0: Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS telah dimulai di sejumlah sekolah rakyat. WHO menyatakan wabah Ebola di Republik Demokratik Kongo sebagai darurat kesehatan. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 1 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menegaskan kembali bahwa Indonesia menganut paham politik luar negeri yang tidak memihak blok ataupun negara tertentu atau blok manapun, sehingga Indonesia diterima di berbagai negara. Laporan selengkapnya disampaikan berikut ini oleh reporter kami Sugandi Avandi.
1: Terhormat Bapak Presiden, dengan hormat dilaporkan kepada
2: Presiden Prabowo Subianto mengatakan Presiden Korea Selatan pernah meminta agar Indonesia menjadi penghubung dengan Korea Utara sehingga ada dialog. Permintaan pemerintah Korea disampaikan saat lautan Presiden Prabowo Subianto ke Korea Selatan beberapa waktu lalu. Presiden Prabowo mengatakan Indonesia memiliki sikap tegas, yakni ingin menjadi tetangga yang baik. Sikap politik Indonesia bebas aktif dan tidak memihak blok atau negara tertentu membuat Indonesia diterima di negara manapun. Indonesia memiliki hubungan baik dengan Amerika Serikat, tetapi Indonesia menghormati Tiongkok. Sikap netral Indonesia merupakan warisan dari pendiri bangsa yang harus disyukuri.
3: Negara kita memiliki suatu warisan dari pendiri-pendiri bangsa kita. Warisan itu adalah politik luar negeri yang non-block, non-aligned, yaitu kita tidak ingin bergabung dengan blok pakta militer apapun. Ini yang juga membuat kita bisa diterima di mana-mana. Bahkan kunjungan saya terakhir di Korea Selatan, di Seoul, Presiden Korea Selatan, Presiden Republic of Korea, ya kan, minta kepada saya, bisa enggak saya berkunjung ke Korea Utara untuk membuka semacam dialog. Oh, saya bilang, oh, saya dengan hormat, dengan rela, kalau Yang Mulia minta saya untuk ke Korea Utara, saya akan berangkat.
2: Sementara itu, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Luar Negeri Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia, James Riyadi, memuji kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang dinilai memiliki visioner.
4: Untuk sekian kalinya, di mana Kadin itu terkesan bahwa ini seorang presiden yang memiliki visi yang jelas. Visi untuk pertahanan ekonomi bangsa kita itu di tengah-tengah tantangan yang ada saat ini. Tapi juga punya visi yang jelas itu yang secara ofensif melihat peluang-peluang bagaimana memposisikan Indonesia di masa yang akan datang.
2: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah Indonesia terus mendorong upaya perdamaian dan meredakan ketegangan. Upaya tidak hanya di kawasan Asia Tenggara, namun juga di belahan dunia lainnya. Dari Istana Negara Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ratusan siswa dari 4 kabupaten di Madura mulai mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di sejumlah sekolah rakyat terintegrasi yang ada di Sampang. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
5: Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS sekolah rakyat terintegrasi Sampang resmi dibuka pada Jumat 31 Juli 2026 di Desa Sejati, Kecamatan Camplong. Sebanyak 333 siswa dari 4 kabupaten di Madura mengikuti kegiatan yang dijadwalkan berlangsung selama 2 pekan hingga 14 Agustus 2026. Ketua Panitia MPLS Sekolah Rakyat Sampang, Bu Siri, menjelaskan peserta terdiri atas 211 siswa dari Kabupaten Sampang, 30 siswa dari Kabupaten Pamekasan, 47 siswa dari Kabupaten Sumenep, dan 45 siswa dari Kabupaten Bangkalan. Menurutnya, MPLS bertujuan mengenalkan lingkungan sekolah sekaligus membantu siswa

0: SMP-nya atau tingkat SD-nya sebanyak 15 siswa. SMP itu sebanyak 30 siswa.
1: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Sampang, Denok Sitiawati mengatakan materi MPLS meliputi pengenalan sarana dan prasarana sekolah, kehidupan di asrama, pembiasaan hidup mandiri, penguatan akademik serta pemeriksaan kesehatan, kebugaran, psikotes dan matrikulasi untuk memetakan kompetensi siswa.
2: Jadi coding school di situ ada pengembangan karakter anak yang di, karena kita ada di lingkungan Madura, ya tentunya kita akan juga menanamkan nilai-nilai keagamaan melalui aktivitas-aktivitas keagamaan di kurikulum boarding school-nya itu.
1: Denok berharap sekolah rakyat dapat memperluas akses pendidikan bagi masyarakat. Ia menargetkan setiap lulusan memiliki karakter yang kuat, menguasai 3 bahasa asing, memiliki 1 keterampilan sesuai minat dan bakat, serta siap melanjutkan pendidikan maupun memasuki dunia kerja.
3: Pemerintah Kota Gunung Sitoli melakukan penyusunan dokumen rencana penanggulangan bencana untuk mitigasi menghadapi bencana sekaligus sistem tanggap darurat di titik rawan bencana. Indah Febrianti Bulolo melaporkan selengkapnya.
4: Dengan meningkatnya kapasitas dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi berbagai potensi bencana, maka akan terbentuk masyarakat yang lebih tanggap, sigap, dan mampu mengambil langkah-langkah penyelamatan secara cepat dan tepat ketika terjadi keadaan darurat. Demikian diungkapkan Kepala BPBD Kota Gunung Sitoli Adiman Perwira Hareva saat dikonfirmasi RRI terkait sudah terlaksananya sosialisasi penyusunan dokumen rencana penanggulangan bencana RPB tahun 2026 yang berlangsung beberapa waktu yang lalu. Adiman menegaskan dengan kesiapsiagaan masyarakat, berkurang resiko korban jiwa, kerugian harta benda, serta dampak sosial dan ekonomi melalui penerapan langkah-langkah mitigasi yang benar. Karena itu pada penyusunan RPB Kota Gunung Sitoli tahun 2026, ada beberapa indikator yang menjadi perhatian bersama, yakni adanya mitigasi dan pencegahan bencana, membentuk masyarakat yang tangguh akan bencana, membangun budaya sadar akan bencana, dan meningkatkan kesiapsiagaan individu dan keluarga dalam menghadapi situasi darurat.
5: Ini tahap awal penyusunan RPB karena nanti tidak lanjutnya adalah ada rapat-rapat selanjutnya. Konteks dan urgensinya RPB tadi sudah dijelaskan sama Pak Sofyan dari Unadir sebenarnya tadi. Namun ini ada 3 dasar hukumnya.
4: Sementara itu pada sosialisasi penyusunan dokumen rencana penanggulangan bencana RPB tahun 2026, Wali Kota Gunung Sitoli Soalauli menyampaikan bahwa RPB Kota Gunung Sitoli tetap memprioritaskan pengurangan resiko bencana dan memiliki sistem tanggap darurat yang terpadu serta membangun kerjasama lintas sektor dan antar lembaga. Sehingga dokumen RPB Kota Gunung Sitoli tahun 2026 harus diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah seperti RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah dengan memuat kebijakan, strategi, serta rencana aksi penanggulangan bencana.
5: Kebijakan, strategi, rencana aksi dalam menghadapi ancaman bencana. Dimulai dari pemetaan akar permasalahan, diteruskan dengan perencanaan, dan lain sebagainya. Bapak Ibu, saya menegaskan bahwa penanggulangan bencana bukan hanya menjadi tanggung jawab bersama seluruh organisasi perangkat daerah.
4: Adapun sosialisasi penyusunan rancangan penanggulangan bencana Kota Gunung Sitoli dihadiri oleh perangkat daerah, camat sekota Gunung Sitoli, sedangkan BPBD Provinsi Sumatera Utara dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menghadiri secara daring. Dari RRI Gunung Sitoli, Indah Febrianti Bulola melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur resmi memulai vaksinasi massal rabies 2026 yang didukung oleh pemerintah pusat, Organisasi Kesehatan Hewan Dunia, dan Lembaga Amal Kesehatan Masyarakat Mission Rabies. Berikut laporan selengkapnya Alfred Singe.
6: Jadi pelaksanaan vaksinasi hari ini menandai akan dimulainya pelaksanaan vaksinasi untuk seluruh anjing yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur, terutama di Pulau Timur ini yang didanai operasionalnya oleh International Rabies Task Force Mission Rabies.
7: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur memperkuat langkah pengendalian rabies melalui kick-off vaksinasi massal rabies tahun 2026. Aksi ini didukung pemerintah pusat

0: World Organization for Animal Health serta Mission Rabies. Program ini menargetkan tercapainya kekebalan kelompok pada populasi anjing sebagai strategi utama memutus rantai penularan rabies di Pulau Timur. Kick-off vaksinasi massal rabies Provinsi Nusa Tenggara Timur digelar di Sotis Hotel Kupang pada Kamis 30 Juli 2026. Kegiatan ini menjadi penanda dimulainya vaksinasi serentak di 6 kabupaten di Pulau Timur yang masih menjadi wilayah prioritas pengendalian rabies. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mencatat tren penurunan kematian akibat rabies pada tahun 2025, tercatat sebanyak 30 kasus kematian manusia. Sementara hingga Juli 2026 mengalami penurunan menjadi 8 kasus. Meski demikian, wilayah Timur Tengah Utara, Timur Tengah Selatan, dan sejumlah daerah di Pulau Flores masih menjadi kawasan dengan tingkat kerawanan tinggi karena populasi anjing yang besar. Salah satu tantangan pengendalian rabies adalah tingginya angka lalu lintas anjing antar daerah yang berpotensi mempercepat penyebaran virus.
1: Pelaksanaan vaksinasi hari ini menandai akan dimulainya pelaksanaan vaksinasi untuk seluruh anjing yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur, terutama di Pulau Timur ini, yang didanai operasionalnya oleh International Rabies Task Force, Mission Rabies. Ya, jadi kami harapkan di tahun ini kita dapat memvaksin minimal 160.000 ekor anjing, itu minimal. Tetapi kami harapkan dengan vaksin yang ada sekarang di atas 200.000 dosis ini kita bisa memvaksin lebih banyak anjing.
0: Sementara Direktur Internasional Rabies Task Force Mission Rabies, Dr. Andre Jiberan menyatakan tahun ini merupakan tahun ketiga mendukung pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui program vaksinasi massal anjing di Pulau Timur. Setelah berhasil memvaksinasi sekitar 150.000 ekor anjing pada tahun lalu, tahun ini cakupan ditingkatkan menjadi sekitar 160 ekor.
2: This is the third year that the International Rabies Task Force, or IRT, will be supporting the NCT government to conduct a mass dog vaccination program here in West Timor.
0: Dukungan vaksinasi disambut pemerintah kabupaten dan kota. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malaka melaporkan tren penurunan kasus rabies berkat peningkatan cakupan vaksinasi. Sementara Kepala Dinas Pertanian Kota Kupang menargetkan vaksinasi terhadap 25 hingga 30 ekor anjing pada tahun ini.
3: Ya, dengan adanya bantuan vaksin dari Mission Rabies, pemerintah provinsi juga pemerintah daerah Kabupaten Malaka sendiri sangat signifikan dan mengalami penurunan yang luar biasa.
4: Untuk Kota Kupang tahun lalu target 20.000, tapi kami melampaui sampai 30.000. Terima kasih. Target tahun ini untuk Kota Kupang sekitar 25 sampai 30.000 ekor.
0: Melalui kolaborasi pemerintah, mitra internasional, dan partisipasi masyarakat, Nusa Tenggara Timur menargetkan Pulau Timur menjadi wilayah prioritas menuju eliminasi rabies sebelum program diperluas ke seluruh wilayah di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Cengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pemerhati budaya Marapu meminta masyarakat Sumba untuk menghormati peradaban budaya dan adat istiadat. Berikut informasinya, Jerry Linde.
6: Pemerhati budaya Marapu meminta masyarakat Sumba hormati peradaban budaya dan adat istiadat. Hal tersebut disampaikan pemuda asal Kecamatan Amboya pada acara kegiatan workshop anggota masyarakat adat dari berbagai wilayah di Kabupaten Sumba Barat yang saat itu mengikuti workshop kebudayaan menghayat kepercayaan Marapu yang mengusung tema Uma Marapu, Belis Kehormatan, Nilai Luhur Orang Sumba serta Identitas Budaya. Kegiatan tersebut berlangsung di WK Bubak 28 Juli 2006. Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan pengukuhan secara budaya terhadap pasangan yang disahkan melalui adat Sumba Barat. Berdasarkan aliran kepercayaan Marapu sebagai bagian dari upaya pelestarian tradisi leluhur, pemerhati budaya dan adat istiadat Jonathan Aguate yang juga merupakan tokoh muda Sumba Barat mengatakan rumah adat dan belis merupakan identitas utama masyarakat Sumba. Menurutnya, kedua unsur tersebut tidak hanya menjadi simbol budaya, tetapi juga menurut mencerminkan kehormatan hubungan manusia dengan alam, leluhur dan kehidupan sosial masyarakat adat yang harus terus dijaga. Dalam wawancara bersama RRI di sela-sela kegiatan, Jonathan menilai masyarakat Sumba Barat saat ini tengah menghadapi krisis nilai peradaban. Ia menyebut masyarakat lebih banyak membanggakan simbol-simbol adat dan mulai mulai melupakan makna serta nilai luhur yang terkandung di balik tradisi tersebut. Padahal menurutnya, pemahaman terhadap nilai adat menjadi dasar penting dalam menjaga marwah budaya Sumba.
7: Kita membanggakan interaksi, kita membanggakan simbol, tapi kita tidak mengerti nilainya. Kalau toh kita mengerti nilainya, nilai itu kita giring sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, itu fakta yang pertama. Lalu fakta yang berikut, saat ini kita sedang melihat masyarakat adat yang mulai bangkit.
6: Ia menjelaskan kondisi tersebut dipengaruhi oleh perjalanan sejarah yang panjang. Banyak tokoh adat yang dahulu menjadi panutan masyarakat berkurang perannya akibat berbagai perubahan sejak masa penjajahan hingga pemerintahan modern. Akibatnya, regenerasi kepemimpinan adat tidak berjalan optimal dan lembaga adat mengalami pelemahan sehingga sebagian nilai budaya mulai memudar. Yonatan juga menyinggung perjalanan masyarakat penghayat Marapu yang pada masa lalu harus menyesuaikan identitas keagamaannya dengan kebijakan negara, meski secara administrasi memiliki agama resmi. Menurutnya, banyak masyarakat adat yang tetap mempertahankan keyakinan dan nilai-nilai Marapu dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi tersebut turut mempengaruhi keseimbangan kehidupan sosial dan keberlangsungan lembaga adat di tengah masyarakat. Yonatan berharap kebangkitan masyarakat adat dapat terus diperkuat dengan pendampingan, dialog, dan penelitian terhadap nilai-nilai luhur, warisan leluhur. Ia mengajak kepada semua pihak dan seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama melestarikan nilai adat agar identitas budaya Sumba Barat tetap terjaga dan dapat diwariskan kepada generasi mendatang. Dari Sumba Barat, Jiri Lendeh, R. Sumba, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Indonesia mendorong kerjasama ASEAN-Rusia diperkuat untuk membangun ketahanan kawasan di tengah meningkatnya ketidakpastian geopolitik. Ana Syarif melaporkan selengkapnya.
8: Laporan khusus.
9: Ketidakpastian geopolitik, krisis pangan, perubahan iklim, hingga ancaman kesehatan global menjadi tantangan yang dihadapi negara-negara ASEAN saat ini. Dalam situasi tersebut, Indonesia mendorong agar kerjasama ASEAN dan Rusia tidak hanya berfokus pada hubungan politik. Menteri Luar Negeri Sugiono dalam pertemuan ASEAN-Rusia Post-Ministerial Conference atau PMC menegaskan pentingnya memperkuat community resilience atau ketahanan masyarakat melalui kerjasama ASEAN-Rusia. Ia menyatakan Indonesia mendukung pelaksanaan ASEAN-Rusia Energy Cooperation Work Plan 2026-2030. Kerjasama ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan energi ASEAN sekaligus mempercepat peralihan menuju energi yang lebih berkelanjutan.
10: Karena perdamaian di kawasan kita tidak pernah terjadi secara kebetulan. Perdamaian selalu merupakan hasil dari pilihan yang disadari, komitmen yang berkelanjutan, dan kerjasama yang erat.
9: Ia juga menyatakan Indonesia melihat Rusia sebagai mitra strategis dalam menjaga pasokan gandum dan pupuk. Kerjasama ini dinilai penting di tengah ancaman perubahan iklim yang dapat mengganggu produksi dan pasokan pangan. Kemudian, Indonesia juga mendorong modernisasi pertanian agar sektor pangan di kawasan semakin tangguh menghadapi perubahan iklim. Di bidang kesehatan, Indonesia juga mengusulkan peningkatan kerjasama, antara lain melalui penguatan kapasitas tenaga medis, pertukaran pengetahuan, serta peningkatan kesiapsiagaan menghadapi potensi pandemi di masa depan. Sementara itu, dari sisi Rusia, kerjasama dengan ASEAN juga mulai diarahkan pada kepentingan ekonomi yang lebih besar. Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov menyebut bahwa perdagangan Rusia dan ASEAN pada tahun 2025 mencapai sekitar 22 miliar dolar Amerika Serikat. Angka tersebut menurutnya masih dapat ditingkatkan hingga 2 kali lipat atau sekitar 44 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2036. Untuk mencapai target tersebut, Rusia melihat sejumlah sektor yang dapat menjadi penggerak kerjasama. Di antaranya, ekonomi berbasis platform, teknologi, inovasi, kerjasama antariksa, integrasi kepabeanan, hingga konektivitas maritim. Pernyataan Menteri Lavrov menunjukkan bahwa Rusia ingin memperbesar jejak ekonominya di Asia Tenggara.
8: Kami sepakat dalam pertemuan hari ini untuk melanjutkan kerjasama erat di bidang ketahanan pangan dan energi, serta dalam memerangi terorisme dan kejahatan transnasional. Untuk semua bidang tersebut, telah tersedia mekanisme kerja sama antara Rusia dan ASEAN.
9: Dari sisi negara-negara ASEAN, kerjasama dengan Rusia juga dinilai semakin berkembang dan tidak hanya berfokus pada hubungan politik. Hal itu disampaikan oleh delegasi Myanmar yang dipimpin Sekretaris Tetap Kementerian Luar Negeri Myanmar, U Hau Kansung, yang menilai hubungan ASEAN dan Rusia selama lebih dari 3 dekade terus berkembang berdasarkan prinsip saling menghormati serta komitmen terhadap perdamaian, stabilitas, dan pembangunan berkelanjutan di kawasan.
11: We appreciate Russia's continued support for ASEAN centrality and
12: kami menghargai dukungan Rusia yang berkelanjutan terhadap sentralitas ASEAN serta keterlibatan aktifnya. Kami juga menghargai kontribusi Rusia dalam kerjasama di bidang energi, pertanian, ketahanan pangan, produksi pupuk, bioteknologi pertanian, ilmu pengetahuan dan teknologi, inovasi, serta transformasi digital.
9: Diketahui arah tersebut sudah dibangun dalam KTT Rusia ASEAN di Kazan, Rusia pada bulan Juni lalu. Pertemuan tersebut menandai 35 tahun hubungan dialog Rusia dengan ASEAN dan menghasilkan deklarasi Kazan serta rencana aksi komprehensif Rusia ASEAN hingga 2030. Namun, Indonesia tetap menekankan pentingnya prinsip multilateralisme, penghormatan terhadap hukum internasional, dan sentralitas ASEAN sebagai dasar kerjasama. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia, dorong ASEAN Rusia, hadirkan solusi bagi kawasan. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
13: Editorial. Selamat pagi, pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Ketidakpastian global masih menjadi tantangan yang dihadapi hampir semua negara. Konflik geopolitik, gangguan rantai pasok, perubahan iklim, hingga ancaman krisis kesehatan menunjukkan bahwa stabilitas sebuah negara tidak ditentukan hanya oleh kekuatan ekonomi atau militer, tetapi juga oleh kemampuan masyarakat menghadapi berbagai guncangan. Dalam situasi seperti itu, kerjasama antar negara menjadi semakin penting, namun haruslah menghasilkan manfaat nyata, bukan sekadar mempererat hubungan diplomatik. Inilah pesan yang dibawa Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Sugiono dalam Asian Russia Post Ministerial Conference. Indonesia juga menegaskan pentingnya memperkuat community resilience atau ketahanan masyarakat sebagai fondasi menghadapi berbagai tantangan global. Pendekatan ini mencerminkan perubahan paradigma diplomasi dari yang sebelumnya berorientasi pada hubungan politik menjadi kerjasama yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Karena itu, Indonesia mendorong agar kemitraan ASEAN-Rusia difokuskan pada sektor-sektor strategis. Di bidang energi, implementasi ASEAN Russia Energy Corporation Work Plan 2026-2030 diharapkan mampu memperkuat ketahanan energi kawasan sekaligus mempercepat transisi menuju energi yang lebih bersih dan berkelanjutan. Pada sektor pangan, Rusia memiliki posisi penting sebagai salah satu pemasok gandum dan pupuk dunia. Bagi Indonesia dan negara-negara ASEAN, kerjasama tersebut dapat mendukung stabilitas pasokan bahan baku pertanian. Lebih dari itu, modernisasi sektor pertanian melalui pemanfaatan teknologi menjadi langkah penting agar produksi pangan mampu beradaptasi dengan perubahan iklim. Di bidang kesehatan, Indonesia mengusulkan penguatan kapasitas tenaga medis, pertukaran pengetahuan, dan peningkatan kesiapsiagaan menghadapi potensi pandemi di masa depan. Pengalaman COVID-19 menjadi pelajaran bahwa ketahanan kesehatan tidak bisa dibangun sendiri, melainkan membutuhkan kerjasama lintas negara. Bagi Indonesia, Diplomasi tidak boleh berhenti pada penandatanganan kesepakatan. Keberhasilan kerjasama internasional harus diukur dari sejauh mana mampu memperkuat ketahanan energi, menjaga ketersediaan pangan, meningkatkan kualitas layanan kesehatan, serta membuka peluang investasi dan transfer teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat. Tantangan global tidak akan berkurang dalam waktu dekat. Justru karena itulah, Indonesia perlu terus mendorong diplomasi yang produktif dan berorientasi pada hasil. Kerjasama ASEAN-Rusia harus menjadi instrumen untuk memperkuat ketahanan nasional, bukan sekedar simbol hubungan antar negara. Sebab ukuran keberhasilan diplomasi pada akhirnya bukan hanya terciptanya kesepakatan, tetapi hadirnya manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia dan kawasan. Sekian editorial, selamat pagi.
5: Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyatakan wabah virus Ebola di Republik Demokratik Kongo sebagai keadaan darurat kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian internasional. WHO mencatat jumlah kasus penyebaran virus Ebola di negara tersebut meningkat signifikan, yang dilaporkan mencapai 3.500 kasus. Dari dunia olahraga, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengatakan ajang lari Merdeka Run pada rangkaian Hari Kemerdekaan RI menargetkan keikutsertaan sebanyak 8.000 peserta. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Erick Thohir menyebut acara ini terbuka untuk umum dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat, mulai dari elemen pemerintah, kemudian pengusaha, figur publik, selebritas, hingga masyarakat pada umumnya. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id, atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Pendengar Prosotara, rekan, saatnya kami hadirkan untuk Anda, yakni informasi perkembangan harga barang pokok pasar pantauan pemerintah Kota Tarakan, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan juga Menengah Perdagangan.

Ya, pendengar, kita mulai dari harga beras, yang mana harga beras dengan harga tertinggi di hari ini mencapai Rp19.000 per kilogramnya, dan di harga paling murah itu di harga Rp13.100. Adapun untuk harga gula pasir kristal putih yang kemasan itu di harga Rp20.000 per kilogramnya, dan untuk gula merah di harga Rp35.000 per kilogramnya. Adapun harga minyak, di mana harga minyak ukuran 5 liter tertinggi di harga Rp125.000, dan untuk ukuran 5 liter dengan harga terendah di harga Rp110.500. Untuk kemasan 1 liter, pendengar, di harga tertinggi Rp25.000 per liternya, dan di harga termurahnya di harga Rp23.000. Kali ini kami hadirkan informasi harga daging, ya. Harga daging sapi ini di harga Rp165.000 per kilogramnya. Harga daging ayam broiler di harga Rp43.000 per kilogramnya. Harga daging ayam kampung di harga Rp100.000 per kilogramnya. Harga daging ayam beku broiler di harga Rp37.500, dan harga daging sapi beku di harga Rp120.000. Selanjutnya, pendengar, kami hadirkan harga telur, ya, di mana harga telur ayam boiler sedang di harga Rp55.000 per piringnya, dan untuk ayam boiler per butirnya di harga Rp2.000. Untuk telur ayam kampung di harga Rp3.000, dan harga telur bebek di harga Rp14.000.

Masuk ke harga jagung. Jagung pepelan di harga Rp12.000 per kilogramnya. Begitu juga dengan harga jagung pecah di harga yang sama. Harga garam, garam kasar di harga Rp10.000 per kilogramnya. Perbungkusnya di harga Rp5.000. Dan untuk terigu di harga Rp12.000. Selanjutnya harga cabai merah besar Rp50.000. Ini turun Rp5.000 dari harga sebelumnya. Per kilogramnya harga cabai hijau besar di harga Rp40.000, naik Rp5.000 dari sebelumnya. Cabai keriting di harga Rp50.000 bertahan, dan juga harga cabai tiung kapal di harga Rp50.000. Harga cabai rawit hijau di harga Rp70.000 per kilogramnya. Harga bawang, bawang merah di harga Rp40.000, turun dari minggu lalu di harga Rp42.000. Dan harga bawang putih di harga Rp38.000. Adapun harga kacang-kacangan, ini ada harga kacang hijau Rp35.000, harga kacang tanah di harga Rp42.000. Kacang kedelai di harga Rp14.000 per kilogramnya, dan untuk harga minyak tanah per liternya di harga Rp16.000. Adapun pendengar, harga sayur mayur yang hari ini ingin ke pasar, pengen tahu harga sayur mayur, ini kita beritahukan, ketela pohon ya. Di harga Rp8.000 per kilogramnya, kentang ya Rp22.000 per kilogramnya. Kol Rp16.000 per kilonya, tomat juga di harga Rp12.000. Wortel di harga Rp25.000, naik Rp1.000 dari minggu lalu. Harga kangkung perikatnya ini di Rp5.000. Bayam lumayan naiknya dari Rp8.000, sekarang di harga Rp12.000. Lanjut ada harga kacang panjang masih di harga Rp5.000 per ikatnya. Begitu juga dengan sawi manis ya, melonjak ya hingga Rp10.000 dari sebelumnya di harga Rp8.000. Ada juga sawi sendok di harga Rp10.000, sawi putih biasa melonjak lumayan tinggi dari harga Rp7.000, saat ini di harga Rp10.000. Dan untuk sawi putih per kilogramnya di harga Rp20.000. Pendengar, untuk harga ikan, ikan asin teri kecil di harga Rp120.000 per kilogramnya, ikan asin teri besar di harga Rp60.000 per kilogramnya, ikan bandeng Rp20.000, ikan layang Rp25.000, ikan tongkol atau cakalang di harga Rp35.000, ikan kakap merah di harga Rp65.000. Udang ukuran sedang Rp40.000, mujair Rp25.000, ikan kembung Rp35.000, ikan bawal Rp60.000, dan ikan tuna di harga Rp45.000, dan semuanya untuk harga 1 kilogramnya. Ya pendengar, demikian informasi perkembangan harga bahan pokok pasar pantauan pemerintah Kota Tarakan Dinas Koperasi Usaha Kecil, Menengah dan juga Perdagangan edisi Jumat 31 Juli 2026.

0: Suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuman bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

0: Mendengar suara 7,9 MHz dimanapun Anda berada, lagu Lucy Rahmawati, Jatuh Cinta Lagi. Aduh, wajar aja ya kalau lagunya tuh penuh dengan rasa seneng, happy banget ya. Ini sampai nembus ya ke kalian ya nih. Apalagi yang lagi jatuh cinta, yang lagi mikirin seseorang di pagi-pagi kayak gini. Wah, bawaannya pengen ajakin malam mingguan tapi belum jadi milik kamu, Ca. Oke, kita akan next ya untuk selanjutnya membersamai Anda di pagi hari ini. Kita akan hadirkan yakni Majalah Udara, yang mana pendengar kali ini majalah udaranya berjudul Pelatihan dan juga Penyusunan Soproduksi Ikan. Dan mari kita dengarkan bersama-sama.
1: Di pesisir Kalimantan Utara, aroma khas ikan asin gulama telah lama menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Namun, di balik cita rasanya yang akrab di lidah, tersimpan harapan besar agar produk nasional ini mampu menembus pasar yang lebih luas. Harapan itulah yang kini mulai diwujudkan melalui pelatihan dan penyusunan standar operasional prosedur atau SOP produksi ikan asin gulama bagi kelompok usaha wanita amal. Melalui program pengabdian kepada masyarakat, tim dosen Fakultas Ekonomi Universitas Borneo Tarakan hadir mendampingi para pelaku usaha untuk membangun sistem produksi yang lebih higienis, berkualitas, dan memiliki daya saing. Tidak sekedar menyusun prosedur kerja, para peserta juga diajak memahami pentingnya menjaga mutu produk agar nilai jual ikan asin gulama terus meningkat. Akademisi Fakultas Ekonomi Universitas Borneo Tarakan, Nuarsia SAMM, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan wujud pemanfaatan pendanaan dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Selain pelatihan dan pendampingan, tim juga menyerahkan bantuan oven pengering sebagai solusi atas proses pengeringan yang selama ini masih mengandalkan sinar matahari.
2: Sampai di sosialisasi ini atau akan terus berlanjut dan memang mereka dengan target UMP naik kelas.
3: Ya, harapan kami memang seperti itu, berharap nanti semoga untuk pengusulan PKM

0: operasi ini memberikan gambaran lah, pandangan kepada para ibu-ibu kelompok wanita usaha aman ini untuk mereka bisa melakukan packaging atau pengemasan yang lebih ini modern, tentunya lebih mudah disukai sama orang banyak dan dengan berbagai varian rasa seperti itu. Harapannya dengan adanya pengemasan yang lebih modern ini dan berbagai macam rasa, tentu kita mengharap penjualannya juga akan meningkat.
1: Teknologi pengeringan ini diharapkan mampu meningkatkan kapasitas produksi sekaligus menjaga kualitas ikan asin. Tidak hanya itu, kelompok usaha juga mendapatkan pendampingan dalam pengemasan produk dengan berbagai varian rasa agar tampil lebih menarik dan memiliki daya saing di pasaran. Senada dengan itu, dosen Politeknik Bisnis Kaltara, Dr. Anna Sirekaningsih, menilai kelompok usaha wanita amal memiliki potensi besar untuk berkembang. Menurutnya, pengolahan ikan asin yang selama ini masih dilakukan secara tradisional perlu didukung dengan inovasi produk, kemasan yang modern, serta pendampingan berkelanjutan mulai dari sertifikasi halal, perizinan usaha, hingga pengelolaan keuangan.
2: Ya, pandangan saya ibu-ibu ini memang perlu ada binaan. Sebenarnya potensi sekali, cuman karena belum tersentuh kali ya dengan model-model produk modern gitu. Artinya modern bukan berarti meninggalkan yang tradisional, tapi sedikitlah dikemas supaya terlihat higienis, bersih. Otomatis juga akan nantinya akan meningkatkan nilai jualnya daripada mereka, dan itu juga menambah kesejahteraan mereka. Dan ini perlu ada sering ada pendampingan, baik itu dari pemerintah, dari akademisi, dan lain sebagainya, supayanya mereka juga melek dengan adanya yang namanya produk itu harus seperti apa sih nilai jualnya, terus pendampingan halal, ya pendampingan halal, terus pendampingan IRT-nya dan lain sebagainya, supaya mereka ini nanti kalau sudah komplit seperti itu, dan ini tidak hanya sebatas itu, juga harus ada perlu pendampingan pengelolaan keuangan, jurnal. Artinya manajemen keuangan juga harus menyentuh mereka, tetapi yang sederhana. Nah, kalau itu semuanya ada, cash flow-nya ada, mereka akan mudah untuk mendapatkan pembiayaan dari pemerintah seperti halnya kayak KUR itu.
3: Kemudian di ikan asin ini banyak inovasi ya Bu yang bisa dilakukan?
2: Banyak inovasi. Kan untuk saat ini kan mereka-mereka ini masih dari tangkapan nelayan, dibersihkan, dijemur secara alami, sudah begitu aja. Itu tradisional, konvensional sekali gitu ya. Tetapi jika disentuh dengan hal-hal tadi seperti halnya yang saya sampaikan, maka akan banyak varian yang bisa diproduksi oleh si ikan ini. Misalkan dari, ya tetap sih yang dari nelayan itu terus dibersihkan, dijemur, itu tetap kan konsumsi seperti itu masyarakat masih perlu juga. Tetapi kalau produk berlimpah, bisa saja dengan varian produk yang lain. Misalkan lagi, seperti ikan otek kah apa itu, kan jarang sekali ya orang mau gitu. Nggak tahu saya kenapa alasannya. Nah, itu bisa dibuat abon ikan. Ya abon ikan berbeda dengan abon sapi dan lain sebagainya. Biasanya kalau abon ikan ini rasanya ada asam-asam jeruk dan pedesnya gitu. Dan itu nilai jualnya sangat mahal, karena apa? Membuatnya itu sangat bertahap-tahapan, dan dia juga hanya dagingnya aja. Yeah. Lah kalau ikan otek dijual begitu aja susah dan lakunya lama. Bagus dibentuk seperti itu, terus dikemasin kecil-kecil gitu, saya rasa lebih menjual gitu ya, dan peningkatan jualannya juga lebih bagus. Terus kemasan daripada produk ini jangan hanya diplastikin karet gelang udah gitu, nilai jualnya nggak ada lagi, hanya ya mungkin tengkulak ya yang bisa memberikan harga itu, si nelayan malah

0: bisa mengomandoin harga. Nah, bisa di higieniskan, terus dikemas kayak apa namanya, yang frozen apa itu ya, yang di klop itu, yang lengket itu loh, itu atau di kemas dengan plastik biasa, terus dikasih label sedikit. Nah, itu akan berbeda nanti nilainya. Itu banyak sekali kalau mau memang mengolah dengan varian-varian produk yang berbeda itu. Sebenarnya sangat produktif. Karena di Tarakan ini luar biasa untuk ikan asin gitu.
1: Berarti memang para masyarakat ini harus sudah mulai melihat dari higienisitas, kemudian izin-izinnya
0: lebih harus
1: mengarah ke sana,
0: harus lebih prepare ke produksinya dan kevalitan daripada izin produksi ya, supayanya meningkatkan mereka untuk nilai jual, untuk keluasan pasar, untuk keluasan pembiayaan. Lah kalau mereka hanya gini-gini terus ya gitu-gitu terus juga, artinya bahwa dia nggak akan berkembang kalau produknya hanya dari nelayan dibersihkan terus kering secara alami, udah nggak berkembang dengan baik gitu loh. Tapi kalau ditangani dengan manajemen yang baik, tentu ini ada sentuhan tadi dari instansi pemerintah, terus dari akademisi. Nah, saya rasa mereka akan bisa yang dikatakan UMKM naik kelas, itu akan terbukti gitu. Tapi memang harus ada komitmen antara si masyarakat yang memang usaha ikan asin ini, dan juga seperti kami-kami ini yang siap mengabdi melayani seperti itu. Kalau apa kayak kita-kita kan emang ada yang namanya Tridharma, kayak dosen itu akademisi Tridharma perguruan tinggi itu salah satunya pengabdian masyarakat, ya benar pure pengabdian gitu. Saya rasa akan bisa memberikan dampak yang positif.
2: Dengan sentuhan inovasi dan kemasan yang lebih menarik, ikan asin gulama diyakini tidak lagi dipandang sebagai produk tradisional semata, melainkan sebagai komoditas unggulan yang mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Bagi Ketua Kelompok Usaha Wanita Amal, Asma, pelatihan ini menjadi pengalaman yang berharga. Ia mengaku memperoleh banyak pengetahuan baru tentang proses produksi yang lebih baik, sekaligus semakin percaya diri untuk mengembangkan usaha kelompoknya.
3: 3 hari ini kan mendapat bimbingan nih atau pendampingan dari dosen-dosen UB. Nah, ini bagaimana nih responnya?
4: Alhamdulillah luar biasa, berkat ibu-ibu dosen ada kegiatan begini, ilmu, selain ilmu yang kami dapat yang bisa kami kembangkan, kita juga mendapat mesin open pengering rumput laut. Luar biasa dukungan pemerintah dan ibu-ibu dosen yang diberikan kepada kami. Semoga dengan adanya kegiatan ini kami lebih berkembang lagi, lebih maju lagi, dan lebih sukses.
3: Kira-kira apa yang paling membekas ilmunya nih Bu? Apa terkait pengelolaannya dan mengemas ikan itu ya Bu?
4: Iya, itu ilmu untuk cara penggaraman, cara produksi. Karena selama ini kami kan menual aja Pak, dan dengan hasil hasil dari ini kami mendapat ilmu yang baru. Insyaallah jadi produk kami tuh lebih baik dan lebih higienis lagi, lebih bersih.
3: Dan untuk komitmen sendiri Bu, untuk kedepannya naik kelas lah ibaratnya gitu. Bagaimana di kelompoknya Ibu nih? Apakah akan merubah pola pengelolaan dan lain sebagainya?
4: Insyaallah selain mengelola cara pengolahan, kami akan berupaya bagaimana caranya membuat produk-produk baru dengan hasil memakai bantuan open pengering ini.
3: Insyaallah. Izin Bu, nama lengkap Bu?
4: Ya, nama saya Bu Asma.
3: Bu Asma. Ya. Nama kelompoknya?
4: Usaha Wanita Amal.
3: Kelompok Usaha Wanita Amal. Ya.
2: Asma berharap bantuan oven pengering dan pendampingan yang diberikan tidak berhenti sampai di sini. Bersama para anggotanya, ia bertekad menghadirkan berbagai inovasi produk ikan asin gulama yang lebih berkualitas, sehingga mampu meningkatkan pendapatan keluarga sekaligus mengangkat potensi perikanan lokal Kalimantan Utara.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Dengar Pro Soul Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Wah, udah terik banget nih matahari. Ini kalau udah jam-jam segini biasanya udah pada sibuk warawiri di dapur ya, dan juga udah mulai cuci-cuci kain ya, untuk jemur kain. Wah, ini mantep banget nih bunda-bunda yang saat ini lagi jemur kain atau cuci kain. Ini udah pasti A1 sih ya, udah pasti kering deh. Ya, berdoa aja semoga nanti cuacanya seperti ini nanti sampai nanti di sore hari, biar semua kegiatan berjalan dengan lancar dan juga berjalan dengan sebagaimana yang kita inginkan pastinya. Ya, berikan untuk Anda yang ingin mendapatkan informasi-informasi, kali ini kami hadirkan informasi, udah masuk dong 1 Agustus. Pada sibuk kan? Iya kan, udah pada sibuk kan? Sibuk ngapain sih? Sibuk lagi pengen meeting gua. Untuk mempersiapkan perayaan 17 Agustus yang sebentar lagi akan kita peringati bersama-sama ya. Itu kalau waktu pasti gak berasa ya. Jadi hari ini tanggal 1, tiba-tiba besok kita udah obrolin tanggal 15, tanggal 17 ya. Nikmatin aja setiap waktunya, semoga setiap hari bisa menjadi hari yang bermanfaat. Informasi kami hadirkan kali ini terkait dengan pemerintah yang menginisiasi ajang lari atau Merdeka Run 2026 untuk memeriahkan HUT ke-81 RI. Kegiatan tersebut pun dijadwalkan ini berlangsung pada Sabtu 29 Agustus 2026 di Jakarta. Dan Menteri Pemuda Olahraga Erick Thohir menjelaskan pemilihan hari Sabtu dilakukan untuk menghindari bentrok dengan Car Free Day. Erick juga mengatakan Merdeka Run 2026 ini terbuka bagi seluruh masyarakat dengan kuota maksimal 8.000 peserta. Dan panitia menyediakan kategori 5 kg, 8,1 kg, dan 10 kg. Selain itu penyelenggara juga menyediakan berbagai fasilitas menarik. Peserta akan mendapatkan race bag dan medali, ada juga jersey, dan berpeluang berhadiah door prize yang menarik tentunya. Wah, keren banget nih. Kayaknya juga kalau Tarakan nanti akan bakalan ada ya kegiatan-kegiatan seperti ini. Jangan lupa diikutin karena kegiatan-kegiatannya sudah pasti yang positif-positif, pasti menyenangkan dan juga bisa menambah lingkup pertemanan kita, mengenal orang-orang baru dengan mengikuti event-event yang diselenggarakan. Ya, berdengar kembali kami hadirkan ada lagu dari The Soul of Magnolia dengan Kamu.

0: Udah gajian nih, di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro, lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barangnya baru, kayaknya gak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih,

Paus biru dikenal sebagai hewan terbesar yang pernah hidup di bumi. Tahu nggak? Untuk menopang tubuhnya, paus biru memiliki jantung seberat sekitar 180 kg. Ukurannya bahkan lebih besar dari sebuah mobil kecil. Jantung raksasa ini berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh, terutama saat paus menyelam hingga ratusan meter ke dalam laut. Studi Lembaga Riset Kelautan Internasional juga menunjukkan bahwa saat menyelam, detak jantung paus akan melambat drastis untuk menghemat energi, lalu kembali meningkat ketika naik ke permukaan.

Pendengar Pro Sawah Tarakan, kanal informasi dan inspirasi masih di ruang dengar Anda. Dan kali ini informasi untuk Anda pendengar terkait dengan Presiden Prabowo yang ungkap Korea Selatan minta Indonesia buka dialog dengan korup ya. Jadi Presiden ini mengatakan bahwa Korea Selatan Lee Jae-yong ini pernah meminta agar Indonesia menjadi perhubungan dengan Korea Utara. Permintaan Lee disampaikan lewat kenegaraan Presiden Prabowo ke negeri ginseng tersebut beberapa waktu lalu. Permintaan ini pendengar karena Indonesia itu dinilai tidak memiliki kepentingan apapun dan sikap politik Indonesia bebas aktif. Kata Presiden Prabowo, ini membuat Indonesia mudah diterima di negara manapun. Presiden juga bersyukur karena pendiri bangsa mewarisi politik luar negeri yang non-blok. Sikap Indonesia tidak memilih dan juga tidak memihak mendukung blok ataupun kekuatan besar tertentu. Kawasan ASEAN sendiri ini dianggap zona perang, ternyata tidak luput dari perang. Oleh sebab itu, usai dilantik menjadi Presiden RI, Prabowo meneguhkan sikap luar negeri Indonesia, yakni menjadi tetangga yang baik. Pendengar informasi ini pun bisa Anda baca lebih lengkapnya di laman kami, yakni rri.co.id.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Pendengar dimanapun Anda berada, lagu dari Junior Arif dengan Malam Minggu ini menjadi lagu terakhir di perjumpaan Anda bersama dengan saya Jubaida dalam edisi Tarakan di pagi hari ini. Dan next akan ada Mas Heri yang akan menemani Anda dalam edisi Tarakan di siang nanti. Saya pamit, selamat kembali menjalankan aktivitas Anda, semoga lancar selalu, sehat selalu, dan juga tentunya untuk bisa stay bersama dengan kita di 97,9 MHz dan juga 99,9 MHz. Saya pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa.

Menindaklanjuti himbauan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi guna meningkatkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air, saatnya kita dengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Dengar di mana-mana berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami, Pro 1 RRI Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Menemani Anda di Tarakan siang ini, saya Heri Susanto, hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Beberapa rangkaian acara yang dapat Anda ikuti mendengar, diantaranya lagu dan informasi akan menemani aktivitas siang Anda. Kemudian juga musik tradisional dan budaya akan hadir pada pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Pada pukul 12 nanti, Dinamika Olahraga menyajikan informasi tentang dunia olahraga dapat Anda ikuti bersama Pro 3 RRI, dan kami hadirkan berita Paguntaka pada pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Pada pukul 13.30 nantinya akan kami hibur Anda dengan rangkaian lagu dangdut di acara Pro Dangdut hingga pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Itulah beberapa acara yang dapat Anda ikuti di siang hari ini, edisi hari Sabtu, tanggal 1 Agustus 2026. Dan pendengar, lagu pop Indonesia dan juga informasi akan menemani Anda hingga pukul 11 nanti. Kali ini kami hadirkan dari Fatu Black lewat Dia Yang Bertahan.
1: Satu.

0: ada rambutnya sih? Mas?
1: Ya kak.
0: Mau komplain nih, di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih mas, sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati, karena review jelek membuat customer lama enggan kembali, apalagi customer baru.
1: Siap kak, makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial yang komplain merasa dihargai.

0: Gara-gara kamu sih, Mei. Kok aku sih? Dia tuh yang salah.
1: Wah, berat nih. Mending aku kabur aja deh. Menghindari konflik. Males, drama banget.
2: Siapa bilang konflik hanya menjadi drama? Konflik sama seperti koin yang memiliki dua sisi. Walau ada kerugian, tapi konflik juga bisa mendorong tim lebih kreatif menyelesaikan masalah, bisa melatih mengelola emosi dan kerjasama. Yuk, lebih luas lagi dalam melihat konflik di sekitar kamu.

Pendengar di Manapun Berada, informasi kembali kami hadirkan untuk Anda di siang hari ini terkait dengan per 1 Agustus 2026. Ini ada beberapa harga BBM yang mengalami penurunan, terutama Pertamax. Pendengar, harga Pertamax RON 92 turun menjadi Rp15.950 per liter mulai 1 Agustus 2026 setelah penyesuaian berkala. Penyesuaian itu juga menurunkan harga Pertamina Pertamax Turbo dan Pertamax Green 95 dan sementara Pertamina Dex serta Dex Lite tetap. PT Pertamina Patraniaga menyesuaikan harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi mengikuti ketentuan pemerintah yang berlaku. Kebijakan tersebut mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia, nilai tukar rupiah, serta daya beli masyarakat. Penyesuaian harga berlaku untuk wilayah dengan pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau PBBKB, ini sebesar 5%. Wilayah tersebut mencakup DKI Jakarta sebagai salah satu daerah penerapan harga BBM non-subsidi terbaru. Pada Sabtu 1 Agustus 2026, Pertamina Patraniaga melaporkan penyesuaian harga BBM non-subsidi secara berkala. Perusahaan menyatakan langkah tersebut juga mendukung terjaganya ketersediaan pasokan BBM nasional bagi masyarakat. Vice President Corporate Communication PT Pertamina Patraniaga, Kiti Adora, menjelaskan penyesuaian harga mengikuti ketentuan pemerintah yang berlaku dan penyesuaian ini turut mengacu rata-rata harga minyak dunia dan perkembangan nilai tukar rupiah selama periode evaluasi. Pertamina Dex, ia menambahkan bahwa penyesuaian BBM non-subsidi dilakukan mengikuti ketentuan pemerintah dan harga Pertamax Turbo turun dari Rp19.300 menjadi Rp18.300 per liter pada penyesuaian terbaru. Pertamax Green 95 juga turun dari Rp17.000 menjadi Rp16.000 per liter. Sementara untuk Pertamina Dex yang di pasaran seharga Rp21.150 per liter pada periode penyesuaian kali ini, Dex Lite ini juga tidak mengalami perubahan dengan harga tetap yaitu Rp19.700 per liter. Kita juga mengajak masyarakat memanfaatkan berbagai promo melalui aplikasi My Pertamina untuk pembelian BBM non-subsidi. Program tersebut mencakup cashback, harga lebih hemat, dan bonus loyalty points melalui metode pembayaran tertentu. Informasi untuk Anda pendengar dari rri.co.id, 1 Agustus 2026 harga Pertamax mengalami penurunan. Lagu berikutnya kami hadirkan dari Jagostu, Ampun DJ.

Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

0: Banjir, banjir. Mana hujannya gak berhenti-berhenti lagi. Eh, ngapain tuh bapak-bapak di selokan? Pak, lagi ngapain?
1: Ini Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
0: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
1: Iya Neng, ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu kalau hujan kayak gini meluap dan banjir Neng. Neng ya yang selama ini sering buang sampah plastik.
0: Hehe, kadang sih Pak. Saya bantu yang bersih-bersih deh Pak. Mulai sekarang gak lagi deh buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus gak boleh buang sampah sembarangan.

0: Hujan deras yang terus-menerus dapat memicu berbagai bencana seperti banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung. Untuk menghadapi situasi ini, kesiapsiagaan menjadi kunci. Setiap individu dan komunitas perlu mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum, selama, dan setelah terjadinya bencana. Dengan persiapan yang matang, kita dapat meminimalisir dampak buruk dan menyelamatkan nyawa. Saat hujan deras mengguyur, penting untuk selalu waspada terhadap tanda-tanda bahaya. Perhatikan informasi cuaca terkini, terutama peringatan dini dari BMKG. Hindari beraktivitas di luar rumah jika tidak sangat mendesak. Jika terjadi banjir, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Jangan lupa untuk membawa perlengkapan darurat seperti senter, obat-obatan, dan makanan non-segar. Setelah bencana berlalu, kita perlu melakukan upaya pemulihan. Bersihkan lingkungan sekitar dari puing-puing dan pastikan saluran air lancar. Saling membantu dan gotong royong adalah kunci dalam proses pemulihan pasca bencana. Ingat, kesiapsiagaan adalah investasi terbaik untuk menghadapi bencana. Dengan pengetahuan dan tindakan yang tepat, kita dapat melindungi diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita.
1: Masih bersama Pro 1 RRI Tarakan, informasi selanjutnya kami hadirkan dari wilayah Kalimantan Utara pendengar, yaitu terkait dengan Gubernur Kalimantan Utara mengajak pemuda menyiapkan SDM yang unggul. Gubernur Kalimantan Utara, Zainal Arifin Palibang, ini mengajak pemuda Muhammadiyah berperan aktif menyiapkan sumber daya manusia atau SDM yang unggul untuk mendukung pembangunan daerah. Ajakan tersebut disampaikan saat menghadiri rapat pimpinan wilayah atau Rapimwil pertama pemuda Muhammadiyah Kaltara yang dirangkaikan dengan dialog literasi hukum dan Diklatsar Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah di Gedung Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK Kalimantan Utara pada Kamis 30 Juli 2026. Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yaitu Zulfikar Ahmad Tawala yang juga menjabat sebagai Ketua Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah. Dalam sambutannya, Gubernur Zainal menyampaikan apresiasi atas kehadiran Wamen P2MI beserta rombongan di Kaltara sebagai bentuk perhatian pemerintah pusat terhadap pembangunan sumber daya manusia dan perlindungan pekerja migran Indonesia. Zainal juga mengapresiasi terselenggaranya Rapimwil 1 Pemuda Muhammadiyah Kaltara yang dinilai menjadi forum strategis dalam menentukan arah organisasi sekaligus memperkuat kontribusi pemuda bagi pembangunan daerah. Menurutnya, Pemuda Muhammadiyah selama ini telah menjadi mitra strategis pemerintah melalui berbagai kegiatan dakwah, pendidikan, aksi kemanusiaan yang memberi manfaat bagi masyarakat. Ia juga menambahkan, Kaltara saat ini berada pada fase pembangunan di berbagai sektor, termasuk pengembangan kawasan industri hijau, karena itu dibutuhkan sumber daya manusia atau SDM yang berkualitas, adaptif, dan memiliki karakter kuat untuk menjawab tantangan pembangunan. Informasi selengkapnya mendengar dapat Anda simak pada rri.co.id. Lagu berikutnya dari Gitarolis kami hadirkan dengan judul Nona.

0: ada yang baru dari Rehab.
1: Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
2: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
1: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan.

0: Ih, kok gitu kali sendawamu? Kalah sapi kau buat.
1: Jadi, kau sama kan aku sama sapi?
0: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
1: Ih, lebay kali, mana mungkin?
0: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengerin nih. Kalian tahu gak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi dan sebagian besarnya disendawakan. Ah, udah tahu kok kan?
1: Oh.

Satu lagu dari Pongki Barata dengan Untuk Dikenang sudah membawa kita ke menit 49 lepas dari pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, satu informasi kami sampaikan untuk Anda mengenai RRI Tarakan kembali mengajak putra-putri terbaik Kota Tarakan dan sekitarnya untuk menunjukkan bakat di bidang tarik suara melalui pemilihan Bintang Radio tahun 2026. Bintang Radio merupakan ajang pencarian bakat vokal yang telah menjadi wadah lahirnya penyanyi-penyanyi berbakat Indonesia. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026, dilanjutkan dengan technical meeting pada 31 Agustus 2026. Seleksi tingkat satuan kerja akan dilaksanakan pada 3 hingga 19 September 2026 dan menjadi bagian dari rangkaian kegiatan RRI Fest pada tanggal 9 dan 17 September 2026. Para pemenang nantinya akan berkesempatan melaju ke tingkat Korwil hingga Grand Final Bintang Radio tahun 2026. Bagi Anda yang memiliki bakat menyanyi dan ingin mengembangkan potensi di tingkat yang lebih tinggi, segera daftarkan diri Anda. Untuk informasi persyaratan dan pendaftaran, silakan mengunjungi di laman bintangradio.rri.id. Informasi juga dapat diperoleh melalui Instagram RRI Tarakan dan juga bisa hadir langsung ke RRI Tarakan atau menghubungi Desti di 0822-5132-0018. Bintang Radio 2026, saatnya menunjukkan bakat dan mengharumkan nama daerah. Kami tunggu partisipasi Anda di RRI Tarakan.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

upaya untuk mencegah terjadinya banjir dan longsor adalah dengan melakukan optimalisasi sistem drainase, tata air, sistem peresapan, dan tampungan air. Untuk itu, dengan meningkatkan kesiapsiagaan melalui optimalisasi dan penyiapan kapasitas sistem drainase, diharapkan bencana banjir bisa diminimalisir. Sementara itu, untuk tampungan danau, waduk, embung, kolam retensi, dan penyimpanan air buatan perlu dipastikan dapat beroperasi dengan baik. Menurut pakar hidrologi dan sumber daya air Universitas Jenderal Sudirman, Yanto PhD mengatakan bahwa masyarakat perlu melakukan pembersihan pada saluran air dari tumpukan sampah-sampah yang dapat menghambat drainase. Dan ketika hujan tiba, diharapkan tidak terjadi genangan air karena adanya sumbatan di saluran air yang dapat menyebabkan bencana banjir.

Anda punya keluhan, kritik, dan saran terkait fasilitas serta pelayanan publik. Ikuti program Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 Tarakan, FM 97,9 MHz, dan stasiun relay RRI Tanjung Selor, FM 99,9 MHz. Anda juga bisa saksikan di channel YouTube RRI Tarakan Official dan aplikasi RRI Digital.

Baik, pendengar di mana pun berada, sampai di sini kami hadirkan rangkaian lagu pop Indonesia dan juga informasi di Tarakan siang ini pukul 11 lewat 7 menit waktu Indonesia Tengah. Saatnya kami akan temani Anda dengan rangkaian lagu daerah, dan lagu daerah Minang akan kami hadirkan hingga pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Lagu daerah Minang ini

pernikahan. Baju adatnya dinamakan dodotan dengan kain dodot 5 meter bermotif semene raja. Sementara untuk tata riasnya mengenakan paes ageng dengan dahi wanita dihias warna hitam berpinggiran emas. Bagi pengantin pria memakai ukel more, cunduk mentul, dan kuluk. Cukup rumit sebenarnya, namun tiap benda yang dikenakan pengantin memiliki filosofi tersendiri. Lain dari itu, yang biasa dikenakan dalam baju adat sehari-hari berupa belangkon untuk pria dan sangkur untuk wanita sebagai hiasan atau penutup kepala. Mengenakan surjan yang merupakan baju untuk pria dan kebaya untuk wanita. Sementara untuk bagian bawah, keduanya mengenakan kain tapi batik khas Yogyakarta.

Gerobak Sodor. Permainan tradisional ini terbilang rumit karena membutuhkan 6 hingga 10 orang dan dibagi menjadi 2 tim untuk menjadi tim penyerang dan tim penjaga. Tim penjaga akan menjaga di setiap garis kotak yang berukuran 5 meter kali 3 meter. Biasanya, tim penyerang akan melewati satu per satu tim penjaga hingga akhirnya ia melewati garis finish dengan syarat tim penyerang tidak boleh tersentuh oleh tim penjaga. Jika tersentuh, maka ia dinyatakan gagal. Permainan ini membutuhkan tenaga ekstra dan kelincahan berlari. Tidak heran, banyak anak laki-laki yang berminat bermain permainan ini. Namun, ada juga anak perempuan yang menyukai permainan ini.

Lagu daerah dari Tiara Mon dan juga duet dengan Eli Kasim ya, Badindin. Nah, mendengar berbicara mengenai seni tradisional yang ada di Minangkabau, ini memang sangat beragam ya. Kesenian Minangkabau yang berakar di Provinsi Sumatera Barat, ini menampilkan keberagaman yang disesuaikan dari berbagai daerah di wilayah tersebut. Keindahan serta keberagaman kesenian Minangkabau ini adalah bagian dari warisan yang memperkaya dan melengkapi panorama kesenian yang ada di Indonesia. Kesenian Minangkabau ini mencakup berbagai seni pertunjukan termasuk tari-tarian seperti tari piring, tari rantak, tari randai, tari indang, ada tari payung dan berbagai tarian lainnya. Di samping itu juga terdapat seni pantun dan sambah manyambah serta musik tradisional dengan instrumen seperti saluang, ya, gandang tabuik, ada rebana dan sebagainya. Pakaian adat juga merupakan bagian penting dari kesenian ini. Pengaruh kesenian Minangkabau ini telah merambah ke daerah lain di Indonesia, bahkan mencapai negeri 9, Malaysia. Warisan seni dan budaya Minangkabau ini terkenal dan tercermin dalam kebudayaan suku-suku lain yang ada di Indonesia, termasuk suku Melayu, Betawi, Sunda, Jawa, dan lain-lain, karena proses perantauan dan pernikahan yang terjadi sejak abad ke-15, mulai dari kerajaan Pagaruyung hingga kerajaan Malaka. Nah, kesenian ini berupa tari-tarian yang terdiri dari tari piring ya. Nantinya kita akan bahas tentang tari piring. Namun sebelumnya kita dengarkan lagu dari Eli Kasim dengan judul Angin Sarugo.

0: Putri berangkat sekolah dulu ya.
1: Eh sayang bentar.
0: Kenapa Bu? Putri kan udah bawa tas.
1: Bukan tasnya yang ketinggalan Put, tapi salimnya nak.
0: Oh iya lupa Bu, maaf ya Bu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Hati-hati ya nak.
2: Salim tangan. Sederhana, namun bermakna mendalam. Bukan sekedar menempelkan tangan, tapi bentuk penghormatan, kasih sayang, dan doa restu orang tua yang mengalir dalam langkah anak. Ajarkan budaya salim sejak dini, tanamkan karakter sopan santun, agar tangan kecil mereka tumbuh menjadi tangan yang beradab dan rendah hati. Lestarikan tradisi luhur dimulai dari rumah kita.

Satu lagu dari Yumaes dengan Babutiah Mato ya, sudah kita nikmati di siang hari ini dalam rangkaian lagu dari Minangkabau. Nah, mendengar kita berbicara mengenai tari yang terkenal dari Minang, yaitu ada tari piring ya. Ini tari yang ada yang bilang bahwa tari ini juga ada salah satu unsur magisnya ya. Jadi tari piring ini tarian tradisional yang ada di Sumatera Barat, terutama di Solok ya. Ini menampilkan atraksi menggunakan piring, para penari juga mengayunkan piring di tangan mengikuti gerakan yang cepat dan juga teratur. Nah, kemudian tanpa satu piring terlepas ya, ini yang menjadi unik ya, karena mungkin karena latihannya dan gerakannya ini diambil dari langkah dalam silat Minangkabau atau sile. Tari ini dipopulerkan oleh Huriyah Adam. Saat ini tari piring dipertunjukkan untuk penyambutan tamu terhormat atau pembukaan upacara adat. Bersama dengan tari saman, pendet, dan juga jaipong, tari ini menjadi tarian populer Indonesia yang kerap ditampilkan di ajang promosi pariwisata dan kebudayaan Indonesia. Nah, pendengar, tari piring ini juga merupakan ritual ucapan rasa syukur masyarakat setempat pada dewa-dewa setelah mendapatkan hasil panen yang melimpah ruah. Nah, ritual ini dilakukan dengan membawa sesaji dan dalam bentuk makanan yang diletakkan di dalam piring sembari melangkah dengan gerakan yang dinamis ya. Dan setelah masuknya agama Islam

gerakannya ini begitu cepat, diselingi dengan dentingan piring atau dua cincin di jari penari terhadap piring yang dibawanya. Pada akhir tarian biasanya piring-piring yang dibawakan ini dilemparkan ke lantai ya, biar pecah, dan para penari akan menari di atas pecahan piring ini. Nah, inilah yang juga dikaitkan ya dengan bahwa tari piring ini ada kaitannya dengan magisnya. Dengan setelah piring ini pecah, kemudian para penari menginjak-injak pecahan piring tadi juga tidak menimbulkan luka sama sekali. Nah, tari ini biasanya juga dipentaskan atau ditampilkan berjumlah ganjil ya, yang terdiri dari 3 sampai 7 penari mengenakan pakaian berwarna cerah dengan nuansa warna merah dan kuning keemasan serta tutup kepala. Tari ini diiringi oleh kombinasi alat musik namanya talempong dan saluang. Tempo alunan musik awalnya lembut dan teratur, kemudian lama-kelamaan berubah menjadi lebih cepat. Itulah sekilas tentang tari piring yang ada di Sumatera Barat. Kita hadirkan kembali lagu selanjutnya dari Nedi Gampo, Akiswak.

0: Lihat deh nih, ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Nggak gitu juga kali.
1: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
1: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
1: Tapi nggak usah posting-posting ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.

mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional dari Sumatera Barat yang paling populer adalah kerambit. Kepopuleran senjata ini sangat luar biasa karena serangan yang ditimbulkannya sangat mematikan. Kerambit merupakan sebuah pisau dengan lengkung siku dan bilahnya. Bilah yang tajam dan ujung yang runcing membuat ia dapat melukai lawan dengan efek yang sangat fatal. Sekalipun dari luar, kulit yang terkena hanya terlihat tersayat saja, namun karena ketajamannya, ia bisa menimbulkan luka dalam yang memutus urat dan otot mereka yang terkena. Pada abad ke-18, tentara Minang di masa Perang Kemerdekaan kerap dipersenjatai dengan keris di pinggang, tombak di tangan, dan kerambit ini. Sesuai bentuknya,

Baik pendengar di mana-mana berada, sampai di sini kami hadirkan rangkaian lagu Minangkabau ya, yang kami hadirkan di dalam acara seni dan juga budaya tradisional Indonesia. Selanjutnya Pro 1 RRI Tarakan segera bergabung bersama Pro 3 RRI turut menyiarkan dinamika olahraga.

Birmingham City FC mengalahkan Barcelona dalam laga persahabatan pramusim 2026-2027. FIFA akhirnya batal menjual saham Piala Dunia. Petenis Putri Indonesia Aldila Suciadi bersama pasangan gandanya petenis Selandia Baru, Erin Rotliff, melangkah ke final Mubadala City DC Open 2026. Persib Bandung memastikan diri melaju ke babak semifinal Piala Presiden 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 1 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Birmingham City FC mengalahkan Barcelona melalui drama adu penalti dalam laga persahabatan pramusim 2026-2027 di Stadion St. Andrews, Inggris dini hari tadi. Dan Nurdianza melaporkan selengkapnya.
1: Barcelona memulai kampanye pramusim mereka dengan kekalahan adu penalti 2-3 menghadapi Birmingham City di Stadion St. Andrews, Inggris dini hari tadi. Dengan sebagian besar pemain tim utama absen setelah pertandingan Piala Dunia, Hansi Flick, pelatih Barcelona, menurunkan tim yang berisikan pemain-pemain muda. Agus Priske memberi The Blues Birmingham keunggulan pertama pada menit ke-31. Pertandingan yang berlangsung di St. Andrews yang penuh sesak itu dihadiri langsung oleh Jude Bellingham. Hamza Abdel Karim menyamakan kedudukan untuk Barcelona lewat tendangan penalti di menit ke-42 dan kemudian menggandakan kedudukan pada menit ke-60. Namun, John Solis mampu menyamakan kedudukan tersebut pada menit ke-68 dengan sebuah pergerakan yang apik untuk memaksa pertandingan berlanjut ke adu penalti. Pada babak tersebut, kiper Birmingham, James Bradley, menyamakan 3 tendangan Barcelona untuk membantu Birmingham menyelesaikan pramusim tanpa kekalahan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Birmingham City, Chris Davis menyebut ini merupakan pertandingan yang spesial terlepas dari hasil akhir pertandingan. Pertandingan yang istimewa terlepas dari skornya bisa menjamu klub sekelas Barcelona di stadion kami, sesuatu yang benar-benar membuat kami semua sangat antusias. Suasana itu benar-benar terasa di seluruh stadion. Malam ini sangatlah istimewa dan menyenangkan. Banyak keluarga yang datang dan saya menyukai cara kami bermain. Saya tidak ingin kami bermain seolah-olah ini adalah pertandingan persahabatan. Betul, Barcelona memang tidak turun dengan kekuatan penuh. Beberapa pemain internasional Spanyol memang absen, tapi mereka masih memiliki beberapa pemain yang sangat bagus. Sementara itu, pencetak gol pertama dan juga striker Birmingham, Agus Priske, mengatakan bahwa bisa mengalahkan Barcelona lewat adu penalti rasanya luar biasa. Bagus juga untuk para pemain bisa tetap tenang dan memenangkan adu penalti. Tentu saja ini bukan seperti final Liga Champions, tapi menurutku hal itu tetap menunjukkan ketangguhan mental untuk bisa melakukannya. Kemenangan ini terasa spesial bagi Birmingham City, di mana perjumpaan mereka bersama Barcelona merupakan kali pertama sejak tahun 1960. Sementara bagi Barca, kekalahan ini hanyalah hal yang sepele. Yang benar-benar penting adalah Hansi Flick mendapatkan kesempatan bagus untuk menjajaki opsi alternatif menjelang musim depan, dan beberapa pemain muda memperoleh pengalaman berharga untuk saat-saat penting ketika pelatih kembali memanggil mereka. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI.

Pecinta olahraga klub Liga Belanda Ajax resmi mendaratkan gelandang serang Julian Brandt dari klub Liga Jerman Borussia Dortmund pada bursa transfer pemain musim panas ini. Pemain kelahiran Bremen, Jerman, mendapatkan kontrak yang memiliki durasi 3 tahun bersama Ajax atau hingga 30 Juni 2029. Direktur teknik Ajax, Jordi Cruyff, mengatakan dirinya lega berhasil mendatangkan Julian Brandt setelah berbulan-bulan mencoba merampungkan transfer ini. Ia melanjutkan kehadiran pemain 30 tahun tersebut dapat menambah kekuatan di dalam skuad Ajax yang berupaya untuk meraih pencapaian maksimal di musim 2026-2027. Ajax menjadi klub di luar Jerman pertama yang dibela oleh Brand setelah sebelumnya bermain untuk Bayer Leverkusen dan Borussia Dortmund di Liga Jerman. Pemain berusia 30 tahun tersebut tampil sebanyak 307 pertandingan bersama dengan Borussia Dortmund dan menyumbangkan 57 gol serta 70 assist.

Pendengar RRI, FIFA akhirnya batal menjual saham Piala Dunia. Penolakan keras dari banyak anggotanya menjadi penyebabnya. Dalam rilis yang dikirim FIFA hari ini, FIFA menyatakan proposal soal proyek FIFA Forward Enterprise tidak akan dilanjutkan. Artinya, rencana penjualan saham Piala Dunia tidak bisa diproses. Gianni Infantino, Presiden FIFA, menjelaskan dirinya tetap mendengarkan masukan dari semua pihak. Proyek yang berpotensi menimbulkan perpecahan itu akhirnya dihentikan. Proyek FIFA Forward Enterprise

0: Tenis Putri Indonesia Aldila Suciadi bersama pasangan gandanya petenis Selandia Baru Erin Radcliffe selangkah lagi menuju gelar Mubadala City DC Open 2026 setelah tampil gemilang pada babak semifinal di Washington, Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia. Aldila dan Erin yang merupakan unggulan kedua melaju ke babak final setelah mengalahkan pasangan Tiongkok Qian Tang dan Yifan Su dengan kemenangan 2 set langsung 6-1, 6-1 dalam pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 1 menit. Penampilan solid Aldila dan Erin tercermin dari statistik pertandingan dan mereka memenangi 51 dari 83 total poin yang diperebutkan atau 61,4% serta berhasil mengkonversi 6 dari 8 peluang break point yang telah diperoleh. Dan kemenangan tersebut membawa Aldila kembali mencatatkan pencapaian penting dalam rangkaian turnamen lapangan keras Amerika Serikat sekaligus menjaga peluang mereka meraih gelar sebelum menghadapi Grand Slam US Open 2026.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola dalam negeri, John Hartman memuji mental juara penggawa Garuda usai menaklukkan Timor Leste 3-0 pada lanjutan penyisian Grup A Asian Hyundai Cup 2026. Niar Abdul Litiloli melaporkan.
1: Nasional Indonesia meraih

0: 1. Pelatih timnas Indonesia John Hartman pun mengapresiasi mental juara anak asuhnya. Ketangguhan ini bagi Hartman menjadi bekal tim merah putih untuk mengarungi sisa turnamen.
1: 3 gol dalam 25 menit terakhir itu adalah hal yang luar biasa. Itu menunjukkan karakter tim kami saat ini, bahwa kami bisa menyelesaikan 20 menit terakhir pertandingan dengan terus berjuang, menyatu, dan tetap solid bersama. Jadi itu adalah bagian penting dari perjalanan kami dan modal ketangguhan yang akan kami bawa sepanjang turnamen ini.

Ya, seperti yang disampaikan pelatih, ini adalah pertandingan yang tangguh. Saya juga ingin mengapresiasi Timor Leste. Mereka memberikan perlawanan yang sengit. Sebelum pertandingan, kami sudah memperkirakan ini tidak akan menjadi laga yang mudah. Ini pertandingan yang sangat keras bagi kami. Tackle-tackle keras, pertarungan di lapangan. Kami sempat mengalami beberapa kesulitan, tetapi kami berhasil memenangkan pertandingan.

0: Ya, Persib Bandung memastikan diri melaju ke babak semifinal Piala Presiden 2026 sebagai juara grup A. Skuad Pangeran Biru menyapu bersih 3 pertandingan dengan kemenangan setelah menundukkan wakil Singapura Championship Rovers 1 gol tanpa balas di Stadion Sijalak Harupat. Senpi Hilmansyah melaporkan.
1: Persib Bandung menutup fase grup A Piala Presiden 2026 dengan catatan sempurna. Tim asuhan Igor Tolik tersebut mengalahkan Tan Pitch Rover FC asal Singapura 1 gol tanpa balas pada laga terakhir grup yang digelar di Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung kemarin malam. Gol tunggal kemenangan Maung Bandung dicetak oleh Balsa Sekulik pada menit ke-82 melalui serangan balik cepat yang memastikan Persib mengoleksi 9 poin dari 3 pertandingan sekaligus mengunci posisi puncak klasemen grup A. Selain menyapu bersih kemenangan atas Arema FC, DPMM FC, dan Tampis Rover, Persib juga mencatatkan 3 clean sheet secara beruntun. Hasil tersebut pun menjadi modal penting sebelum menghadapi runner-up grup B pada babak semifinal. Usai pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik mengaku bangga dengan penampilan anak asuhannya yang mampu menjaga konsistensi permainan meski harus menjalani jadwal pertandingan yang padat. Menurutnya, disiplin bertahan dan strategi yang diterapkan menjadi kunci kemenangan. Ketiga dalam 9 hari, pertandingan yang sangat sulit, lawan yang bagus, tetapi saya pikir tim bermain dengan baik, kami bertahan dengan baik, sekali lagi ini clean sheet, dan kami juga mencetak gol yang luar biasa. Sementara itu dari sisi pemain, penyerang Persib Luka Menalo menilai kemenangan ini tidak diraih dengan mudah. Ia mengatakan kondisi fisik pemain cukup terkuras karena harus menjalani 3 pertandingan dalam waktu singkat. Meski demikian, seluruh pemain mampu menjalankan instruksi pelatih dengan baik sehingga kembali meraih kemenangan tanpa kebobolan. Seperti yang pelatih katakan, ini adalah pramusim, maksud saya periode yang sangat singkat. Pertandingan ketiga berturut-turut dan hal yang penting adalah kami menang lagi dan clean sheet. Dengan 3 kemenangan, 9 poin sempurna, serta belum kebobolan sepanjang fase grup, skuad Pangeran Biru kini menatap babak semifinal Piala Presiden 2026 dengan kepercayaan diri tinggi, sambil menunggu lawan yang akan ditentukan hari ini dari hasil akhir grup B Piala Presiden 2026.

0: Pendengar RRI Arema FC memastikan langkah ke babak semifinal Piala Presiden 2026 setelah menuntaskan fase grup A setelah membekuk DPMM FC 2-0. William Nathan melaporkan.
1: Arema FC memastikan langkah ke babak semifinal Piala Presiden 2026 setelah menuntaskan fase grup A dengan membekuk DPMM FC 2-0. Gustavo Henrique mencetak 2 gol untuk kemenangan ini. Keberhasilan menembus 4 besar menjadi modal positif bagi Sung Edan yang terus menunjukkan peningkatan performa sepanjang turnamen pramusim. Pelatih Arema FC Marco Santos menilai timnya mengalami perkembangan dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya. Menurutnya, Piala Presiden menjadi ajang penting untuk membangun kekompakan sekaligus mematangkan permainan sebelum kompetisi resmi bergulir. Dia menilai seluruh pemain memiliki kontribusi dalam proses tersebut, sehingga Arema mampu mencapai target lolos ke semifinal. Meski demikian, Marco Santos menegaskan timnya masih memiliki banyak aspek yang harus dibenahi selama pramusim. Dia juga menjelaskan kondisi penyerang Gustavo Henrique yang ditarik keluar setelah mencetak 2 gol. Gustavo mengalami cedera dan merasakan kelelahan akibat padatnya jadwal pertandingan. Tim pelatih akan terus memantau perkembangan kondisinya sebelum menentukan langkah selanjutnya.
2: Pasti sulit buat Arema. Alhamdulillah kita bisa lolos ke semifinal. Dia senang karena dari kita ringan pertama sampai sekarang kita membaiki banyak hal dari yang kita harus dilakukan di dalam lapangan. Tapi kompetisi ini masih jauh. Kita harus perbaiki banyak hal untuk kompetisi lainnya.
1: Marco Santos memilih tetap fokus membenahi tim daripada memikirkan calon lawan. Menurutnya siapapun yang akan dihadapi memiliki kualitas yang patut diwaspadai, sehingga Arema harus berkonsentrasi mempersiapkan diri sebaik mungkin. Posisi pemain inti untuk menghadapi kompetisi musim baru belum ditetapkan karena proses evaluasi masih terus berjalan. Sementara itu gelandang Roberto Pimenta atau Betino bersyukur atas keberhasilan Arema melaju ke semifinal. Pemain yang terpilih sebagai pemain terbaik dalam laga melawan DPMM FC tersebut menilai hasil merupakan buah kerja keras seluruh pemain yang terus berupaya menjalankan instruksi tim pelatih sepanjang turnamen.
2: Dia senang

0: Saatnya dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau Zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai Zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
0: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.
2: Pendengar di mana pun Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami, Pro 1 RRI Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Tarakan siang ini masih hadir menemani Anda hingga pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Kami akan hadirkan lagu dan juga informasi untuk menantikan penyampaian informasi dalam berita Paguntaka. Lagu dari Mika Angelo kami hadirkan untuk Anda, Terjanji.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

ya bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille. Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di

Pendengar di mana-mana berada, satu informasi kami hadirkan untuk Anda terkait dengan Lapas dan IPK Kaltara menggelar psikoedukasi dan screening. Informasi dari rri.co.id pendengar terkait dengan dalam rangka pelayanan dan pengabdian masyarakat, Ikatan Psikologi Klinis atau IPK Indonesia Wilayah Kalimantan Utara bekerjasama dengan Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Kelas 2 Tarakan menyelenggarakan kegiatan psikoedukasi dan screening kesehatan mental bagi petugas maupun warga binaan pemasyarakatan atau WBP di Aula Kunjungan pada Jumat 31 Juli 2026. Kegiatan dibuka dengan sambutan Ketua IPK Indonesia Wilayah Kaltara, yaitu Arif Wahyu Utama, dan dilanjutkan dengan pemaparan materi psikoedukasi oleh psikologi Fahri Fahmi. Kegiatan ini mengusung tema menjaga kesehatan mental di lembaga pemasyarakatan, dan secara umum kegiatan psikoedukasi dan screening kesehatan mental bertujuan sebagai upaya promotif dan preventif guna meningkatkan kesehatan jiwa petugas maupun warga binaan pemasyarakatan, serta memberikan tindak lanjut yang tepat demi mendukung proses pembinaan dan reintegrasi sosial. Sementara Kepala Lapas Kelas 2 Tarakan Jupri melalui Kepala Subseksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan Taufik Rowandi menyebutkan bahwa kegiatan psikoedukasi dan screening kesehatan mental terselenggara atas kerjasama Lapas dengan IPK Indonesia Wilayah Kalimantan Utara. Kegiatan ini menjadi bagian dari pembinaan perawatan dan perawatan kesehatan dan rehabilitasi mental bagi petugas dan juga warga binaan. Informasinya untuk Anda siang hari ini dari rri.co.id.

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Geri. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a few. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Geri. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
3: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke Geri 79. Lewat jendela.
4: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

0: pukul 13 waktu Indonesia Tengah.
1: Radio Republik Indonesia dengan berita pagumpakan.

0: Dari Jalan Sungai Mahakam 10, Kota Tarakan, Radio Republik Indonesia Tarakan menyampaikan berita Paguntaka edisi Sabtu 1 Agustus 2026. Pendengar dan pemirsa, berita ini dapat didengar melalui stasiun relay RRI Tanjung Selor, frekuensi 99,9 MHz, audio streaming rri.co.id, YouTube channel RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital. Bersama saya, Heri Susanto, inilah berita Paguntaka selengkapnya. Kelurahan Selomit Pantai meminta perhatian khusus dari BNN dan instansi terkait untuk pendampingan serta edukasi pencegahan label atau stigma negatif masyarakat yang menyebut wilayahnya sebagai basis peredaran narkoba di Kota Tarakan. Berikut laporan Setia Widadi.
1: Generasi penerus masa depan kita ini, karena yang kita khawatir ya anak-anak kita yang ada di sana.
2: Upaya menekan peredaran narkotika terus dilakukan hingga tingkat tapak. Pemerintah Kelurahan Selomit Pantai bersama Babinsa, Babinkam Tipmas, serta Polsek Tarakan Barat sejatinya terus menguatkan keamanan swakarsa dengan mengaktifkan pos-pos kamling dan patroli rutin di area pemukiman pesisir. Lurah Selomit Pantai, Erwin Syah menegaskan, warganya terus berupaya melepas label wilayah rawan. Namun, keterbatasan wewenang aparat kelurahan dalam penindakan hukum membuat pihaknya memerlukan intervensi khusus dari BNN Kota Tarakan. Tak hanya pengawasan, edukasi bahaya narkoba bahkan digencarkan hingga ke ruang-ruang informal, termasuk saat acara perpisahan PAUD guna menyasar para orang tua murid.
1: Lebih memperhatikan masa depan
3: generasi
1: penerus masa depan kita ini, karena yang kita khawatir ya anak-anak kita yang ada di sana.
3: Okay.
1: Nah, makanya dalam setiap kesempatan maupun untuk berbicara di dalam acara, kami kelurahan selalu menyampaikan tentang bahayanya narkoba, termasuk di perpisahan PAUD. Saya sampaikan ya, biar orang tua yang dengar untuk menjaga anaknya.
2: Pihak kelurahan berharap sosialisasi dan edukasi berkelanjutan dari BNN dapat membentengi generasi penerus sekaligus mengubah citra Selomit Pantai menjadi lingkungan yang aman, kondusif, dan bebas dari narkoba. Setiap hari, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Agar tidak terpapar konten negatif, Dinas Komunikasi Informatika, Statistik, dan Persandian Tarakan mengajak orang tua agar memantau penggunaan gadget pada anak.
4: CP Tunas itu peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 dan memang masih grace, masih baru,
5: ya.
4: Di mana ini terkait dengan tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik.
6: Dinas Komunikasi Informatika, Statistik, dan Persandian Tarakan mengajak orang tua agar memantau penggunaan gadget atau HP pada anak. Hal tersebut dilakukan agar anak tidak terseret arus negatif yang kian masif. Kepala Dinas Komunikasi Informatika, Statistik, dan Persandian Tarakan, Endah Sarastiningsih mengatakan, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Digital, Komdigi, berusaha melindungi anak-anak Indonesia pada ruang digital. Perlindungan yang diberikan tertuang dalam PP Tunas atau Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 yang merupakan regulasi tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik untuk perlindungan anak di ruang digital dan telah resmi berlaku sejak 28 Maret 2026.
4: Nah, apa itu PP Tunas? PP Tunas itu peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 dan memang masih grace, masih baru,
5: ya.
4: Di mana ini terkait dengan tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik untuk pelindungan anak di ruang digital.
5: Mm-hmm.
4: Nah, ini memang sekarang sedang di viralkan bahasanya ya, yang diviralkan. Jadi kita menyebutnya sebagai PP Tunas. Kalau Pak Presiden mengatakan Tunas itu bisa dianalogkan sebagai tunggu anak siap. Nah, kenapa? Karena ini memang era digitalisasi, kita tidak bisa larang anak untuk tidak berada di ruang digital. Tetapi yang harus ditekankan adalah anak-anak itu betul-betul siap.
6: Endah mengungkapkan berdasarkan data saat ini 48% pengguna internet di Indonesia adalah anak-anak di bawah usia 18 tahun. Dan dari 48% tersebut, 80% mayoritas anak-anak menggunakan internet di atas 7 jam. Sehingga selain pemerintah, peran orang tua sangat penting memantau dan mengawasi penggunaan gadget pada anak. Jafar, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara pendengar dan pemirsa RRI, Anda masih mendengarkan berita Paguntaka siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tarakan frekuensi 97,9 MHz, stasiun relay RRI Tanjung Selor frekuensi 99,9 MHz, YouTube channel RRI Tarakan Official, audio streaming rri.co.id serta aplikasi RRI Digital. Ratusan pencari kerja memadati lokasi Job Fair 2026 di Tarakan. Kegiatan yang dibuka Wali Kota Tarakan Khairul ini berlangsung di UPTD LLK Tarakan Kamis lalu. Simak laporan selengkapnya bersama reporter Muhammad Rajabsyah.
5: Job Fair ini kita hadirin secara minimalis. Memang target kita kemarin kan 500. Ini sudah 496, ya, mendekati.
7: Pemerintah Kota Tarakan kembali menggelar Job Fair tahun ini. Kegiatan yang berlangsung di UPTD Lembaga Latihan Kerja Kota Tarakan Kamis 30 Juli kemarin tidak disia-siakan pencari kerja. Muhammad Fahri Turmuzi Darongke di antara pencari kerja yang antusias mendatangi lokasi Job Fair untuk melamar pekerjaan. Awalnya ia mendapat info dari WhatsApp, Fahri pun datang bersama saudaranya untuk mencoba kesempatan.
8: Mau cari kerja juga.
9: Baru lulus atau?
8: Saya lulus tahun kemarin 2025 bulan 4 kalau nggak salah.
9: Di lulusan mana?
8: SMK Negeri 2 Tarakan.
9: Awalnya dapat info dari mana nih?
8: Dari WA tadi malam nih.
9: Terus datang ke sini nanti rencana mau melamar berapa perusahaan?
8: Untuk kalau dari berkas saya mungkin satu.
9: Satu di mana?
8: Masih dilihat-lihat juga di sini.
7: Ia mengakui sulit mencari pekerjaan sekarang. Sudah hampir setahun lulus dan mencoba melamar kerja secara online melalui Jobstreet dan situs Loker, hasilnya nihil. Muhammad Fahri sendiri merupakan lulusan SMK Negeri 2 Tarakan jurusan Teknik Kendaraan Ringan tahun 2025. Pengalaman kerjanya juga masih terbilang minim, hanya praktek kerja lapangan saat masih bersekolah. Ia sempat dua kali mendaftar TNI, namun belum lolos psikotes. Kehadiran Job Fair 2026 yang digelar oleh Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan Tarakan menjadi harapan baginya. Job Fair sendiri diikuti 11 perusahaan dengan total 496 lowongan kerja. Jumlah itu hampir menyentuh target awal Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan sebanyak 500 lowongan. Kepala Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan Tarakan, Agus Sutanto, mengatakan meski dilaksanakan secara sederhana, animo perusahaan dan pencari kerja cukup tinggi.
5: Lihat jumlah peserta. Ya, memang karena kita Job Fair ini kita hadirin secara minimalis. Memang target kita kemarin kan 500. Ini sudah 496, ya, mendekati. Dan perusahaan memang antara 10 perusahaan ini malah lebih 11. Alhamdulillah target kita terpenuhi.
7: Dari 11 perusahaan tersebut, lowongan terbanyak datang dari sektor retail dan cold storage. PT Matahari Prima Putra TBK melalui retailnya Hypermart yang membuka 44 lowongan kerja. Sementara PT SKA mendominasi lowongan non-skill di cold storage dengan masing-masing 200 tenaga kerja. Untuk mempermudah akses, Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan Tarakan juga membuka pelayanan pembuatan kartu kuning langsung di lokasi.

0: Kemal dimusnahkan Satres Narkoba Polres Tarakan. Dari hasil penyidikan, polisi menduga sabu yang akan diedarkan dalam paket-paket kecil itu menyasar pekerja rumput laut di kawasan Pantai Amal. Sebanyak 4,21 gram sabu dimusnahkan, sementara sebagian barang bukti lainnya disisikan untuk kepentingan pembuktian di persidangan. Dalam perkara itu, polisi mengamankan sabu seberat 5,88 gram bruto atau 5,33 gram neto. Kasus tersebut merupakan limpahan penyidikan di Satres Narkoba Polda Kalimantan Utara kepada Satres Narkoba Polres Tarakan. Kasatres Narkoba Polres Tarakan, Ibtu Hendra Trisusilo, mengatakan tersangka diamankan pada 8 Juli lalu di Kelurahan Pantai Amal. Perkara dan barang bukti yang pihaknya musnahkan ini merupakan hasil tangkapan di Satres Narkoba Polda Kaltara, hanya saja penyidikannya dilimpahkan ke Satres Narkoba Polres Tarakan. Berdasarkan hasil penyidikan, tersangka memperoleh sabu dengan cara memesan kepada seorang pria berinisial S yang kini masuk daftar pencarian orang atau DPO. Namun barang haram itu tidak diserahkan langsung oleh S, melainkan melalui orang lain yang diperintahkan untuk menemui tersangka di lokasi transaksi. Hendra menjelaskan sabu itu diduga akan diedarkan di kawasan Pantai Amal setelah dipecah menjadi paket-paket kecil. Tersangka membeli sabu dengan harga sekitar 1,2 juta rupiah per gram. Kemudian berencana menjualnya kembali dalam kemasan yang lebih kecil.
1: Kejadiannya itu 8 Juli 2026. TKP-nya di Kelurahan Pantai Amal. PSK yang diamankan ini memesan dari salah satu orang, inisial S. Selanjutnya inisial S ini menghubungi lagi orang untuk mengantarkan barang bukti narkoba ini. Jadi, tapi yang dihubungin ini bukan dia yang mengantarkan, tapi ada lagi orang yang disuruhnya untuk bertemu dengan tersangka ini. Jumlah BB untuk brutonya itu 5,88, kalau untuk netonya 5,33 gram. Nah, yang kita musnahkan ini 4,21 ya.
0: Dari hasil pemeriksaan, tersangka mengaku baru beberapa bulan menjalankan aktivitas peredaran narkotika. Keterangan itu masih didalami penyidik bersamaan dengan pengembangan kasus. Penyidik menduga sasaran penjualan sabu adalah pekerja rumput laut yang bekerja pada malam hari. Satres Narkoba Polres Tarakan masih memburu pria berinisial S yang diduga menjadi pemasok sabu kepada tersangka. Proses penyidikan perkara terus berjalan dan berkas telah memasuki tahap koordinasi dengan jaksa. Kristofan, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar dan pemirsa, demikian laporan Kristofan terkait dengan Satres Narkoba Polres Tarakan musnahkan 4,21 gram sabu hasil pengungkapan di kawasan Pantai Amal. Saudara pendengar dan pemirsa, tuntas sudah berita Paguntaka siang ini. Kembali kami sampaikan berita menarik diantaranya. Kelurahan Sulumit Pantai meminta perhatian khusus dari BNN dan instansi terkait untuk pendampingan serta edukasi pencegahan label atau stigma negatif masyarakat yang menyebut wilayahnya sebagai basis peredaran narkoba di Kota Tarakan. Ratusan mencari kerja memadati lokasi Job Fair 2026 di Tarakan. Kegiatan yang dibuka Wali Kota Tarakan ini berlangsung di UPTD LLK Tarakan pada Kamis lalu. Mewakili kerabat kerja redaksi yang bertugas, saya Heri Susanto mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
3: Sekian berita Paguntaka.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Kakak, aku punya challenge untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayo.

nggak sih kalian ditawarin minum atau makan terus ditolak? Lalu orang yang nawarin bilang, ayo diminum sedikit, nanti kepuhunan. Nah, di Tarakan, Kalimantan Utara, khususnya bagi masyarakat Tidung, kepuhunan bukan sekedar mitos. Ini merupakan kearifan lokal tentang tata krama. Kepuhunan dipercaya sebagai bala atau penyakit yang datang kalau kita menolak tawaran makanan dan minuman tanpa mencicipinya sedikit saja. Secara filosofi, ini adalah cara menghargai rezeki yang disuguhkan oleh tuan rumah. Jadi, kalau berkunjung ke rumah warga Tidung dan disuguhi teh atau camilan, cicipi dulu ya. Kalau nggak sempat, cukup sentuh dengan ujung jari atau minum seteguk saja. Itu sudah cukup membatalkan kepuhunan.

0: angka unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.
1: Pendengar di mana pun Anda berada, satu lagu sudah kita dengarkan tadi dari Andita dengan Matahari Cinta. Satu informasi kami hadirkan pendengar terkait dengan RRI Tarakan kembali mengajak putra-putri terbaik Kota Tarakan dan sekitarnya untuk menunjukkan bakat di bidang tarik suara melalui pemilihan bintang radio tahun 2026. Bintang radio merupakan ajang pencarian bakat vokal yang telah menjadi wadah lahirnya penyanyi-penyanyi berbakat di Indonesia. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026 dan technical meeting pada 31 Agustus 2026. Seleksi dilaksanakan pada tanggal 3 hingga 19 September 2026 dan menjadi bagian dari rangkaian kegiatan RRI Fest pada 9 dan 17 September 2026. Para pemenang nantinya akan berkesempatan melaju ke tingkat korwil hingga grand final bintang radio tahun 2026. Bagi Anda yang memiliki bakat menyanyi dan ingin mengembangkan potensi di tingkat yang lebih tinggi, segera daftarkan diri Anda. Nah, untuk informasi, persyaratan, dan pendaftaran, bisa mengunjungi bintangradio.id. Informasi lebih lanjut juga diperoleh, bisa menghubungi Desti 0822-5132-0018. Atau Anda bisa datang langsung ke RRI Tarakan, juga bisa mengikuti informasi terbaru melalui Instagram RRI Tarakan. Bintang Radio 2026 saatnya menunjukkan bakat dan mengharumkan nama daerah. Kami tunggu partisipasi Anda di RRI Tarakan.

0: Korannya koran.
1: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami, Pro 1 RRI Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya pendengar, kami akan ajak Anda untuk mengikuti acara selanjutnya, yaitu Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, RRI Tarakan ya. Dan sore hari ini atau siang jelang sore ya, saya Heri Susanto menemani Anda hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Untuk Anda teman-teman yang monitor RRI Tarakan lewat FM 97,9 MHz ataupun di 99,9 MHz yang ada di Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, juga boleh bergabung ya lewat kontak kami di 082153209845 ataupun komen di live TikTok RRI Tarakan juga boleh ya. Mau request lagu boleh, mau salam-salam juga boleh. Suasana di wilayah Tarakan panas mendung ya. Bagaimana suasana Anda? Cuaca-cuaca yang ada di wilayah Kalimantan Utara ya, nanti juga bisa diinformasikan. Rangkaian lagu dangdut bisa Anda request, bisa Anda, jangan diminta ya, nanti habis. Baik, mengawali kebersamaan kita akan hadirkan lagu dari vokalisnya adalah Johnny Iskandar ya. Tapi namanya grupnya adalah PMR ya. Ada yang bilang pengantar minum racun. Judul lagunya Jumat Kliwon, kita dengarkan bersama di acara Pro Dangdut mengawali kebersamaan kita di siang hari ini.
1: Lu pada capek gak sih lu?
2: Capek nih gua,
1: perasaan pulang kita gak sampai-sampai rumah dah tadi.
2: Gelap juga ya malam ini ya.
1: Ini kamu apa sih namanya?
2: Kalau gak salah Bintaro.
1: Hah? Bukan nih kamu, pokoknya gak ada di kereta nih rasanya.
3: Bud, tuh ada cewek tuh Bud.
2: Mana?
1: Asik. Wah iya, asik ya godain.
3: Lu duluan deh godain, lu paling berani kan orangnya.
1: Oke. Neng, lagi ngapain sih?
4: Mas, tadi ngeliatin tangan saya nggak?
1: Hah? Jam tangan?
4: Tangan saya, tangan kiri saya.

Satu lagu dari PMR ya, grupnya Pengantar Minum Racun katanya. Joni Iskandar lewat lagu Jumat Kliwon. Baik, untuk Anda pendengar dimanapun berada yang monitor lewat FM 97,9 MHz, kemudian juga di 99,9 MHz atau di live TikTok, silahkan bergabung ya. Mau request lagu juga boleh, salam-salam juga boleh di acara Prodangdut siang hari ini. Kita juga akan menyapa teman-teman yang sudah ada nih di live TikTok RRI Tarakan yang sudah banyak bergabung. Ini kalau bisa sih tulis namanya yang lengkap gitu ya. Kadang namanya juga nggak pas ya. Komentar dong gimana suara audionya diterima di live TikToknya. Apakah kurang jelas, kurang besar, kurang kecil, atau kegedean? Wah, nah ini kemudian juga yang sudah bergabung banyak nih ya. Piye kabare Bos Heri? Waduh, dari kurir dari Ferry ya katanya. Kabarnya api-api, wae mas, alhamdulillah sehat selalu. Katanya lama ndak lihat bah, wah kakak-kakak guys. Sampai ketawa juga ya. Ya wes, saiki dilihat ya, sudah kembali ke Tarakan. Mudah-mudahan menghibur di. Oh, anaknya Mas Sofyan kemarin. Oh belum ya, anaknya Mas Sofyan Hadi waktu nikahan belum datang ya. Jadi Juli baru tiba. Ya, buat kawan-kawan silakan yang ingin request lagu ya di live TikToknya. Katanya yang mau request lagu dangdut koplo boleh, kemudian juga dangdut zaman dulu boleh juga. Yang ada di wilayah Pertambakan semuanya juga kita undang ya di live TikToknya. Request lagunya Ikke Nurjanah Padang Rembulan dari Mas Sugeng Widayat. Oke, Mas Sugeng, kita coba carikan ya Padang Bulan. Kayaknya kalau malam tadi itu juga ada rembulan deh. Cocok lagunya ya, sesuai dengan malam-malam seperti malam nanti. Tadi malam juga ada bulan kayaknya. Sebentar kita carikan Padang Bulan Ikke Nurjanah.

Ya, spesial buat Mas Sugeng ya, ikan orjanahnya sudah kita siapkan. Kemudian mau komen juga boleh ya, gimana suara audionya diterima teman-teman di live TikToknya. Kalau misalnya kurang, oh yang kemarin-kemarin itu mendem, nah ini bagus suaranya, Pina Musti. Oke, Bang Pina Musti. Oke, terima kasih atas partisipasinya, atas informasinya terkait dengan suaranya ya. Kemarinnya katanya mendem kayaknya, tapi gak apa-apa, sudah sadar kayaknya, gak mendem lagi ya. Oke, nanti kita coba hadirkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Bang. Selamat siang juga dari Ponorogo, Jawa Timur, hadir. Salam sehat selalu. Terima kasih Mas Jono yang ada di Ponorogo ya. Ini Kota Reok. Ya, yang mau request lagu, mungkin Mas Jono request lagu oleh-oleh dari Ruta Sugiarto Bang. Oke, dari Pina Musti ya. Ini kayaknya di Banjar kah atau di manakah? Heeh. Gelombangnya cukup jernih dari Ponorogo Bang. Terima kasih Mas Jono atas informasinya. Kemudian buat yang lainnya juga boleh ya bergabung di siang hari ini di acara Prodangdut RRI Tarakan. Kalau jamnya sama ya, ini di seluruh Indonesia kayaknya RRI juga ada Prodangdut gitu ya. Tapi gak tahu nih live TikToknya ada gak nih. Assalamualaikum, salam dari Kalimantan Utara. Waalaikumsalam buat Hania Ani ya, judulnya Hati Panas Membara. Oke, kita catat dulu nanti biar tidak lupa. Tapi kita akan hadirkan dulu lagunya Ikun Nurjana dan juga oleh-oleh ya. Oleh-oleh nanti kalau misalnya kita carikan Rita Sugiarto ndak ketemu, ya mungkin versi lain. Kita goyang dulu, masih bersama Prodangdut RRI Tarakan.

0: Satu lagu dari Rita Sugiarto, spesial buat Bang Pina Musti ya. Sudah diputarkan lagunya, mudah-mudahan terhibur selalu di siang hari ini. Untuk pendengar setia kita yang ada di FM 97,9 MHz ataupun yang di 99,9 MHz ya, silakan jika ingin bergabung, mau live TikTok boleh, mau gabung lewat 082153209845 juga boleh ya. Kita juga akan sapa-sapa buat kawan-kawan yang sudah bergabung di live TikTok RRI Tarakan. Yang kirim hadiah juga terima kasih banyak. Di tap-tap juga boleh biar tambah rame ya. Buat Mas Adi yang di Tanjung Selor, terima kasih ya atas gabungannya. Ya, kemarin sudah ketemu sama Bang Sopian nih, Bang Ade ya, di Kampung 4. Pas lagi nyantai, kebetulan sama Komandan Rahman juga sudah ketemu nih. Kapan nih kembali ke Tarakan? Kalau cuti misalnya atau lagi liburan boleh ya kabar-kabar. Request lagu Ikan Rujana sudah ya buat Bang Sugeng Widaya tadi. Kemudian juga yang baru bergabung, terima kasih partisipasinya buat Pina Musti, lagunya sudah kita siapkan. Mas Jono juga terima kasih. Katanya gelombangnya jernih dari Ponorogo. Terima kasih ya. Dari Hania Ani, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagunya sudah kita siapkan nih, Hati Panas Membara ya. Hati Panas Membara ini dari Rana Rani yang ada ya. Kita coba hadirkan nanti buat Hania Ani dari Kalimantan Utara. Sama dong ya. Assalamualaikum Mbak Aisyah. Waalaikumsalam. Dari Didir ya, Bang, request lagu masih ada kah? Boleh ya. Yang mana lagunya? Bisa disebutkan lagu dangdut terbaru, dangdut lama juga boleh. Nanti kita usahakan kita putarkan ya buat kawan-kawan yang ada di wilayah Kalimantan Utara. Kaltara Tanjung Selor menyapa siang. Terima kasih Mbak Aisyah. Mudah-mudahan sehat selalu di sana. Buat Li Tarakan, terima kasih sudah ngirim kopi dua kali. Waduh, kayaknya ngopi goy. Oke, kalau saya ngeteh aja nih ya. Halo Pro 1, halo juga buat Erna Nangin ya. Terima kasih gabungannya yang di live TikTok. Kemudian juga buat Jumri Bungsu. Terima kasih Bung Jumri. Bang, kita luangkan waktu sejenak untuk mendoakan sahabat aktivis Rama yang baru berpulang. Ya, mudah-mudahan mendapat tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa ya. Oke. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam buat Nuraini Abdullah. Terima kasih atas gabungannya. Selamat siang juga buat Rere. Pengen lagu apa, Re? Ditunggu lagunya ya. Salam dari Kekarang Balik, Bang. Oke, terima kasih Bang Jumri. Bang Jumri ya. Wah. Oke, lagunya boleh, Rai. Selimut Biru. Baik, nanti kita siapkan Selimut Biru. Pokoknya teman-teman yang di TikTok RRI Tarakan yang pengen lagu, ketik aja ya di kolom komen, nanti kita akan carikan lagunya. Kita coba siapa yang masuk lewat, aduh tombolnya jauh nih, yang 082153209845. Halo Pro Dangdut. Halo.
1: Halo Dangdut, adalah kita.
0: Iya, gimana kabarnya Mas?
1: Ape-ape panas sekali nih, situ panas pora.
0: Pak, yo adem ning AC.
1: Iya lah, ning AC pasre yen jowo.
0: Oh, Mas Agus, apa?
1: Kan ini biasanya kene udan ono ora udan lho, Mas.
0: Namanya hujan lokal ya.
1: Itulah.
0: Pengen lagu ini apa Mas Agus Darmawan?
1: Laguku ya.
0: Napa
1: iku wae lagu ayam jago wae.
0: Waduh, liane ayam liane gak ono kah? Nang ayam jago terus.
1: Iki wae lagunya apa? Yang mangan dua sepiring itu.
0: Sepiring berdua.
1: Sepiring berdua itu wae.
0: Oke, Mas Agus.
1: Ya, salah-salah untuk kafe yang RRI kono ya.
0: Iya.
1: Mas kono wae ya.
0: Iya.
1: Kalau balik hati-hati ya.
0: Oke, matur nuwun Mas Agus Darmawan. Terima kasih, matur nuwun kembali ya. Baik, terima kasih. Yang siapa nih? Putra Kelana. Kok logatnya Jawa, Mas? Memang aslinya Jawa, Mas. Ya. Jadi Jawa yang ada di Tarakan, Kalimantan. Mamburungan hadir Mebel Tunjangan Jaya. Silakan yang mau request lagu ya boleh ya. Kita absen dulu buat kawan-kawan yang request ya. Amel, lagunya kita siapkan Mel. Buat Rere Amel, salam dari Karangbalik. Oh, Karangbalik Mas Romat Hidayat ya. lagunya ini apa nih Amel? Selimut Biru bang, ya oke, Selimut Biru tak catat dulu ya. Buat Amel, Rere Amel ya. Kemudian yang lainnya juga kita masih tunggu partisipasinya. Hujan kah Tarakan? Tarakan lagi cerah ya. Kita coba lagi terima, oke. Kayaknya nggak nyambung ya. Tarakan lagi cerah nih bang, Bang Mebel Tanjung Tunjungan Jaya. Kok logatnya Jawa mas? Logatnya memang Jawa. Cahaya Matahari. Oh lagunya Cahaya Matahari atau gimana nih? Yang gabung lewat line telepon kita sapa dulu. Selamat siang, assalamualaikum. Prodangdut. Halo. Wah, suaranya mana?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa, Bang? Suaranya jauh nih, Bang. Di mana, Bang?
2: Halo.
0: Di Tanjung.
2: Oh, di Tanah Bumbu.
0: Oh, Tanah Bumbu. Tanah Bumbu. Lawan siapa nih, Bang?
2: Bang Yani.
0: Oh, Bang Yani. Oke, Bang. Ya. Pengen lagu apa, Bang? Bang Yani.
2: On.
0: Lagunya apa nih?
2: Lagunya Bunga Teratai, kena Abdul Aziz Prama.
0: Oke, Bunga Teratai bang ya.
2: Sehat aja kalian.
0: Pihak sehat, alhamdulillah bang eh.
2: Cuaca kayak apa di sana cerah kah, panas?
0: Iya, sehat selalu bang lah di sana lah.
2: Alhamdulillah.
0: Gih. Oke bang, ditunggu.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.

Ya agak bingung ya. Ini memang ada Bang Yani tadi di Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan ya, kalau nggak salah nih ya. Bunga Teratai judulnya. Baik, Mbak Dasma, terima kasih, salam kenal Dasma. Kemudian Bang request lagunya Andeci yang lalu Endang Triana. Oke, terima kasih buat Vera, nanti kita usahakan lagunya Jone Putih Masih. Jawa nih Kediri. Gimana masih? Masih tunjungan mana nih? Jumri Bungsu, assalamualaikum, salam kenal dari Jambi, salam buat pendengar radio Tarakan ya. Terima kasih Bang Jumri Bungsu. Baik pendengar dimanapun Anda berada, sebelum kita sapa kembali kawan-kawan ya yang ada di Prodangdut RRI Tarakan, baik yang monitor lewat RRI.co.id, RRI Digital, ataupun di FM 97,9 MHz, di 99,9 MHz ya. Live TikTok, kita goyang lagi dengan lagu dari Rana Rani, Hati Panas Membara, kita goyang dangdut.

Satu lagu dari Ida Laila sepiring berdua, spesial buat Mas Agus Darmawan yang ada di Kampung Bugis, Tarakan ya. Mudah-mudahan terhibur selalu. Dari Vera, Bang, request lagunya Andeci Andeci disiapkan sudah. Nah, ini juga ada yang siap nih dari nanti Selimut Biru ya, buat dari Amel. Kemudian juga ada dari Bang Yani di Tanah Bumbu, Bang, lagunya Bunga Teratai ya. Kita baca-baca dulu komen-komen yang ada di live TikTok. Assalamualaikum, salam kenal dari Jambi. Salam buat pendengar Radio Tarakan ya. Terima kasih buat Bung Jumri Bungsu ya. Dari Bos Sukri, assalamualaikum, sehat abang. Selamat siang juga. Gimana kabarnya? Sehat. Dari Citando, daerah Malingping katanya. Request lagu Idaman Hati, Kemanakah Kemana Kau Pergi, gitu ya. Ya, meskipun suaranya gak pas ya. Salamnya katanya spesial buat Neng Siska di Munjul. Abang mau nitip kirim buat salam buat Bapak Bos Agus Darmawan ya. Terus ada Ketua Ahmad dan Komandan Tisna. Semoga sehat selalu dan diberikan umur panjang aja lah ya, sekeluarga. Terima kasih Bos Sukari. Citando, nyimak terus sambil mungkusan kerupuk. Oh, bungkusin kerupuk ya. Dua RT-an di rumah bosku. Pokoknya laris manis Tanjung Kimpul, dagangan habis maunya ngumpul ya, Bos Sukari ya. Citando itu daerah Malingping, Lebak, Banten, Jawa Barat. Terima kasih. Ya, jauh di mata, dekat di HP kalau gitu ya. Bang Asril Ramli, salam dari Tawo, Bang. Terima kasih gabungannya di Tarakan, Kalimantan Utara. Kemudian dari kawasan industri Pulau Batam, menyapa requestnya lagu Kumismu dari Evita Mala ya. Dari Bang Dava Safir ya. Kemudian Mbak Hania Ani sudah diputar, terima kasih Bang laguku. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan besok bisa gabung lagi ya di acara Prodangdut. Assalamualaikum hadir dari Basri Gaul. Memang dari dulu gaul kayaknya nih ya. Ya, dari Pak Sesi, selamat siang. Salam kenal dari Ketapang, hadir karena keren lagunya Mas. Terima kasih Pak Sesi, Pak Sesi ya. Ada Putri Gubar juga, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Kartika, salamnya dari Jakarta Timur ya. Kalau Jakarta Timur nih dekat Lubang Buaya. Sama Lubang Buaya kemana nih nih Kartika ya. Salamnya katanya selamat siaran sampai tuntas. Oke, Pak Sesi, Tirai Cinta lagunya. Tirai Cinta Pak Sesi ya. Kemudian juga kita bacakan lagi komen-komen yang ada di live TikTok. Assalamualaikum, salam sehat, salam kenal dari Sulteng, Pantai Barat, dari Rizda R. Terima kasih Mbak Rizda, request lagunya Eri Susan, Gerimis Melanda Hati ya. Dari Basri ya, Basri Gaul pokoknya. Gerimis kah memang di sana nih Gaul? Lagi di mana posisi ini sekarang? Kartika request lagunya Selfie. Selfie yang mana nih? Oke, pamit dulu ya Mas. Oke, baik Mbak Rizda, terima kasih atas mampirnya. Request lagu Bang Tiada Kata Berpisah, Imam Mes Arifin dari Bang Jumri Bungsu ya. Tiada kata berpisah. Banyak requestnya nih ya. Baik, kita akan hadirkan dulu ya lagu yang sudah siap ya. Selimut Biru spesial buat yang tadi request. Juga ada Bang Yani di Tanah Bumbu Bang. Lagunya sudah kita siapkan, Bunga Teratai, nanti juga ada Andeca Andeci. Masih di Prodangdut RRI Tarakan. Kita goyang lagi.

0: moyo aja menunung yes. Mendi udah murim.
1: Iya.
0: Hati-hati. Pakai tangkap pesatpam lo.
2: Enggak. Enggak.

Baik, pendengar di mana pun Anda berada, dari 7 ikan ya, 7 ikan ya, Andeja Andeji sudah kita dengarkan di siang hari ini. Pokoknya lagu-lagu yang direquest oleh teman-teman yang ada di Perudangdut siang hari ini sudah kita hadirkan satu persatu ya. Kita juga akan menyapa salam-salam kawan-kawan yang ada di live TikTok RRI Tarakan.

Dari Kartika lagunya Laut ya, kita coba carikan dari Selfie, ada nggak nih Laut ya. Selfie KDI atau siapa nih ya? Request Laut, lagunya Selfie, kita carikan ya nanti Laut. Oke, terima kasih buat yang sudah bergabung semuanya di live TikTok ya. Buat Bang Jubri, sabar lagunya ya. Tiada kata berpisah dari Mame Sarifin. Dari Pulau Sumatera, Provinsi Riau hadir Wong Ngapak ya. Le orang ngapak, orang kepenak ya. Dari Mami Walet, terima kasih atas gabungannya. Yang merantau di Riau, sehat selalu, salam buat semuanya. Oke, baik. Halo Mas Heri, halo juga dari Iswan Kilo. Oke, Mas Iwan, piye kabare? Sehat-sehat selalu ya. Lagunya Jandaku dari Imam Sarifin ya. Kita coba carikan Jandaku yang ada di mana nih? Kampung 1 atau gimana nih? Mas Iswan ya. Jandaku nih ada dari Mansur, ada Lewaldi. Oh, Imam Sarifin ya. Imam Sarifin 2 nih. Nanti kita coba carikan yang lainnya, yang penting pokoknya Jandaku ya. Ya, kemudian juga buat Basri Gaul, lagunya tadi adalah Gerimis Melanda Hati dari Eri Susan kalau nggak salah. Sudah kita siapkan. Gaul katanya lagi di Tambak Sungai Maluku, Muara Bulungan di Marbol. Selamat beraktivitas saja buat Basri Gaul ya, sehat selalu di sana. Kangen nih sama ketawamu katanya. Iya, di rumah kampung satu Mas Iswan ya, terima kasih, sering ketemu sama Pak Derwin. Ya, Bang, dari mana aja kok baru muncul di RRI dan makin gemoy kata. Waduh, makin gemoy bilang Basri, Bah. Ya, ini katanya Bang Ladi kalau dulu timbul tenggelam ya. Kadang timbul, kadang tenggelam. Tapi daripada tenggelam gak timbul-timbul, ya mending baik, lebih baik timbul-tenggelam gitu Basri ya. Pak Sesi, dari tahun 90-an hobi denger radio, apalagi lagu-lagu dangdut pas lagi santai. Terima kasih Pak Sesi, lagunya sudah kita siapkan. Kemudian juga buat Mangana ya, 1234 request lagunya Gubuk Bambu. Nanti kalau sempat ya, ini kayaknya waktunya juga sudah mepet, pukul 15. Tapi yang jelas, terima kasih atas gabungannya. Nanti lagu-lagunya pokoknya mantap semuanya deh ya. Citandu nyimak terus sambil bungkusin kerupuk ya, 2 RT-an di rumah bosku di Pasar Kereta Kertaharja ya. Terima kasih dari Fatma, assalamualaikum. Karangrejo menyapa Mas Heri, terima kasih Mbak Fatma, salam sehat selalu di sana bersama keluarga tercinta pokoknya ya. Sulawesi Tengah hadir Alfa Rizky, mudah-mudahan sehat selalu juga. Kemudian juga dari Black Rose ya, Black Rose katanya menyapa, assalamualaikum abangku, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sehat selalu pokoknya kawan-kawan di sana ya, utamakan kesehatan ya. Kita goyang lagi lagunya dari Evi Tamala ya, yang request Kumismu kita hadirkan, semoga bisa menghibur semuanya. Masih di Pro Dangdut, Pro 1 RRI Tarakan.

Ya, mendengar satu lagu dari Mirnawati, Tirai Cinta ya. Ini lagunya masih ada 2-3 ya. Mudah-mudahan cukup lah. Biar sedikit nanti kita hadirkan ya. Kita juga coba sapa dulu ya, katanya yang bergabung di live TikTok ya. Bang Heri, kalau ketawa-ketawa aja jangan ditahan-tahan. Maksudnya ketawa dirimu, kangen ketawamu gitu loh Basri ya. Pokoknya kalau ketawanya Basri pasti pecah ya. Terima kasih juga buat Black Rose yang sudah berpartisipasi. Mohon maaf nih, lagunya kayaknya gak cukup waktunya nih ya. Mungkin besok lebih awal-awal gabung ya di Prodangdut. Mungkin di sekitar pukul 1:30 waktu Indonesia Tengah ya, pukul 13.30. Bang Mukhlis Musa, assalamualaikum bang, salam dari Tawau. Terima kasih Bang Mukhlis, mudah-mudahan saya selalu di Tawau sana. Ponorogo katanya selalu nyimak. Bang, terima kasih Mas Ciono, sehat selalu pokoknya. Ditunggu terus partisipasinya di live TikTok RRI Tarakan ya. Kemudian juga buat siapa ini? Lambat hadir Bang Musa. Gak apa-apa, setiap hari bisa ikut ya Bang ya. Oke, sama siapa aja Bang di sana? Di sini tadi ada Mas Agung ya, tekniknya. Kemudian juga sebentar lagi digantikan sama Mas Bayu Pranata ya, pokoknya. Ya, dari Yani Dayat, assalamualaikum, salam dari Banjarmasin. Ya, terima kasih Bang Yani, salamnya dari Banjarmasin. Gimana nih? Sudah musim kasturi belum? Buah kasturi di sana nih. Lama enggak kangen sama buah kasturi ya. Baik kawan-kawan dimanapun berada, juga sekaligus beberapa lagu ini akan mengakhiri kebersamaan kita di acara Prodangdut. Lagu dari Gaul, dari Eri Susan, spesial buat Gaul ya, yang ada di Mora Bulungan sana, Gerimis Melanda Hati. Nantinya juga ada Jandaku ya, dari Imam Esaripin, kita pilihkan yang Jandaku. Terima kasih semuanya, sampai jumpa dan kita nikmati bersama.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Dan selamat sore pendengar, kembali menjumpai Anda pada tarangan sore hari ini. Saya Rikita Bayu yang akan menemani Anda hingga nanti menjelang pada pukul 20 waktu Indonesia Tengah atau pukul 8 malam ya. Tentunya dengan berbagai program dan juga informasi, diantaranya akan kami hadirkan untuk sore hari ini, yaitu tarakan sore hari ini Green Radio, dilanjutkan dengan Lintas Banjar Nusantara pada pukul 17, kemudian tentunya Nuansa Musik Islami serta pengajian Al-Quran pada sore hari, dan tentunya Warta Berita Siaran Sentral Pro 3 Jakarta pada pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Sejumlah informasi dan juga lagu-lagu pilihan telah kami siapkan untuk menemani Anda di weekend ini ya, di Sabtu awal bulan Agustus ini, di tanggal 1 Agustus 2026 tentunya, untuk menemani Anda di malam minggu ya. Wah, mantap nih, menuju malam minggu ya. Kita buka dengan lagu dari Isan Tarore featuring Denada dengan Pujaanku. Tetap di Pro 1, tarkan kanal informasi dan inspirasi.

0: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dan jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?

Ya, mendengar satu buah lagu dari Hirooki Kato dengan Bahagia Itu Sederhana ya, baru saja berlalu dari ruang dengar Anda. Dan kita menuju informasi yang pertama untuk sore hari ini, di mana Polda Metro Jaya mengerahkan 1.263 personil gabungan untuk mengamankan kegiatan zikir dan doa kebangsaan di Monumen Nasional Jakarta Pusat. Pengamanan dilakukan guna memastikan seluruh rangkaian peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 berlangsung aman dan tertib. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan personil gabungan berasal dari Polda Metro Jaya, TNI serta pemerintah daerah. Seluruh petugas akan disiagakan pada titik strategis guna mendukung kelancaran kegiatan yang diperkirakan dihadiri ribuan masyarakat. Kemudian, sementara itu, tamu undangan VVIP dan VIP diarahkan untuk menggunakan pintu barat laut sesuai pengaturan panitia penyelenggara. Selain pengamanan akses masuk, kepolisian juga menyiapkan sejumlah kantong parkir untuk memudahkan masyarakat yang menghadiri kegiatan tersebut. Petugas telah melakukan sterilisasi kawasan Monas sebagai bagian dari prosedur pengamanan sebelum acara resmi dimulai. Menurutnya, rekayasa lalu lintas akan diterapkan secara situasional dengan mempertimbangkan kondisi kendaraan dan kepadatan di sekitar lokasi. Langkah tersebut dilakukan agar mobilitas peserta maupun aktivitas masyarakat tetap berjalan lancar tanpa menimbulkan kemacetan berkepanjangan. Ia menegaskan kepolisian tidak hanya mengutamakan kelancaran peserta kegiatan, tapi juga menjaga aktivitas masyarakat tetap berlangsung normal. Karena itu, seluruh personil telah diberikan arahan agar pengamanan dilakukan secara humanis dan tetap mengedepankan pelayanan kepada masyarakat. Sementara itu, Kementerian Agama memperkirakan zikir dan doa kebangsaan akan diikuti sekitar 100.000 peserta dari berbagai daerah Indonesia. Sejumlah peserta yang besar membuat koordinasi lintas instansi terus diperkuat menjelang pelaksanaan kegiatan di kawasan Monas. Informasi tersebut mendengar kami kutip dari laman rri.co.id.

0: kesini nelpon. Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pas pinjol yang kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh. Daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Oh. Wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga. Pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pinjol aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke. Wih. Oke, disetujuin langsung. Oke, gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah. Emang enak dikejar hutang.

0: bisa. Ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

0: Pendengar Pro 1 Tarkan, kanal informasi dan inspirasi. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menggelar kegiatan Anak Goes to Istana sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Anak Nasional ke-42 tahun 2026. Sebanyak 200 anak dari Forum Anak Nasional, daerah, dan anak yang memerlukan perlindungan khusus mengikuti kunjungan edukatif ke Istana Kepresidenan. Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak Kementerian PPPA, Titi Eko Rahayu, mengatakan kunjungan ke istana menanamkan nilai kebangsaan sejak dini sekaligus mengenalkan pusat penyelenggaraan pemerintah kepada anak-anak Indonesia. Titi juga menjelaskan bahwa para peserta diajak mengenal sejarah dan tata kelola pemerintahan selama mengunjungi kawasan Istana Kepresidenan melalui kegiatan edukatif bersama, sekaligus menyampaikan pandangan serta harapan bagi masa depan Indonesia. Titi menegaskan Hari Anak Nasional bukan sekedar seremonial, melainkan komitmen pemerintah, khususnya dalam menciptakan lingkungan aman, ramah, mendukung tumbuh kembang anak. Sementara itu, pimpinan redaksi Malvora Iksan menilai kunjungan ke Istana Kepresidenan memberi pengalaman berharga bagi anak-anak sekaligus memahami langsung proses penyelenggaraan pemerintah. Informasi tersebut pendengar kami kutip dari laman rri.co.id. Dan selanjutnya pendengar, kita akan dengarkan terlebih dahulu kumandang azan salat asar untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini. Berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan angkasawan-angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asyar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hamba sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
1: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
1: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
1: kali.
3: Selamat pagi.
1: Ih, Roman,
3: Tika.
1: Ih,
3: hai, Tika. Selamat pagi.
1: Ih, Roman.

Satu lagu dari Milka dengan Tiada Lagi. Pendengar, baru saja berlalu dari ruang dengar Anda dan juga mengantarkan kita pada pukul 15:57. Informasi berikutnya, pendengar, di mana Komisaris Utama PT Pertamina Muhammad Iriawan memastikan keandalan pasokan liquefied petroleum gas atau LPG dari terminal LPG Tanjung Sekong, Cilegon, Banten. Terminal ini menjadi salah satu tulang punggung distribusi energi nasional dengan menyuplai sekitar 35-40% kebutuhan LPG di Indonesia. Terminal LPG Tanjung Sekong merupakan objek vital nasional sekaligus hub penyimpanan LPG terbesar di Indonesia. Fasilitas ini memiliki peran strategis dalam menjaga keberlangsungan rantai pasok energi nasional. Sebagai pusat distribusi LPG nasional, Terminal Tanjung Sekong menyalurkan sekitar 35-40% kebutuhan LPG Indonesia. Distribusinya menjangkau 63 kabupaten dan kota di wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, hingga Sumatera Selatan. Dalam kunjungannya, Iriawan menekankan 3 fokus utama yang harus menjadi perhatian seluruh insan Pertamina. Pertama, penerapan budaya health, safety, security, and environment secara konsisten tanpa kompromi. Ia meminta seluruh pekerja mematuhi prosedur keselamatan kerja dengan disiplin serta berani menerapkan stop work authority apabila menemukan potensi bahaya. Sebagaimana arahan Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri. Fokus kedua adalah percepatan dekarbonisasi melalui integrasi energi terbarukan. Terminal Tanjung Sekong didorong menjalin kerjasama dengan PT Pertamina Geothermal Energy untuk menjajaki pemanfaatan hidrogen hijau berbasis panas bumi sebagai sumber energi operasional. Sementara itu, fokus ketiga adalah penguatan digitalisasi dan efisiensi rantai pasok. Pertamina terus mengoptimalkan pemantauan stok secara real-time, serta mempercepat proses tambat kapal kargo guna menjaga kelancaran distribusi dan mencegah potensi kelangkaan LPG di wilayah Lanan. Informasi tersebut, pendengar, kami kutip dari laman rri.co.id. Anda juga dapat mengakses ke laman kami tersebut untuk mendapatkan berita dan juga informasi up to date lainnya.

Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.

Satu lagu dari Reality Club dengan Telenovia ya, pendengar, telah berlalu dari ruang dengar Anda. Dan tentunya Anda masih setia bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Informasi berikutnya pendengar, di mana sebanyak 65 sekolah rakyat serentak menggelar masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS gelombang kedua pada Jumat 31 Juli 2026. Menteri Sosial Saifullah Yusuf membuka kegiatan tersebut secara virtual dari Jakarta. Gus Ipul mengatakan sekolah rakyat merupakan program strategis Presiden Prabowo Subianto. Program itu ditujukan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim yang belum memperoleh layanan pendidikan. Ia menjelaskan pelaksanaan MPLS dilakukan secara bertahap dalam 4 gelombang. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan sarana, keselamatan peserta didik, serta ketersediaan utilitas dasar di setiap sekolah. Menurutnya pendekatan tersebut sejalan dengan prinsip budaya sekolah yang aman dan nyaman. Karena itu seluruh kepala sekolah diminta memastikan MPLS berlangsung ramah dan bebas dari perundungan, kekerasan maupun intoleransi. Gus Ipul juga menegaskan MPLS menjadi momentum untuk memetakan kondisi awal setiap peserta didik. Hasil pemetaan tersebut akan menjadi dasar penyusunan pendampingan sesuai kebutuhan masing-masing anak. Selain pembelajaran di kelas, siswa sekolah rakyat juga akan mendapat pendampingan dari Taruna TNI dan Polri. Pendampingan tersebut ditujukan untuk membangun disiplin, kemandirian, dan kemampuan beradaptasi dalam kehidupan berasrama. Sementara itu, Wakil Menteri Sosial Agus

Gus Jabo Priyono menghadiri pembukaan MPLS di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Wonosobo, dan ia melaporkan suasana pembukaan berlangsung meriah dengan antusiasme tinggi dari siswa dan orang tua. Gus Ipul mengapresiasi dukungan pemerintah daerah, pendamping sosial, serta berbagai pihak dalam penyelenggaraan sekolah rakyat. Menurutnya, program tersebut merupakan wujud gotong royong pemerintah pusat dan daerah dalam memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin.

Upaya untuk mencegah terjadinya banjir dan longsor adalah dengan melakukan optimalisasi sistem drainase, tata air, sistem peresapan, dan tampungan air. Untuk itu, dengan meningkatkan kesiapsiagaan melalui optimalisasi dan penyiapan kapasitas sistem drainase, diharapkan bencana banjir bisa diminimalisir. Sementara itu, untuk tampungan danau, waduk, embung, kolam retensi, dan penyimpanan air buatan perlu dipastikan dapat beroperasi dengan baik. Menurut pakar hidrologi dan sumber daya air Universitas Jenderal Sudirman, Yanto PhD mengatakan bahwa masyarakat perlu melakukan pembersihan pada saluran air dari tumpukan sampah-sampah yang dapat menghambat drainase. Dan ketika hujan tiba, diharapkan tidak terjadi genangan air karena adanya sumbatan di saluran air yang dapat menyebabkan bencana banjir.

0: Perhatian, panggilan terakhir.
1: Pernah nggak sih kamu sadar, mau naik pesawat apapun dan di bandara manapun, kita pasti selalu masuk lewat pintu sebelah kiri. Kenapa ya nggak dari kanan sesekali? Ternyata ada alasan seru di baliknya loh. Pertama, ini soal warisan sejarah pelayaran. Dulu, kapal laut punya kemudi di sisi kanan atau disebut starboard. Biar nggak nabrak dermaga, kapal selalu merapat di sisi kiri atau port side. Nah, tradisi ini akhirnya dicontek sama dunia penerbangan sampai sekarang. Alasan kedua adalah keamanan dan efisiensi. Sisi kanan pesawat itu zona sibuk buat petugas darat. Mulai dari isi bahan bakar, masukin koper ke bagasi, sampai kirim makanan catering. Semuanya lewat kanan. Jadi, penumpang sengaja dipisah ke kiri supaya nggak ribet dan tetap aman dari kendaraan operasional. Selain itu, kapten pilot duduknya di sebelah kiri kokpit agar lebih mudah memantau jarak pesawat dengan terminal saat parkir. Jadi, sekarang sudah tahu kan kenapa kita selalu belok kiri saat naik pesawat?

Ya, pendengar Pro 1 Tarakan, Kementerian Pertahanan atau Kemhan menuntaskan pelaksanaan pendidikan dan latihan atau diklat Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia SPPI, KDKMP dan KNMP tahun 2026. Sebanyak 33.785 peserta resmi dinyatakan lulus dalam upacara penutupan yang digelar di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur pada Jumat 31 Juli 2026. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Letjen TNI Tri Budi Utomo mengatakan para sarjana penggerak pembangunan Indonesia yang dipersiapkan sebagai calon manajer Koperasi Merah Putih akan bertugas di koperasi selama 2 tahun setelah menyelesaikan pendidikan dan pelatihan. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Letjen TNI Tri Budi Utomo mengatakan para SPPI akan mulai menjalani masa tugas selama 2 tahun setelah menerima penugasan dari Badan Penyelenggara Badan Usaha Milik Negara atau BPBUMN. Menurut Tri, penugasan tersebut akan segera diberikan dalam waktu dekat. Di tempat yang sama, Direktur PT Agrinas Pangan Nusantara, João Angelo de Sousa Mota, mengatakan para lulusan dipersiapkan untuk mengemban peran strategis sebagai pengelola koperasi desa Merah Putih dan kampung nelayan Merah Putih di berbagai daerah di Indonesia. Mereka akan ditugaskan secara bertahap setelah pembangunan infrastruktur koperasi di masing-masing wilayah rampung. 33.758 anggota SPPI calon manajer koperasi rampung mengikuti diklat di seluruh Indonesia. Jumlah tersebut meliputi 28.626 orang calon manajer koperasi desa Kelurahan Merah Putih dan 5.159 orang calon manajer koperasi nelayan Merah Putih. Para peserta dinyatakan lulus setelah mengikuti sejumlah pendidikan manajer, disiplin, bela negara dengan harapan mampu melahirkan jiwa nasionalisme dan patriot pada saat menjalankan tugas. Informasi tersebut dengar kami kutip dari laman rri.co.id. Kembali kami ingatkan kepada Anda untuk tidak melewatkan lintas Banjar Nusantara pada pukul 17 waktu Indonesia Tengah.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

Mengapa saat tidur kita tidak bisa mencium bau apapun? Saat kita tidur, otak memasuki mode istirahat dan fungsi tubuh melambat, termasuk indera penciuman kita. Walaupun hidung kita tetap bisa mendeteksi bau, sinyal tersebut tidak diteruskan ke otak karena pusat perhatian otak saat itu terfokus pada proses regenerasi tubuh. Namun bukan berarti penciuman kita mati total ya. Kalau ada bau yang sangat kuat seperti asap kebakaran, otak akan tetap bereaksi dan membangunkan kita sebagai bentuk perlindungan. Sehingga jangan khawatir jika Anda tidak sadar ada bau enak makanan yang lewat saat tidur. Tubuh sedang sibuk menjaga kesehatan. Untuk itu, pastikan untuk menjaga kualitas tidur Anda.

Ya, pendengar, Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN, Sudaryono, menegaskan pihaknya akan melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK terkait pemisahan anggaran program makan bergizi gratis dan pendidikan. Kemudian, ia mengatakan skema anggaran nantinya akan dibahas oleh Kementerian Keuangan dan lembaga keuangan terkait. MK menyatakan walaupun alokasi anggaran MBG pada APBN 2026 masih dinyatakan konstitusional secara bersyarat, tetapi anggaran MBG harus dipisahkan dari pos anggaran pendidikan. MK menegaskan pemisahan anggaran MBG dan pendidikan harus dilakukan pada APBN 2027 dan paling lambat direalisasikan pada 2028. Putusan itu dibacakan dalam sidang yang digelar di Gedung MK Jakarta Pusat pada Kamis 30 Juli 2026. Adapun yang dimaksud komponen utama pendidikan diantaranya peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, kurikulum serta evaluasi dan pengembangan pendidikan. Informasi tersebut pendengar kami kutip dari laman rri.co.id. Anda juga dapat mengakses ke laman kami tersebut untuk mendapatkan berita dan juga informasi up to date lainnya.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan.

Ya, satu buah lagu dari Raisa dengan Teka Teki. Pendengar, baru saja berlalu dari ruang dengar Anda, dan juga di belakangnya tadi ada lagu dari Hedi Yunus ya, featuring dengan Andes dengan Perangara Cinta, yang dirilis di tahun 2018. Dan selanjutnya pendengar, kami akan ajak Anda untuk mengikuti Lintas Banjar Nusantara ya, edisi Sabtu 1 Agustus 2026. Selamat mengikuti.

Nusantaraya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dan juga pemirsa. Kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 edisi Sabtu 1 Agustus 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan juga Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore hari ini. Bersama saya Rikita Bayu, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya kita awali dari Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Pendengar dan juga pemirsa dari Samarinda, sore hari ini ada rekan kami Dedi. Halo, selamat sore rekan Dedi.
1: Selamat sore Bayu.
0: Iya, gimana kabar Samarinda sore hari ini rekan Dedi?
1: Samarinda seperti yang Anda lihat silau.
0: Cukup panas.
1: Cerah sekali kota Samarinda. Cukup panas, cerah di kota Samarinda. Menjelang malam minggu nih Bayu.
0: Oh iya benar, malam minggu. Tapi alhamdulillah kalau cerah biasanya bisa kemana-mana nih. Malam minggunya jadi seru nih.
1: Betul, betul. Jadi bisa menghabiskan waktu di malam akhir pekan ya Bayu ya.
0: Oh, oke. Dari Samarinda ada informasi apa untuk sore hari ini rekan Dedi?
1: Iya, dari Samarinda terkait dengan Kementerian Kehutanan ya, ini bersama Mangrove for Coastal Resilience ya, ini untuk mendorong pemulihan ekosistem pesisir.
0: Baik, silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Bayu. Pendengar dan pemirsa, Kementerian Kehutanan Republik Indonesia bersama Mangrove for Coastal Resilience mendorong pemulihan ekosistem pesisir di Desa Sepatin, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara. Program ini tidak hanya berfokus pada rehabilitasi mangrove, tetapi juga membangun keseimbangan antara kelestarian lingkungan, keberlanjutan tambak, dan penguatan ekonomi masyarakat pesisir. Berikut laporannya.
2: Di pesisir Delta Mahakam, Desa Sepatin menjadi salah satu wilayah yang menyimpan kekayaan ekosistem mangrove sekaligus potensi ekonomi perikanan yang besar. Namun, perubahan tutupan mangrove, pembukaan lahan tambak, serta tekanan terhadap lingkungan pesisir menjadi tantangan yang perlu dihadapi bersama. Proyek Mangrove for Coastal Resilience atau M4CR bersama Kementerian Kehutanan Republik Indonesia mendorong pemulihan ekosistem pesisir dengan melibatkan masyarakat sebagai bagian utama dari proses rehabilitasi. Program ini tidak hanya menanam kembali mangrove, tetapi juga membangun pengelolaan landscape pesisir yang berkelanjutan, baik dari segi ekologi maupun ekonomi masyarakat. Kalimantan Timur masih memiliki kawasan mangrove yang luas, namun sebagian wilayah mengalami penurunan kualitas tutupan dan perubahan fungsi lahan yang membutuhkan upaya pemulihan. Berdasarkan data ekosistem mangrove nasional, kawasan mangrove existing di Kalimantan Timur mencapai sekitar 240 ribu hektar. Sementara itu, terdapat sekitar 111 ribu hektar kawasan yang berpotensi menjadi sasaran rehabilitasi. Manajer M4CR Kaltim Asman Aziz menjelaskan, dari kawasan mangrove yang masih ada, sekitar 83% memiliki tutupan lebat, adapun sekitar 15% berada dalam kategori tutupan sedang, dan sekitar 2% memiliki tutupan jarang atau mulai mengalami kerusakan.
3: Jadi sebenarnya semangatnya ini yang ikut rehabilitasi atau program penanaman kita kasih insentif dengan matching grant modal usaha gitu kan. Tapi kan ada juga misalnya kelompok-kelompok lain di tempat lain yang tidak mengikuti rehabilitasi tapi mereka sudah menjaga mangrove dari dulu, ya kita juga hargai itu. Kadang juga kami memberikan ke kelompok-kelompok yang bukan penanam tapi karena mereka sudah melindungi mangrove dari dulu gitu kan. Termasuk ada yang kayak ekowisata mangrove, mangrovenya masih bagus, itu juga kita dorong dan kita kasih bantuan untuk dan ini hibah mas, bukan dana bergulir ya.
2: Bagi M4CR, rehabilitasi tidak hanya diukur dari jumlah bibit yang ditanam. Keberhasilan program juga bergantung pada perubahan cara pandang masyarakat terhadap pentingnya mangrove sebagai pelindung pesisir dan penyangga kehidupan. Di Desa Sepatin, rehabilitasi mangrove dilakukan dengan melibatkan kelompok masyarakat dan petambak. Masyarakat tidak hanya menjadi penerima program, tetapi terlibat dalam proses persemaian, penanaman, pemeliharaan hingga pengawasan kawasan. Salah satu kelompok yang terlibat adalah kelompok tani hutan atau KTH Mangrove Borneo. Ketua KTH Mangrove Borneo, Andi Firmansyah, menjelaskan masyarakat pesisir telah merasakan perubahan hasil tambak setelah kawasan mangrove berkurang. Pada masa lalu, sejumlah petambak bahkan tidak perlu menebar benih karena biota perairan dapat masuk secara alami melalui saluran air. Namun perubahan ekosistem membuat produktivitas tambak mengalami penurunan.
4: Manfaat mangrove sih sudah yang jelasnya mencegah abrasi ya untuk di lahan tambak kami. Kedua, sangat menunjang penghasilan tambak yang tadinya mungkin awal lahan yang kami buka itu artinya kami gunduli mangrovenya, ternyata lambat laun hasilnya berkurang tidak sesuai dengan di awalnya. Nah, setelah adanya rehabilitasi ini, saya pribadi sebagai petambak merasakan sekali dampak hasil yang kami rasakan, artinya dari penghasilan tambak kami yang tadinya sangat minim setelah gundul dari mangrove-mangrove yang ada. Nah, setelah ditanami bakau mangrove jenis Rhizophora ini, alhamdulillah sekarang sudah mulai kembali dan itu saya rasakan langsung sendiri.
2: Dengan hadirnya program M4CR juga menerapkan pola silvofishery, yaitu pengelolaan tambak yang memadukan kegiatan budidaya dengan keberadaan mangrove. Pola tersebut memberikan ruang bagi petambak untuk tetap berproduksi tanpa mengabaikan fungsi ekologis kawasan pesisir. Selain hasil tambak, masyarakat Desa Sepatin mulai mengembangkan produk olahan berbasis sumber daya pesisir. Salah satunya dilakukan oleh kelompok UKM Mawar yang mengolah udang menjadi kerupuk serta memanfaatkan limbah kepala udang menjadi petis. Ketua kelompok UKM Mawar Nurhalia menjelaskan, selain produk perikanan, masyarakat juga mulai melakukan inovasi dengan memanfaatkan buah mangrove jenis pepada. Buah tersebut dikembangkan menjadi bahan dasar sirup dan dodol.
5: Produk unggulan kami ini kan potensi udang di desa kami ini cukup melimpah. Jadi kami sudah memulai bikin kerupuk udang. Dari tambak, dari laut juga ada. Jadi ini sudah berhasil kami buat, bahkan sudah keluar daerah. Kami juga punya produk seperti ini, petis kepala udang. Daripada kepala udangnya jadi limbah, jadi kami mencoba membuat limbah itu menjadi yang bermanfaat untuk kami dan juga orang-orang yang penikmat ini petis. Harapannya pemerintah itu semua juga UKM ini bisa lebih berkembang, memajukan perekonomian di desa.
2: Melalui keterlibatan kelompok masyarakat, petambak dan pelaku UMKM, mangrove diharapkan tidak hanya tumbuh sebagai pelindung pantai, tetapi juga menjadi fondasi bagi keberlanjutan ekonomi dan masa depan masyarakat pesisir Delta Mahakam. Dari Desa Sepatin, pemulihan mangrove menjadi langkah bersama untuk menjaga alam sekaligus menguatkan kehidupan masyarakat. Ada di Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
1: Demikian laporan dari Kota Samarinda. Kembali ke Anda Bayu di Tarakan.
0: Baik, terima kasih rekan Dedi dari Samarinda, Kalimantan Timur ya. Selanjutnya, pendengar juga pemirsa, kita kembali ke Bumi Paguntaka, Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dan juga pemirsa, agar tidak terpapar konten negatif, Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Tarakan mengajak orang tua agar memantau penggunaan gadget pada anak. Laporan Jafar Nur.
1: PP Tunas itu peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 dan memang masih grace, masih baru, ya. Di mana ini terkait dengan tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik.
2: Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Tarakan mengajak orang tua agar memantau penggunaan gadget atau HP pada anak. Hal tersebut dilakukan agar anak tidak terseret arus negatif yang kian masif. Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Tarakan, Endah Sarastiningsih mengatakan, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi berusaha melindungi anak-anak Indonesia pada ruang digital. Perlindungan yang diberikan tertuang dalam PP Tunas atau Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 yang merupakan regulasi tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik untuk perlindungan anak di ruang digital

0: mengatakan tunas itu bisa dianalogkan sebagai tunggu anak siap. Nah, kenapa? Karena ini memang era digitalisasi, kita tidak bisa larang anak untuk untuk tidak berada di ruang digital, tetapi yang harus ditekankan adalah anak-anak itu betul-betul siap.
1: Endah mengungkapkan berdasarkan data saat ini 48% pengguna internet di Indonesia adalah anak-anak di bawah usia 18 tahun. Dan dari 48% tersebut, 80% mayoritas anak-anak menggunakan internet di atas 7 jam. Sehingga selain pemerintah, peran orang tua sangat penting memantau dan mengawasi penggunaan gadget pada anak. Jafar, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dengar dan juga pemirsa, demikian informasi dari Bumi Paguntaka, Tarakan, Kalimantan Utara.

Anda masih bersama kami dalam Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Pendengar dan juga pemirsa, berikutnya kami ajak Anda menuju ke Kota Seribu Sungai Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Dari Banjarmasin, mendengar dan juga pemirsa, sore hari ini ada rekan kami Yuniar. Halo, selamat sore rekan Yar.
1: Selamat sore Regita Bayu. Banjarmasin sangat cerah sore hari ini.
0: Berarti sama dengan Samarinda ya, tadi sangat cerah untuk sore hari ini, menuju malam minggu nih rekan Yar.
1: Betul banget.
0: Iya, ada informasi apa dari Banjarmasin pada sore hari ini?
1: Iya, dari kota Seribu Sungai, Regita Bayu, kami akan hadirkan informasi mengenai pemadaman listrik bergiliran ini menyebabkan keresahan ya untuk pedagang ikan hias di Banjarmasin.
0: Wah, sangat ironis ya, apalagi sudah menuju malam minggu nih kalau masih mati lampu. Pasti. Agak riskan. Baik, silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Terima kasih Regita Bayu. Pendengar dan pemirsa, pemadaman listrik bergilir masih menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat. Para pelaku usaha seperti pedagang ikan khawatir bisnis mereka terdampak jika pemadaman terus berlanjut. Informasi selengkapnya disampaikan reporter RRI Banjarmasin, Lukmanul Hakim.
2: Bagi para pelaku usaha, pemadaman listrik bergilir tentu membawa kekhawatiran tersendiri, tak terkecuali bagi pemilik usaha ikan hias. Pasalnya, matinya aliran listrik membuat mesin aerator atau pompa air tidak dapat bekerja, sehingga kadar oksigen di dalam akuarium akan anjlok drastis. Jika dibiarkan, kondisi ini menyebabkan ikan hias lemas hingga mengalami kematian. Hal inilah yang dikhawatirkan Yani, salah seorang pedagang ikan hias di Banjarmasin. Meski hingga saat ini ia tidak mengalami kerugian yang cukup besar, namun ia khawatir stok ikan yang baru datang dari luar daerah rentan mati jika terdampak pemadaman listrik.
3: Kondisi ikannya juga, kalau yang baru datang dari Jawa kan memang dalam perjalanan jauh dia mungkin masih agak capek, jadi lemas ikannya, suka matian. Ya.
4: Kalau misalnya mati lampu. Kalau artinya kalau misalnya mati lampu, ikan baru datang itu
3: kemarin? Iya, lebih rentan. Nah, kan istilahnya dari perjalanan jauh kan, kondisi airnya juga kan beda juga. Ya, jangan sering-sering lah, soalnya kan ikannya bahaya.
2: Meski demikian, pihak PLN menegaskan kondisi kelistrikan saat ini telah berangsur pulih. Durasi pemadaman pun mulai berkurang dari sebelumnya 5 hingga 6 jam, kini menjadi 3 hingga 4 jam saja. Asisten manajer transaksi energi PLN UP3 Banjarmasin, Ahya Rifani, menjelaskan hal ini seiring kembali beroperasinya pembangkit listrik yang sebelumnya mengalami kerusakan.
5: Oke, dalam 2 hari ini, yang sebelumnya kita ketika padam itu 5-6 jam ya per durasinya. Per hari ini, mungkin per nanti malam juga, itu bisa kita pangkas menjadi 3-4 jam. Jadi sudah ada perbaikan.
2: Proses penanganan gangguan teknis pada sejumlah pembangkit listrik kini terus dilakukan pihak PLN secara bertahap. PLN menargetkan

0: pasokan listrik dapat pulih total pada awal September mendatang. Lukmanul Hakim melaporkan.
1: Regita Bayu, demikian informasi kegalauan ya pedagang ikan hias di Kota Banjarmasin dengan adanya pemadaman listrik bergiliran ini. Saya kembalikan ke Regita Bayu.
2: Baik, terima kasih rekan Yar dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dan pendengar, selanjutnya kami ajakkan untuk bergeser ke Bumi Tenontaka, Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Dari Nunukan sore hari ini ada rekan kami, Angel. Halo, selamat sore Angel.
1: Halo, selamat sore juga Bayu.
0: Iya, gimana kabarnya Nunukan sore hari ini Angel?
1: Kabar baik, Nunukan sore hari ini cuacanya cerah sekali.
0: Berarti hampir sama ya, semuanya rata-rata sore hari ini cerah nih untuk
1: apalagi malam minggu ya.
0: Iya, malam minggu ke Pasar Lingkar ya.
1: Iya, pastinya ya, tahu juga ya.
0: Iya, betul kan kemarin baru dari sana. Iya.
1: Oh iya.
0: Ada informasi apa sore hari ini dari Nunukan, Angel?
1: Dari Nunukan sore hari ini ada informasi terkait dengan deportasi PMI dari Tawau, Malaysia.
0: Baik, silakan Angel untuk informasi selengkapnya.
1: Baik, pendengar dan pemirsa, sebanyak 64 pekerja migran Indonesia non-prosedural dideportasi dari Tawau, Malaysia ke Nunukan dengan biaya kepulangan ditanggung masing-masing. Laporan selengkapnya disampaikan Delita Reri.
2: Konsulat Republik Indonesia Tawau, Malaysia kembali memfasilitasi puluhan pekerja migran Indonesia non-prosedural ke Kabupaten Nunukan setelah menyelesaikan masa hukumannya di Depot Tahanan Imigresen Tawau. Ketua Tim Pelindungan BP3MI Kalimantan Utara, Asriansa, mengatakan kembali Konsulat RI Tawau, Malaysia mengirim deportasi sebanyak 64 orang. Untuk pemulangan secara mandiri, para deportan masing-masing membeli tiket kapal laut. Hal ini dikarenakan pemerintah Malaysia dan agen kapal sudah habis masa kontraknya, sehingga para pekerja migran yang dideportasi pulang secara mandiri.
3: Habis kontrak sama agen-agen kapal, makanya mereka beli membiayai diri masing-masing. Mereka ini terdiri 64 orang, terdiri dari 12 perempuan, 52 laki-laki. Kalau menurut berita, harga tiketnya RM130. Kalau mereka kita pulangkan, kita yang biayai. Karena memang anggaran kita untuk pemulangan, untuk ke daerah asal masih ada, tetap memang kita yang biayai.
2: Adapun para deportan laki-laki sebanyak 52 orang, perempuan 12 orang. Kemudian, KRI Tawau menerbitkan 58 dokumen surat perjalanan laksana paspor atau SPLP dan 6 paspor RI. Sementara kasus yang dilanggar oleh mereka seperti kasus ilegal sebanyak 38 orang, 13 tinggal lebih masa, 5 kasus narkoba dan 8 kriminal lainnya. Di sisi lain, para deportan tidak ditemukan sakit, hanya didapati korengan di tubuh mereka.
3: Berapa lama di Rusunawa? Paling minimal 3 hari. Nah, setelah itu, bila ada yang keluarga mau menjamin kenunukan, kita serah terimakan sama keluarga yang dinunukan. Kalau mereka yang mau pulang kampung, kita pulangkan.
4: Terus kalau yang kembali bekerja ke Malaysia gimana nih, Pak?
3: Kalau kembali ke Malaysia, nanti kita sadarkan sama P3MI. Karena kan persyaratannya masih agak-agak rumit. Makanya kita serahkan sama P3MI.
2: Ia juga menyampaikan untuk pemberantasan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO yang ingin menjadi pekerja migran Indonesia non-prosedural, BP3MI Kalimantan Utara secara intens melaksanakan sosialisasi kepada Ketua RT, Lurah, TNI Polri, pemerintah daerah bekerja sama untuk mencegah masuknya calon pekerja migran Indonesia secara ilegal ke negara penempatan. Delita Reri melaporkan.
1: Rekan Bayu, demikian informasi dari Nunukan, kembali ke Anda di RRI Tarakan.
0: Baik, terima kasih rekan Angel dari Nunukan Kalimantan Utara. Selanjutnya pendengar dan juga pemirsa, mengakhiri lintas Banjar Nusantara sore hari ini kami hadirkan informasi dari Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Berengat dan juga pemirsa dari Palangkaraya, sore hari ini ada rekan kami Aminuddin. Selamat sore rekan Amin.
1: Halo, selamat sore rekan Rigita Bayu, gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah, untuk sore hari ini sama dengan yang lain ya, kondisi Tarakan cukup terik nih. Gimana untuk Palangkaraya nih?
1: Kayaknya satu Kalimantan deh kayaknya nih Rigita Bayu. Kalimantan Tengah juga panas, terik sekali. Tapi kami bercampur dengan kabut asap ini Rigita Bayu.
0: Harus meningkatkan kewaspadaan ya, terutama ISPA ya.
1: Betul.
0: Iya, dari Palangkaraya ada informasi apa sore hari ini Amin?
1: Berkaitan dengan informasi tadi, Rigita Bayu, terkait tentang karhutla di Kotim yang semakin meluas, Dinkes bagikan masker kepada masyarakat, Rigita Bayu.
0: Baik, silakan Amin untuk informasi selengkapnya.
1: Terima kasih rekan Rigita Bayu dari Tarakan. Pendengar dan pemirsa lintas Banjar Nusantara ya, informasi dari Kota Palangkaraya terkait tentang kebakaran hutan dan lahan terus meluas di Kabupaten Kota Waringin Timur, di mana seiring musim kemarau yang masih berlangsung hingga kini lahan yang terbakar mencapai lebih dari 351 hektar dengan 551 titik panas. Dinas Kesehatan setempat juga mulai membagikan belasan ribu masker kepada masyarakat untuk mengantisipasi dampak dari kabut asap. Berikut selengkapnya laporan dari Aga Jaya Bijaksana.
2: Titik ini yang titik terakhir ya, di Dinas Selatan juga ada di Bintayu.
3: Kebakaran hutan dan lahan karhutla terus meluas di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, seiring musim kemarau yang masih berlangsung. Pemerintah daerah menetapkan status tanggap darurat selama 28 hari setelah luas lahan yang terbakar mencapai lebih dari 351 hektar dengan 551 titik panas. Titik api terbaru muncul di kawasan Jalan Lingkar Selatan, tepatnya di Jalan Amin Kelaru, Sampit. Kebakaran melanda lahan gambut yang mengering akibat kemarau sehingga api cepat membesar, diperparah hembusan angin kencang. Tim gabungan yang terdiri dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, TNI, Polri, dan unsur terkait segera melakukan pemadaman dengan memanfaatkan sumber air yang tersedia di sekitar lokasi. Dari sekitar 3 hektar lahan yang terbakar, petugas baru berhasil memadamkan sekitar 2 hektar hingga menjelang malam. Proses pemadaman dilanjutkan pada hari berikutnya untuk mencegah api meluas. Kebakaran hutan dan lahan juga mengganggu arus lalu lintas di Jalan Trans Kalimantan yang menghubungkan Sampit dan Palangkaraya. Kabut asap tebal sempat menutupi ruas jalan di kawasan Jalan Cilkriwut kilometer 8, 10, dan 13 sehingga pengendara diminta meningkatkan kewaspadaan karena jarak pandang terbatas. Wakil Ketua Satkorlak Karhutla Kota Waringin Timur, Rahel Magat, menjelaskan upaya pemadaman di sejumlah titik terkendala minimnya sumber air dan kondisi lahan gambut yang sangat kering. Kondisi tersebut membuat api mudah menyebar di area sekitar.
2: Ini yang titik terakhir yang di daerah selatan, kemudian juga ada di Bintayu, kemudian juga ada daerah Sudirman. Kemudian jumlah hektaran untuk total sikotip sampai dengan saat ini ada 107 hektar. Kemudian posipoknya 511 untuk untuk 17 kecamatan.
3: Sementara itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Kota Waringin Timur mulai membagikan sedikitnya 15.000 masker kepada masyarakat. Kegiatan itu sebagai langkah antisipasi dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Pembagian dilakukan di sejumlah titik keramaian selama 3 hari. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Kota Waringin Timur, Nugroho Ucoro Yudo, mengatakan pembagian masker telah dimulai pada Senin lalu dirangkai dengan pelaksanaan cek kesehatan gratis bagi masyarakat
4: untuk anak-anak maupun untuk dewasa. Kita berharap agar masker ini dipakai, bukan hanya untuk disimpan di lemari ataupun di meja-meja, agar lebih selektif atau kalau bisa dikurangi. Apabila memang keadaannya tidak memungkinkan, sebaiknya lebih baik berada di dalam rumah aja untuk mengurangi paparan terhadap kabut asap.
3: Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur menetapkan status tanggap darurat karhutla dan kekeringan mulai 31 Juli hingga 28 Agustus 2026. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Demikian Rigita Bayu, informasi dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kami kembalikan kepada Anda di Tarakan.
0: Baik, terima kasih rekan Aminuddin dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Pendengar dan juga pemirsa, demikian lintas Banjar Nusantara edisi Sabtu 1 Agustus 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Rigita Bayu mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
5: Lintas Banjar Nusantara.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di

Berisi Jody dengan Ku Ingin Memilikimu. Pendengar menemani ruang dengar Anda, dan di belakangnya tadi telah kita ikuti bersama Lintas Banjar Nusantara ya. Namun pendengar, jangan beranjak terlebih dahulu karena kami masih akan menghadirkan informasi-informasi menarik lainnya dan juga lagu-lagu pilihan tentunya ke ruang dengar Anda. Dan untuk lagu berikutnya ada dari Celine dan Nadia dengan Kau Lagi. Tetap di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

Pendengar Pro 1 Tarakan Kanal Informasi dan Inspirasi, terima kasih Anda masih setia bersama kami di Pro 1 Tarakan. Kita menuju informasi berikutnya, di mana Dinas Kesehatan Kota Bekasi meminta warga Kota Bekasi untuk mewaspadai dampak fenomena alam El Nino. Pasalnya El Nino tidak hanya menimbulkan resiko bagi lingkungan, tapi juga bagi kesehatan manusia. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Satya Sriwijayanti, selama periode El Nino yang dimulai Agustus 2006, masyarakat perlu melakukan berbagai hal yang tujuannya untuk menjaga kondisi tubuh tetap sehat dan terhindar dari sakit. Adapun langkah yang perlu dilakukan antara lain menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, konsumsi sayur dan buah-buahan serta air cukup, serta menghindari paparan sinar matahari langsung termasuk menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan. Ia juga mengatakan terdapat beberapa jenis penyakit yang kerap muncul saat cuaca buruk atau panas ekstrim, salah satunya batuk maupun flu. Pihaknya juga meminta masyarakat segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat, terutama bila mengalami masalah kesehatan. Informasi tersebut mendengar kami kutip dari laman rri.co.id.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Oh?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

0: pagi guys.
1: Siang kali, pagi dari mana sih?
0: Oh, udah siang toh. Sorry deh, sorry.
1: Kita perhatiin, semenjak bos dinas luar, kamu kok selalu ilang-ilangan ya? Datang telat pulang duluan, di ruangan gak ada. Emang kamu kemana sih?
0: Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga. Hidup mah, dinikmatin aja. Jangan terlalu rajin kerja. Loh, SP2? Gak pernah di tempat. Absen telat-telat.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: Ma,
1: apa sih?
0: Gabut bener, siang-siang gini malah megang buku tebel banget kan? Info apa aja udah ada di medsos, tinggal scroll doang loh.
1: Ya elah, kirain mau ngomong apa. Ya beda dong, Fa. Kalau cuma scroll medsos mah infonya sekilas doang, bikin gampang lupa. Baca buku itu melatih fokus, biar otak kita gak gampang lemot tuh, kayak papa.
0: Tapi kan ribet, Ma. Panjang lagi. Mending nonton video singkat, langsung paham, ya kan?
1: Nah, ini nih. Justru itu, membaca itu bikin imajinasi kita jalan, melatih kita berpikir kritis, biar anak-anak kita juga nggak kecanduan gadget aja, tapi punya wawasan luas gitu loh.
0: Istri aku pinter juga ya.
1: Baru tahu.
0: Pantesan sih kakak belakangan ini kalau ngomong makin pinter dan bahasanya tertata. Siapa dulu nih ibunya?
1: Nah, makanya yuk mulai sekarang kurangi screen time. Kita ganti dengan baca buku bareng-bareng.
0: Ayo.
1: Membaca itu seru, membaca itu keren. Yuk, luangkan waktu 15 menit sehari untuk membaca bersama keluarga.

Mabar sampai pagi, kejar yang tertinggi, lalu selebrasi. Bagi anak muda sekarang, game online bukan cuma hiburan, tapi udah jadi tempat tongkrongan digital yang seru abis. Tapi tahu nggak, dibalik serunya kerja sama tim buat hancurin turret lawan, ada bonus nyata yang buat asah otak kamu. Mulai dari refleks cepat, kemampuan analisis, sampai jago bahasa Inggris karena sering chattingnya sama pemain global. Eits, tunggu dulu. Kalau jempol udah nggak bisa lepas dari layar, tugas sekolah atau kuliah mulai terbengkalai, dan jam tidur kamu juga mulai berantakan. Nah, itu dia tandanya kamu udah masuk zona berbahaya kecanduan. Main games itu boleh banget, tapi kontrol itu mutlak. Jadilah gamer cerdas yang tahu kapan harus push rank dan kapan harus rehat demi masa depan. So, siap lockout sebentar buat lanjutin kejar mimpi kamu di dunia nyata.

0: Saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Abu Hanifah. Abu Hanifah sangat menyukai ilmu. Beliau berenang di lautan ilmu, bertarung dengan gelombang masalah, dan menyelami kedalaman ilmu hingga menggapai mutiaranya. Harinya selalu disibukkan oleh ilmu. Beliau banyak berkelana untuk mencari ilmu dan menjumpai para pakar ilmu di setiap tempat, sehingga beliau menjadi bintang di bidang fikih pada zamannya. Imam Abdullah bin Mubarak berkata, "Aku masuk ke kota Kufah dan bertanya kepada penduduknya tentang siapa orang yang paling memahami ilmu fikih. Maka penduduk menjawabnya, dia adalah Abu Hanifah. Lalu aku bertanya tentang siapa orang yang paling zuhud di kota Kufah. Dan aku diberitahu penduduk bahwa dia adalah Abu Hanifah. Kemudian aku bertanya lagi tentang orang yang paling waro. Maka aku pun diberitahu penduduk bahwa dia adalah Abu Hanifah." Dalam berdagang, Abu Hanifah memiliki seorang sahabat bernama Hafiz bin Abdurrahman. Pada suatu waktu, beliau pernah menitipkan barang dagangannya kepada Hafiz, dan Abu Hanifah memberitahukan bahwa pada beberapa pakaiannya terdapat cacat. Maka beliau berpesan kepada Hafiz agar Hafiz memberitahu kepada para pembeli tentang cacat tersebut. Lalu Hafiz menjual seluruh pakaiannya dan lupa menjelaskan kepada para pembeli tentang cacat yang terdapat pada beberapa pakaian. Ketika Abu Hanifah mengetahui hal itu, sementara beliau tidak mengenal orang-orang yang telah membeli pakaian yang ada cacatnya, maka beliau menyedekahkan seluruh hasil penjualan pakaian tersebut dan tidak mengambil keuntungan sedikit pun.

Ketika Imam Ali Zainal Abidin baru saja keluar dari rumahnya, tiba-tiba seseorang mendatanginya dan berkata, "Engkau telah mencuri kantong uangku yang berisi 1000 dinar. Tidak ada orang yang mencurinya kecuali engkau." Orang itu lalu menghina dan mencaci beliau. "Mari ke rumahku, aku akan mengembalikan uangmu," kata Imam Ali. Beliau kemudian pulang ke rumahnya beserta orang tersebut. Sesampainya di rumah, beliau memberinya uang 1000 dinar. Orang itu lalu pulang. Setelah sampai di rumah, ia terkejut ketika melihat kantong uangnya yang berisi 1000 dinar ternyata tertinggal di rumah, tidak hilang. Ia pun segera menemui Imam Ali Zainal Abidin untuk meminta maaf. Orang itu berkata kepada sang imam, "Aku telah mencaci dan menuduhmu sebagai pencuri. Tetapi engkau hanya diam, sabar, dan berlaku santun kepadaku. Engkau tidak membalas perlakuan kasarku. Bahkan engkau memberiku uang 1000 dinar. Sekarang uangku telah kutemukan. Maka ambillah uang 1000 dinar ini dan maafkanlah aku." Imam Ali berkata, "Engkau telah kumaafkan, dan uang 1000 dinar itu untukmu. Semoga Allah memberkatimu. Kami keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jika telah memberi sesuatu, tidak akan menariknya kembali."

0: Sedekah dan Karomah Abu Muslim Al-Kaulani. Suatu hari, istri Abu Muslim Al-Kaulani berkata kepadanya, "Wahai Abu Muslim, kita tidak punya sesuatu untuk dimakan hari ini." Abu Muslim bertanya, "Apakah engkau masih memiliki sesuatu?" Istrinya menjawab, "Aku masih punya uang 1 dirham hasil penjualan kain tenun." Beliau berkata, "Kalau begitu, berikan uang itu kepadaku, dan sekalian bawakan wadah gandumnya." Ketika Abu Muslim masuk pasar, tiba-tiba ada seorang pengemis menghampirinya.
1: "Wahai Abu Muslim, bersedekahlah kepadaku."
0: Maka Abu Muslim pun memberikan uang yang satu-satunya ia miliki kepada pengemis itu. Kemudian Abu Muslim mengisi wadah gandum dengan tanah. Lalu ia segera pulang ke rumahnya dengan hati yang cemas. Diletakkannya wadah yang berisi tanah itu di samping pintu rumahnya, dan ia pun cepat-cepat pergi. Saat malam menjelang, Abu Muslim pulang ke rumah dengan perasaan khawatir. Namun di luar dugaannya, istrinya menghidangkan makan malam dengan beberapa roti. Ia pun keheranan dan bertanya, "Dari mana kau dapatkan roti ini?" Istrinya menjawab, "Dari gandum yang kau letakkan di samping pintu rumah." Lalu Abu Muslim memakan roti itu sambil menangis.

Satu lagu dari Sabian dengan Laukana by Nanal Habib. Pendengar baru saja berlalu dari ruang dengar Anda, sekaligus menjadi lagu penutup ya dalam rangkaian nuansa musik Islami kita di sore hari ini. Namun pendengar, jangan beranjak terlebih dahulu karena kami masih akan menghadirkan informasi-informasi menarik dan juga lagu-lagu pilihan hingga nanti pada pukul 20 waktu Indonesia Tengah akan kami hadirkan Warta Berita siaran Sentral Pro 3 Jakarta. Dan mungkin bagi Anda yang saat ini sedang bersiap-siap ya untuk menikmati malam minggu, mungkin pergi kafe, ke rumah makan, ataupun mungkin bagi Anda yang ingin santai di rumah saja menikmati waktu malam minggu bersama keluarga ya, tentunya kembali kami hadirkan lagu untuk menemani Anda di malam minggu ini ya, di edisi awal bulan nih yang baru-baru gajian nih, biasanya pada gak sabar nih pengen ke kafe ya, nongkrong-nongkrong sama teman-teman. Namun kembali juga kami ingatkan untuk tidak melewatkan Warta Berita ya, siaran Sentral Pro 3 Jakarta pada pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Kembali menemani ruang dengar Anda di pukul 19:04 ada lagu dari Nathan Hartono dengan Pasti Ada Jawabnya.

0: Udah gajian nih, di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro, lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.

Pendengar Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Kementerian Ekonomi Kreatif menilai The Local Market mempertemukan masyarakat dengan pelaku usaha kreatif dan produsen lokal dalam satu ruang. Kolaborasi tersebut dinilai dapat memperkuat promosi produk lokal sekaligus mendekatkan konsumen dengan para kreator. Hal tersebut dikatakan oleh Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Iren Umar saat memberikan sambutan dalam pembukaan acara The Local Market Pasar Wiwitan di Jakarta Selatan. Iren menjelaskan kegiatan tersebut melibatkan Kementerian PPPA karena keluarga, terutama ibu, berperan penting mendukung lahirnya berbagai karya kreatif Indonesia. Menurut Iren, dukungan keluarga menjadi fondasi bagi tumbuhnya kreativitas dan inovasi pelaku ekonomi kreatif. Iren menyebutkan local market menghadirkan farmers market dan creative market untuk memperkenalkan produk berkualitas serta karya kreatif Indonesia kepada masyarakat. Ia menilai konsep itu mendekatkan budaya lokal dengan konsumen melalui pengalaman berbelanja yang interaktif. Iren berharap kolaborasi perdana SCBD dan local market menjadi wadah promosi produk lokal sekaligus memperkenalkan budaya Indonesia. Ia menilai berbagai karya kreatif mampu memperkuat identitas budaya sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif nasional. Informasi tersebut pendengar kami kutip dari laman rri.co.id.

0: Lihat deh nih, ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula, pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Nggak gitu juga kali.
1: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
1: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
1: Tapi nggak usah posting-posting ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.

0: banyak amat paketnya. Borong nih.
1: Beli peralatan mendaki dong. Liburan ini aku tuh mau naik gunung.
0: Hah? Seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
1: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
0: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu, resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
1: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
0: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
1: Pantesan, jadi biar aman gimana nih?
0: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan, pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa, lapor petugas pos pendakian. Biar kedetek kalau ada pendaki yang naik.
1: Oke deh.

Pendengar Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Kementerian Agama menyiapkan layanan kesehatan dan berbagai fasilitas pendukung untuk pelaksanaan zikir dan doa kebangsaan di lapangan Monas, Jakarta. Langkah tersebut dilakukan agar masyarakat dapat mengikuti kegiatan dengan aman, nyaman, dan juga khusyuk. Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kemenak, Thobib Al-Asyar, mengatakan persiapan terus dimatangkan menjelang pelaksanaan acara. Menurutnya, Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas menyiapkan 8 unit ambulan dan 25 tenaga kesehatan untuk memberikan layanan medis kepada peserta. Selain layanan kesehatan, Basnas juga menyediakan berbagai fasilitas pendukung bagi masyarakat selama kegiatan berlangsung. Fasilitas tersebut meliputi 100.000 botol air minum kemasan dan juga 100.000 bungkus roti isi. Tidak hanya itu, sebanyak 75 relawan kebersihan turut disiagakan untuk menjaga kebersihan kawasan Monas selama kegiatan berlangsung. Thobib mengatakan Kementerian Agama berkoordinasi dengan berbagai instansi untuk mendukung kelancaran seluruh rangkaian kegiatan. Koordinasi dilakukan bersama kepolisian, Dinas Perhubungan, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, Pengelola Monas, dan juga Basnas. Zikir dan doa kebangsaan ini merupakan ikhtiar bersama memohon keberkahan, persatuan, serta kemajuan bangsa menjelang HUT ke-81 Republik Indonesia, dan Kementerian Agama mengajak masyarakat mengikuti kegiatan secara tertib serta mematuhi seluruh ketentuan yang telah ditetapkan oleh panitia. Informasi tersebut mendengar kami kutip dari laman rri.co.id.

0: Saatnya dikumandangkan azan Isya untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan angkasawan angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: mau beli yang ini ah. Kamu serius? Lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai.
1: Tapi ini murah banget. Sayang kalau dilewatkan.
0: Murah nggak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu nggak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar?
1: Iya sih, tapi gimana dong?
0: Coba deh beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
1: Oke deh, kamu bener.
0: Mending beli yang benar-benar perlu aja.
2: Perilaku bijak kita selamatkan bumi. Pikir dulu sebelum membeli.

0: Banjir, banjir. Mana hujannya gak berhenti-berhenti lagi. Eh, ngapain tuh bapak-bapak di selokan?
1: Pak, lagi ngapain?
2: Ini Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
1: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
2: Iya Neng, ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu kalau hujan kayak gini meluap dan banjir Neng. Neng ya yang selama ini sering buang sampah plastik.
0: Hehe, kadang sih Pak. Saya bantu yang bersih-bersih deh Pak. Mulai sekarang gak lagi deh buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus gak boleh buang sampah sembarangan.

Satu lagu dari Marion Jola featuring Rayi Putra dengan Jangan. Pendengar, baru saja berlalu dari Ruang Naranda dan menjadi lagu penutup pada perjumpaan kita pada Tarakan sore hari ini. Dan selain ini akan ada rekan kami Dita Anggren yang akan menemani malam minggu Anda ya, pada Tarakan malam hari ini tentunya dengan berbagai program dan juga informasi yang tidak kalah menarik untuk Anda ikuti. Dan saya Rikita Bayu pamit, terima kasih atas perhatian Anda. Pada pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kami ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Siaran Sentral Pro 3 Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ekonomi bangsa kita itu di tengah-tengah tantangan yang ada saat ini. Tapi juga punya visi yang jelas itu, yang secara ofensif melihat peluang-peluang bagaimana memposisikan Indonesia di masa yang akan datang.
2: Jadi saya mengambil formasi penjamin mutu, maka saya sama dengan teman-teman penjamin mutu itu berada satu kelas. Itu dilakukan dilaksanakan selama lebih kurang 15 hari.
0: Pengusaha mengapresiasi kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terkait diplomasi politik luar negeri Indonesia bebas aktif. Seorang disabilitas lulus mengikuti pendidikan dan latihan sarjana penggerak pembangunan Indonesia atau SPPI. Perbaikan kualitas menu pada program Makan Bergizi Gratis atau MBG terus dilakukan di Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 1 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pengusaha mengapresiasi kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terkait dengan diplomasi politik luar negeri Indonesia bebas aktif. Sikap Indonesia yang tidak memihak blok tertentu memberikan kemudahan bagi pengusaha. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau KADIN, Anindya Bakri mengapresiasi diplomasi Presiden Prabowo Subianto, yakni bebas aktif. Kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto memberikan kemudahan bagi pengusaha di saat ketidakpastian geopolitik dan geoekonomi akibat perang. Pengusaha tidak terpengaruh dengan rivalitas panjang antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Pengusaha Indonesia tetap berbisnis dengan mitra dari kedua negara tersebut. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, posisi Indonesia diterima di berbagai negara, sehingga pengusaha Indonesia dapat mengikuti banyak forum untuk bermitra. Mereka dalam keterangan pers di Jakarta.
4: Bahwa Indonesia itu ekspor sekitar 300 miliar dolar, di mana sekitar 60 miliar dolarnya itu yang sering dibicarakan dalam konteks batubara, minyak kelapa sawit, sampai kepada steel. Nikel misalnya. Nah, sisanya 250 miliar dolar itu yang tadi kita ingin runut satu ke satu agar supaya kita siap melihat adanya perubahan rantai global ini. Nah, kita juga mengetahui bahwa dua adikuasa ini ada China dan juga Tionghoa dan juga ada Amerika. Keduanya menjalin hubungan yang sangat bagus dengan kebijakan Pak Presiden untuk suatu diplomasi bebas aktif. Dan ini kami terapkan juga dalam ekonomi sehingga kami sangat aktif baik di ASEAN, di G20, di BRICS, lalu di APEC. Nah, ini bukan hanya untuk ikut suatu forum, tapi bagaimana kita bisa berdagang lebih.
3: Karena sementara itu, bos Lipo Group James Riyadi menyanjung kepemimpinan Presiden Prabowo yang dinilai memiliki kebijakan yang visioner dan strategis. Presiden Prabowo juga memiliki keberanian untuk mengambil terobosan dan kecepatan dalam mengeksekusi kebijakan.
1: Seorang presiden yang memiliki visi yang jelas, visi untuk pertahanan ekonomi bangsa kita itu di tengah-tengah tantangan yang ada saat ini. Tapi juga punya visi yang jelas itu, yang secara ofensif melihat peluang-peluang bagaimana memposisikan Indonesia di masa yang akan datang. Kita juga melihat bahwa apa yang telah dilakukan dengan eksekusi dalam beberapa inisiatif beliau ya, untuk swasembada pangan, untuk hilirisasi, untuk ketahanan energi.
3: Anindya mengatakan atas perintah undang-undang, KADIN adalah mitra strategis pemerintah, sehingga KADIN akan terus berkomunikasi dengan pemerintah, apalagi di tengah ketidakpastian global. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Terus Mudara untuk Indonesia.
5: Buka ruang.
0: Seorang disabilitas lulus mengikuti pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI untuk Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih atau KDKMP dan Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
2: Perkenalkan, nama saya Muhammad Aulia Ansori, biasa dipanggil Aulia. Saya berasal dari Medan, Sumatera Utara. Saya pada SPPI ini saya mengambil formasi penjamin mutu pada Kampung Nelayan Merah Putih.
5: Satunya peserta penyandang disabilitas yang berhasil menyelesaikan pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia untuk Koperasi Desa, Kelurahan Merah Putih, dan Kampung Nelayan Merah Putih. Aulia mengikuti pendidikan di Pusat Bahasa Kodiklat TNI Angkatan Udara Subang. Selama menjalani pendidikan, Aulia mengemban formasi sebagai penjamin mutu dan program Kampung Nelayan Merah Putih. Keputusan mengikuti SPPI bukan tanpa alasan. Lulusan Manajemen Sumber Daya Perairan Universitas Sumatera Utara ini mengaku memiliki kedekatan dengan kehidupan masyarakat pesisir sejak masih duduk di bangku kuliah.
2: Saya dapatkan dari diklat ini yaitu yang pertama pendidikan bela negara selama lebih kurang 30 hari. Kemudian yang kedua pendidikan manajerial. Itu dikhususkan pada masing-masing formasi. Jadi saya mengambil formasi penjamin mutu, maka saya bersama dengan teman-teman penjamin mutu itu berada satu kelas. Itu dilaksanakan selama lebih kurang 15 hari. Untuk alasannya, yang pertama saya memiliki relevansi pendidikan yang sejalan, yaitu saya alumni dari Manajemen Sumber Daya Perairan Universitas Sumatera Utara. Saya merupakan seorang sarjana perikanan, di mana saya mendapatkan banyak pengalaman selama kuliah terkait dengan kehidupan masyarakat pesisir, sehingga saya ingin berkontribusi khususnya pada program prioritas nasional, yaitu program Kampung Nelayan Merah Putih ini.
5: Kementerian Pertahanan menuntaskan pelaksanaan pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia KDKMP dan KNMP tahun 2026. Sebanyak 33.785 peserta resmi dinyatakan lulus dalam upacara penutupan yang dilaksanakan di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Jumat kemarin. Dinyatakan lulus setelah mengikuti sejumlah pendidikan seperti manajerial, disiplin, bela negara, dan diharapkan mampu melahirkan jiwa nasionalisme dan patriot dalam menjalankan tugasnya. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perbaikan kualitas menu pada program makan bergizi gratis atau MBG terus dilakukan di Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Salah satu dapur SPPG menerapkan cara lain supaya siswa sekolah semakin antusias menyantap sajian menu bergizi gratis. Laporannya disampaikan Wahyu Suryo dari RRI Yogyakarta.
6: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Margo Mulyo Seyegan Kabupaten Sleman Yogyakarta melakukan edukasi gizi ke sekolah-sekolah penerima program makan bergizi gratis atau MBG. Melalui kegiatan ini, pengelola SPPG ingin mengenalkan aneka menu sehat dalam program tersebut. Upaya ini sekaligus untuk membangun kebiasaan makan makanan bergizi sejak dini agar tumbuh kembang anak usia sekolah bisa lebih optimal. Saat berlangsung kegiatan edukasi gizi di dalam kelas, para murid sekolah dasar SD Negeri Margo Agung Seyegan Sleman terlihat senang dan gembira. Sebab, tim ahli gizi dari SPBG menjelaskan materi tentang isi piringku menggunakan metode permainan bergambar. Dalam permainan itu, para siswa diminta menempelkan gambar makanan sesuai instruksi yang tertera pada media bergambar yang terpasang di papan tulis. Para siswa diajak memahami menu makanan bergizi dan seimbang yang terdiri dari nasi sebagai makanan pokok, sayur, lauk pauk, dan buah-buahan. Kepala SPPG Margo Mulyo Joni Prasetyo memastikan kegiatan edukasi sesuai arahan Badan Gizi Nasional.
7: Nah, kami sudah start itu sejak Agustus untuk kami lakukan, Agustus tahun lalu. Kami keliling ke sekolah-sekolah, kami edukasi, dan penerimaan siswa itu juga cukup menarik. Jadi ketika kami kunjungan, MBG-nya itu rata-rata langsung pada habis dimakan gitu, karena sesuai dengan request mereka, sesuai dengan rasa yang mereka inginkan begitu.
6: Kegiatan edukasi gizi program MBG di SD Negeri Margo Agung, Seyegan, Kabupaten Sleman mendapat sambutan antusias dari para siswa. Salah satunya Atala, siswa kelas 4 yang menyantap habis menu MBG setelah mendapat edukasi tentang makanan bergizi.
8: Enak, apalagi kacunya itu paling enak. Saya habiskan. Suka. Bisa dapat makan gratis.
6: Terkait kegiatan sosialisasi gizi menu MBG ini, Kepala Sekolah SD Negeri Margo Agung Sleman, Zainab Suryani, menyampaikan apresiasi. Ia menilai program seperti ini sangat bermanfaat bagi siswa dan sekolah.
9: Mudah-mudahan kedepannya anak-anak paham dengan gizi, sehingga anak-anak bisa memilah dan memilih makanan yang bergizi.
6: Selain di SD Negeri Margo Agung Seyegan Sleman, SPBG Margo Mulyo juga menggelar edukasi gizi program MBG di 8 sekolah dasar lainnya. Semua sekolah tersebut berada di wilayah Kapanewon, Seyegan. Dari Yogyakarta, Wahyu Suryo, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kelangkaan semen yang terjadi di berbagai wilayah di Aceh, di mana krisis pasokan yang telah berlangsung dalam sepekan terakhir tidak hanya menyebabkan stok sulit diperoleh, tetapi juga memicu lonjakan harga di tingkat pengecer. Kelangkaan semen ini ikut menghambat pembangunan rehab rekon pasca bencana dan proyek pembangunan sekolah rakyat. Laporannya disampaikan Munjir Budiana dari RRI Banda Aceh.
10: Kelangkaan semen yang terjadi di berbagai wilayah di Provinsi Aceh kian mengkhawatirkan. Krisis pasokan yang telah berlangsung dalam beberapa pekan terakhir tidak hanya menyebabkan stok sulit diperoleh, tapi juga memicu lonjakan harga di tingkat pengecer mulai dari Rp80.000 hingga

0: Aceh dan Aceh Besar sendiri, masyarakat juga merasakan dampak serupa. Mai, salah satu warga Banda Aceh, mengaku terpaksa menunda pembelian semen untuk pembangunan rumahnya karena harga yang terus meningkat.
1: Ini kami lihat harga semen nggak memungkinkan, kan? Nggak normal dari harga kemarin berapa ya kami beli? Ini dari harga 80 gitu, jadi kayak nggak mungkin bang. Dengan ekonomi kita sekarang lagi banyak anjing kan? Kayak mikir-mikir dulu bang. Yang udah kami DO besi kemarin tuh, kayaknya semen masih kurang.
0: Sementara Fauzan, pemilik salah satu toko bahan material bangunan di Banda Aceh, mengatakan kenaikan harga dipicu oleh terbatasnya pasokan semen dari distributor.
2: Di toko kami menjual dua jenis semen, yaitu semen andalas dan semen padang. Untuk perbandingan harga, semen padang memang lebih murah dibandingkan dengan semen andalas. Harga yang kami terapkan ini sudah sesuai dengan ketetapan dan di tingkat distributor. Memang informasi perubahan harga itu biasanya terjadi di tingkat distributor. Dan kami sebagai penjual di tingkat eceran hanya mengikuti harga yang sudah ditetapkan.
0: Kelangkaan semen juga mulai berdampak terhadap pelaksanaan sejumlah proyek strategis nasional di Aceh. Salah satunya pembangunan sekolah rakyat di Kota Subuh Salam dan Nagan Raya. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Anggodo beberapa waktu lalu saat meninjau sekolah rakyat di Nagan Raya bilang, keterbatasan pasokan material bangunan termasuk semen menjadi salah satu kendala utama dalam pelaksanaan proyek tersebut. Sebagian kebutuhan material harus didatangkan dari Medan, Sumatera Utara sehingga memperlambat proses pekerjaan dari target yang telah ditetapkan. Menanggapi kondisi tersebut, General Manager PT Solusi Bangun Andalas R. Adi Santosa menjelaskan bahwa dalam beberapa waktu terakhir terjadi peningkatan permintaan semen di sejumlah wilayah Aceh yang menyebabkan stok di beberapa titik distribusi lebih cepat terserap. Ia memastikan operasional pabrik tetap berjalan normal, kemudian perusahaan juga tidak melakukan perubahan terhadap harga jual semen yang keluar dari pabrik. Menurutnya harga di tingkat pengecer dipengaruhi oleh berbagai faktor dalam rantai distribusi yang berada di luar kewenangan perusahaan dalam menetapkan harga. Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, Kabupaten Klaten mencatat rekor muri dalam menyajikan sop ayam terbanyak yang berjumlah sebanyak 9.222 porsi. Kegiatan tersebut berlangsung di alun-alun Klaten hari ini. Adam Sutanto dari RRI Surakarta melaporkan selengkapnya.
4: 22 kita menyelenggarakan pecahan rekor muri yaitu makan sop ayam terbanyak sebanyak 9.222. Alhamdulillah tidak hanya mencetakkan rekor muri tapi ternyata juga rekor dunia.
5: Sajian sop ayam terbanyak di Klaten yang berlangsung di alun-alun Klaten mencatatkan prestasi yang luar biasa bagi pemerintah Kabupaten Klaten, tidak hanya masuk rekor nasional atau muri, akan tetapi masuk dalam rekor dunia. Pernyataan itu disampaikan senior representatif muri Ari Adriani saat mengumpulkan hasil pencatatan dari kegiatan tersebut. Targetnya sajian sop ayam 9.222 porsi, akan tetapi ternyata melebihi, yakni mencapai 9.694 porsi.
6: Kemarin sebenarnya dalam rangka hari jadi kemarin Pak Ketua Panitia menghubungi muri mau menyajikan sop terbanyak, jumlah sebelumnya awalnya 5.222 karena hari jadi. Tadi setelah kami verifikasi ternyata tidak hanya 9.000 tapi ada 9.694 sajian. Tapi karena beliau-beliau mengendaki angka sakral, ya berarti yang disampaikan 9.222. Terus karena sop Klaten ini oleh Ketua Muri dan manajemen dianggap ini kan makanan khas tradisional kearifan lokal Klaten, makanya tidak hanya dicatatkan sebagai rekor nasional namun dicatatkan sebagai rekor dunia.
5: Sementara itu, Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo kepada wartawan merasa gembira dengan pencapaian prestasi tersebut. Akan tetapi, tidak hanya makan rame-rame memeriahkan hari jadi ke-222 Kabupaten Klaten, akan tetapi memperkuat perekonomian yang ada di

0: wilayah tersebut.
1: Nah, semoga dengan pemecahan rekor muri tidak hanya kemudian sekedar kita makan rame-rame, tidak hanya sekedar memeriahkan hari jadi, tapi juga memperkuat perekonomian yang ada di Kabupaten Nganjuk, khususnya bidang UMKM kuliner Sop Ayam. Sehingga ke depan semoga Sop Ayam bisa semakin terkenal, tidak hanya di Klaten Jawa Tengah, tapi nasional juga internasional. Ya.
0: Hamenang Wancara Ismoyo juga mengatakan melalui kegiatan tersebut, Klaten tidak terkenal di wilayah Jawa Tengah, tetapi hingga nasional dan internasional. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari promosi Kabupaten Klaten. Para pengunjung sajian sop ayam terbanyak tersebut datang dari berbagai penjuru wilayah di Kabupaten Klaten. Mereka secara umum merasa gembira dapat ikut serta makan sajian sop ayam terbanyak secara gratis yang diselenggarakan pemerintah Kabupaten Klaten. Demikian Nia, salah seorang warga di Klaten kepada RRI.
2: Tadi habis makan bareng sop ayam.
3: Gimana kesannya?
2: Kesannya seru sih, bisa makan rame-rame sama warga Klaten yang lainnya. Kedepannya semoga Klaten tambah jaya, tambah sukses.
0: Ia juga berharap ke depan kegiatan tersebut atau kuliner Klaten semakin ramai dan sukses dan menjadi ciri khas Kabupaten Klaten. RRI Surakarta, Dam Santo melaporkan.
4: Pendengar, kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
5: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 2 Agustus 2026. Bersama saya Bintari, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 94W diprediksi berada di Laut Filipina Timur Filipina dengan kecepatan angin maksimum 15 knot, tekanan 1006 hektopaskal, dan pergerakan ke arah barat. Secara umum, potensi bibit siklon tropis 94W dalam 48 hingga 72 jam ke depan untuk menjadi siklon tropis berada dalam kategori peluang rendah. Bibit siklon tropis ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Laut Filipina dan di sekitar bibit siklon tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diprediksi terbentuk di pesisir barat Bengkulu hingga Sumatera Utara, dari Sumatera Utara hingga Aceh, di Kalimantan Barat, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Barat, dan dari Papua Pegunungan hingga Papua. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi diprediksi terbentuk di Selat Malaka, Laut Andaman, Laut Flores, Laut Timor, Laut Sawu, Laut Banda, Laut Arafuru, dan Laut Halmahera. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon atau sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca yang cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Bengkulu. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Padang, kemudian potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Bengkulu, Pontianak, dan Tanjung Selor. Selanjutnya, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Banda Aceh, Jambi, Palembang, Pangkal Pinang, sebagian besar Jawa, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Kemudian potensi udara kabur di Bandar Lampung, serta potensi asap atau kabut di Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, dan Nabire. Kemudian potensi cerah berawan, berawan dan berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Manokwari, Jayapura, dan Merauke. Kemudian potensi udara kabur di Mataram, serta potensi asap atau kabut terdapat di Sorong dan Jayawijaya. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Krisis migrasi di Ceuta, kota otonom Spanyol di kawasan Afrika Utara, kian memanas dan menyebabkan bentrokan antara warga dengan imigran ilegal asal Maroko. Demikian menurut laporan media setempat dan video yang beredar di media sosial. Seorang blogger Spanyol, David Santos, mengunggah sebuah video yang merekam aksi kejar-kejaran warga dan para imigran di jalanan melalui platform X. Ia menyebut bahwa orang-orang Maroko yang telah menetap di kawasan El Principe ikut mengusir para migran yang berusaha memasuki Ceuta secara ilegal. Kita beralih ke informasi olahraga. Tim Liga Inggris Aston malam ini akan menghadapi Indonesia All Star sebagai salah satu bagian dari rangkaian tur pramusim di Asia. Dari Gelora Bung Karno Senayan, Niar Abdulli Tiloli menyampaikan laporannya. Niar.
1: Terima kasih dan berikan. Kami tengah berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Sejauhnya informasi awal di mana kami harusnya menyaksikan pertandingan Aston Villa kontra Indonesia All Star pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, ternyata pertandingan ini baru akan dimulai sekitar pukul 19.30. Dan pada saat ini sebagian bangku ataupun kursi di tribun di beberapa sisi yang ada di stadion utama Gelora Bung Karno Senayan atau SUGBK ini sudah mulai terisi baik dari tribun utara, selatan, barat maupun timur. Namun memang belum sepenuhnya, setidaknya sampai separuhnya ini sudah mulai terisi dan nampaknya memang masih banyak supporter yang akan datang karena tadi kami sempat melewati jalanan di sekitar SUGBK ini dan memang cukup padat karena ada beberapa kegiatan ataupun agenda lain yang dihelat di kompleks GBK Senayan yang tentunya akan mempengaruhi trafik ataupun lalu lintas di sekitaran stadion. Dan bisa kami sampaikan pada malam hari ini tadi sempat dibacakan daftar line up ataupun starting 11 dari kedua tim, namun kami belum menerima secara utuh starting line up dari kedua tim meski beberapa nama kami ingat termasuk diantaranya adalah Garnacho, Alejandro Garnacho serta Tyrone Mings. Ini akan menjadi beberapa dari pemain, 11 pemain yang akan jadi starting line up ataupun bertanding pada malam hari ini. Yang kemudian beberapa pemain dari Indonesia All Star itu juga akan turun, diantaranya salah satunya adalah Hoki Caraka. Ini yang akan masuk, akan menjadi salah satu dari barisan lini serang Indonesia All Star yang dipimpin ataupun dilatih oleh Kurniawan Dwi Yulianto sebagai pelatih yang ditunjuk. Kemudian juga kiper dari pertandingan pada dari tim Indonesia All Star sendiri adalah Kurniawan Kartika Aji. Sementara beberapa pemain seperti Brandon Schoenemann juga menjadi bagian dari pengisi barisan pertahanan ataupun defender yang akan bertugas pada malam hari ini. Tadi kedua tim sudah melakukan pemanasan ataupun warming up sebelum nanti bersiap untuk keluar dari ruang ganti dan menggelar pertandingan, karena kedua tim sudah selesai melakukan warming up dan sudah kembali ke ruang ganti masing-masing. Begitu sementara pendengar yang akan sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Nira Abdulli Tiloli, Pro3 RRI, ini terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Pendengar RRI, program satu kanal informasi dan inspirasi dimanapun Anda berada untuk hari ini. Terima kasih masih bersama kami di 97,9 MHz. Sudah 5 jam kebelakang ditemenin dengan rekan kami Bayu. Dan selanjutnya untuk pendengar dimanapun Anda berada, Diti Anggra ini hadir menemani Anda di RRI program satu tarakan. Diawali dengan satu lagu dari miliknya Hindia, featuring dengan Sal Priyadi, Belum Tidur.

0: Bunda, Yaya berangkat sekolah dulu ya.
1: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
0: Iya Bunda.
1: Baik-baik di sekolah. Dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
0: Iya Bunda.
1: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
0: Berdoa dulu Bunda.
1: Pinter anak Bunda yang cantik. Cium dulu sini sayang.
0: Assalamualaikum Bunda.
1: Waalaikumsalam sayang.
0: Dadah Bunda.
1: Dadah sayang.
2: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, Kaning sih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Nah, makanya, Ningsi, zaman sekarang itu kita harus
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Eh Irma, udah sampai? Masuk-masuk, bagaimana perjalanannya? Pasti capek ya? Mana cuacanya lagi panas nih?
0: Aman kak, cuma memang cuacanya gak asik nih kak. Panas banget, hampir meleleh aku.
1: Ya sudah, duduk dulu ya. Kakak buatkan yang seger-seger buat kamu. Nih, diminum ya.
0: Iya kak, makasih ya.
1: Bagaimana, seger kan?
0: Seger sih, tapi kemanisan kak.
1: Ya jelas manis lah, kan es teh manis dingin.
2: Gula yang dikonsumsi secara berlebihan dapat berdampak buruk bagi kesehatan.

satu lagu dari miliknya Danila Buayan yang sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda di RRI Programa Satu Tarakan. Pendengar, untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di 97,9 MHz, selamat bergabung dan juga jangan bosan-bosan dengarkan kami di RRI Pro Satu Tarakan. Selanjutnya pendengar, akan kami hadirkan lagu yang indah sekali. Mungkin ini kita agak flashback sedikit ya, dari miliknya Armada, Awas Jatuh Cinta. Kita mundur ke tahun 2020. Tetap bersama kami di 97,9 MHz. Armada, Awas Jatuh Cinta.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: sayur sayur segar bikin bugar. Ayo sayur.
1: Semangat nyu manisem pagi ini. Kacang panjang ada ke manisem?
0: Kalau buat Kak Leha pokoknya semua ada. Kak Joya, sini. Banyak sayur segar ini loh.
2: Buka main, suara manisem pagi ini mengalahkan suara saya, menggelegar.
0: Loh, harus itu Kak Joya. Nanti kalau suaranya pelan, nggak ada yang tahu kalau manisem ini jual sayur.
2: Manisem, ya. Petai ada tak?
0: Ada.
2: Saya Kak Leha, pagi ini nak masak sambal ikan salai campur dengan petai. Sedap kan?
1: Sedap tuh Joya.
0: Uni Mira, sayurnya Uni.
3: Enggak Mbak, masih ada lauk di rumah.
2: Pasti lauk belilah tuh. Tak mungkin dia masak. Ya kan Kak Leha?
1: Mana kita tahu Joya?
2: Kak Leha ni, pernah tak dia tu hantar makanan ke rumah Kak Leha? Tak pernah kan?
1: Tak pernah.
2: Samalah. Dia pun tak pernah hantar makanan ke rumah saya. Kalau kita tukan Kak Leha, ada makanan saling antar-mengantar, saling berbagi. Itulah saya tak suka dengan dia tu.
1: Mungkin saja karena dia tu orang baru di sini, Joya. Jadi masih malu-malu. Nampaknya kita dulu yang harus hantar makanan ke rumah dia.
0: Ha, betul itu. Kalau gitu, hari ini Kak Joya masak yang banyak, antar itu ke tetangga-tetangga, termasuk Uni Mira.
2: Manisem, dialah yang harus mulai. Kan dia orang baru kat sini. Jadi, harus mengenal penghuni-penghuni lama ni. Memang betul lah kata orang-orang tu Kak Leha.
1: Apa tu?
2: Uni-uni tu, udah-udah tu, kedekut.
1: Joya, tak boleh menilai orang dari suku dia.
0: Iya, betul itu Kak Leha. Ojo rasis toh Kak Joya. Nggak baik itu.
2: Aduh. Dah. Mana petai saya tadi? Lama-lama kat sini, tak jadi masak pula kita ni Kak Leha.

Mana pula dia ni? Ramli! Hah, motor dia ada. Tapi dia tak ada. Kemana pula dia ni pergi? Memanglah nak bujang satu ni ya. Nak minta tolong pun susah sangat. Dahlah, jalan kaki sajalah saya ke rumah Kak Leha. Nak hantar sambal ikan ni.

0: Sam, terkejut saya.
1: Mau ke mana makcik panas-panas begini?
0: Tak ada. Tu nak ke rumah Kak Leha.
1: Oh, kami jalan dulu ya makcik.
0: Yelah. Makcik-makcik, macamlah kita ni lah tua. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Lawannya siang ni. Baju merah, lipstik merah, payung pun merah. Jangan pula muka tu ikut merah Joya. Macam orang marah saja.
0: Memang saya ni lagi marah Kak Leha. Saya tu terkejut dengan kelakson mobil tetangga kita tu. Rasa nak lepas jantung saya ni Kak Leha, tahu tak?
2: Siapa pula?
0: Tu Uni Mira dengan suami dia tu yang Ridwan, Uda Ridwan tu. Tahulah kita ni tak ada mobil. Cuma pandai jalan kaki saja. Tunggu Kak Leha, saya pandai nak motor nanti. Tunggu dia.
2: Joya, Joya. Dia tu bunyikan klakson tandanya nak menyapa kita. Tak perlulah kita nak marah-marah.
0: Eleh Kak Leha. Pasti dia tu nak pamerlah mobil baru dia tu. Mentang-mentang dia lah pegawai, kita ni tak pegawai. Dahlah. Ni saya berikan salai campur petai untuk Kak Leha.
2: Alhamdulillah. Kesukaan saya ni. Terima kasih Joya ya.
0: Yelah.
2: Dah. Kita tu tak boleh berprasangka yang tidak-tidak Joya. Kalau tak betul, berdosa kita.

0: bang. Cik Joya tu mau dia nak suka sih sama awak nak bang. Yuk dia sapu mau dia orang berang sih.
1: Ah, perasaan adik saya tu no.
0: Indak bang, emang mau dia tu taruh.
1: Kita kan orang baru di Siko. Jadi, kita harus menyempatkan diri untuk berinteraksi dek dengan tetangga. Supaya kita bisa lebih mengenal tetangga-tetangga kita di Siko.
0: Iya lo nak bang. Alah 3 bulan awak di Siko, tapi rasanya lo nado akrab sama tetangga aku lain.
1: Bisa kan libur. Bayi belanja lah.
0: Siapa? Asal di rumah.
1: Ya Allah, bunyi apa tuh?
0: Bang, wak cari kat luar lah bang. Ya Allah, Makcik Joya.

0: bagaimana kondisi mak saya, Dok? Kenapa belum sedar-sedar ni?
1: Ibu Joya mengalami shock. Tapi insya Allah gak ada yang parah kok. Lukanya cuma luka ringan. Tenang aja ya, Dek.
2: Dok, apa pasien perlu dirawat inap?
1: Kita tunggu pasien sadar dulu ya, Pak. Kalau kondisinya stabil, bisa langsung dibawa pulang kok. Saya tinggal dulu ya.
0: Mak, bangun, Mak. Mak, jangan tinggalkan Ramli ya, Mak.
3: Sabar, Bang Ramli, sabar.
4: Ramli.
0: Alhamdulillah. Mak, ni Ramli, Mak.
4: Ramli, macam mana motor kita, Ramli?

0: syukurlah, Joya. Engkau langsung balik, tak sampai nginap di rumah sakit kemarin tu. Macam mana pula ceritanya sampai jatuh dari motor?
1: Ceritanya Kak Leha, balik dari rumah Kak Leha siang tu, saya ni nak cuba belajar naik motor. Nak minta ajarkan sama Ramli, dia tak ada. Jadi, saya cuba-cubalah sendiri Kak Leha. Tahu-tahu dia, saya nabrak pagar pula. Terpelanting saya Kak Leha.
0: Astagfirullah.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Masuk, masuk, masuk.
3: Gimana makcik? Udah enakan?
1: Alhamdulillah, Uni. Dah lumayan lah saya ni. Panggil saya ni Kak Joyah lah. Tak usah makcik.
3: Oh iya, maaf ya Kak Joyah. Ini ada rendang dan buah-buahan. Dimakan ya, biar Kak Joyah cepat pulih.
1: Alhamdulillah ya Allah. Dah lama saya ni tak makan benda ni. Udah Ridwan, Uni Mira, terima kasihlah ya sudah membantu saya. Dah nak antarkan saya ke rumah sakit. Dah mau antarkan saya makanan dan buah-buahan. Pokoknya saya ni sangat berterima kasih. Saya ni juga minta maaf kalau selama ni sikap saya ni tak baik dan juga kata-kata saya tak baik terhadap Uni dan juga Uda ni.
4: Kami yang minta maaf Kak Joya. Sebagai tetangga baru di sini, kami kurang bergaul.
0: Nah, ini baru baik. Kata pepatah tu, tak kenal maka tak sayang.
1: Tak sayang makanya tak cinta.

0: bisa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

pendengar RRI, program Masatu Kanal Informasi dan Inspirasi, lagu dari miliknya Hedi Yunus dan Ning Bayzura. Antara kita akan saya hadirkan di ruang dengar Anda.

No make up dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja.

0: Bisa yuk, coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

0: Aduh, telat ini. Meeting mulai 10 menit lagi. Jalanan malah macet parah. Astaga.
1: Astagfirullah. Maaf ya mas, maaf, nggak sengaja mas.
0: Aduh pak, hati-hati dong kalau bawa belanjaan. Beramburan kan ini jadinya.
1: Ya, iya mas, maaf. Ini tali tas saya putus. Aduh. Mana tangan saya sakit lagi.
0: Ya sudah pak, sini, saya bantu. Bapak duduk saja di situ, biar saya yang kerjakan.
1: Nggak apa-apa mas. Masnya kayak kelihatan buru-buru banget.
0: Nggak apa-apa pak, cuma semenit aja kok. Nih telurnya untung nggak pecah.
1: Terima kasih banyak ya mas. Semoga rezeki mas lancar.
0: Iya pak, terima kasih.
2: Halo Diga. Aduh, tadi klien kita datang telat, jadi meetingnya diundur 1 jam lagi. Kamu aman kan?
0: Aman sih tak. Ternyata 1 menit aku tadi nggak bikin aku terlambat, malah bikin perasaan aku enak banget.
2: Jangan menutup mata saat melihat tangan yang membutuhkan. Pertolongan kecilmu mungkin adalah keajaiban besar bagi orang lain. Karena saat kita menolong sesama, sebenarnya kita sedang menolong kemanusiaan kita sendiri.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Yeh, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa, toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak. Kenapa gak bilang dari tadi? Iya. Sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta? Bisa enggak?
2: Kok banyak banget, toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus mengungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

aransemen bosanya. Di tahun 2008 lagu ini mencuat ya, menjadi hits pendengar dan dinyanyikan kembali oleh Rafika Duri. Baiklah untuk pendengar, sekarang kita udah cukup flashbacknya, kita flashback lagi tapi ya. Kalau dengar lagu dari Miliki Lobo dengan Salah ini, kalian ingat siapa? Ingat pacar pada saat itu, atau mungkin orang yang disuka ya, atau bahkan orang yang selalu nyalah-nyalahin terus gitu ya. Udah, baiklah, dari Miliki Lobo, Salah.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. #atwork.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini.
0: Biasanya cuma buat pamer.
3: #mysportcar. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Geri. #mycollection.
3: Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. #workingwithaview. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Geri. #birthdaysurprise. Katanya dia ulang tahun.
0: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @Geri79. Lewat jendela.
4: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

0: berangkat sekolah dulu ya.
1: Eh sayang bentar.
0: Kenapa Bu? Putri kan udah bawa tas.
1: Bukan tasnya yang ketinggalan Put, tapi salimnya nak.
0: Oh iya lupa Bu, maaf ya Bu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Hati-hati ya nak.
2: Salim tangan. Sederhana, namun bermakna mendalam. Bukan sekedar menempelkan tangan, tapi bentuk penghormatan, kasih sayang, dan doa restu orang tua yang mengalir dalam langkah anak. Ajarkan budaya salim sejak dini, tanamkan karakter sopan santun, agar tangan kecil mereka tumbuh menjadi tangan yang beradab dan rendah hati. Lestarikan tradisi luhur dimulai dari rumah kita.

Dari miliki Joy Tobing, terima kasih cinta karena cinta ya pendengar RRI Program Satu Tarakan. Dan Joy Tobing ini seperti yang mungkin Anda ingat, seperti yang kita ketahui, Joy Tobing salah satu finalis, lebih tepatnya sih pemenang ya, pemenang di salah satu ajang pencarian bakat di salah satu TV swasta. Baiklah pendengar RRI Program Satu Tarakan, dimanapun Anda berada, untuk hari ini terima kasih masih bersama kami di 97.9 MHz. Apa kabar malam minggunya ya, tetap asik ya, tetap bahagia, dan yang pasti bisa berkumpul dengan orang-orang tersayang, berkumpul dengan keluarga, itu satu momen yang luar biasa sekali. Baiklah pendengar RRI Program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi, di acara Ruang Rindu untuk malam hari ini kami hadirkan lagu dari miliknya Beyonce, World. Dan untuk Anda yang baru saja menemukan frekuensi 97.9 MHz, selamat bergabung bersama kami dan selamat malam minggu.

nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika. Tapi, Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
1: Pendengar RRI program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi, masih di acara Ruang Rindu untuk malam hari ini. Lagu-lagu mancanegara akan kami hadirkan untuk Anda di tahun 80-an ya hingga tahun 90-an akan hadir malam hari ini pendengar, dan tetap bersama kami di 97,9 MHz. Selamat malam untuk Anda yang baru saja mau istirahat untuk malam hari ini. Selamat istirahat.

Siapa sangka 12 bulan yang kita kenal dalam setahun, dulunya hanya 10 bulan. Hal ini ada kaitannya dengan bulan Desember. Kata Desember berasal dari bahasa Latin, yakni Decem, yang berarti 10. Dalam kalender Romawi kuno, yang digunakan sekitar tahun 750 sebelum masehi hingga 45 sebelum masehi, Desember adalah bulan ke-10 dalam setahun. Jadi, secara langsung mencerminkan posisinya ke dalam kalender tersebut. Namun ketika Julius Caesar memperkenalkan kalender Julian pada tahun 45 sebelum masehi, ia menambahkan dua bulan baru di awal tahun, yaitu yang kita kenal Januari dan Februari. Penambahan ini membuat Desember bergeser menjadi bulan ke-12 dalam kalender. Diketahui perubahan ini dilakukan karena kalender Romawi kuno dianggap tidak akurat dalam menghitung waktu. Kalender Julian yang baru ini lebih sesuai dengan pergerakan bumi mengelilingi matahari. Jadi, kata Desember awalnya mengacu pada bulan ke-10 dalam kalender Romawi kuno karena kata Decem berarti 10. Namun, dengan perubahan sistem kalender, Desember kini menjadi bulan ke-12 yang kita kenal saat ini.

Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor Bambang Hero menyatakan, penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai, karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

0: 97,9 MHz Ruang Rindu sudah kami hadirkan di RRI Program Satu Tarakan. Gimana? Udah flashback, udah kangen-kangenan dengan lagu-lagu yang pernah hits pada zamannya, pendengar. Dan semoga lagu ini bisa mengobati rasa rindu Anda kepada setiap kenangan-kenangan indah pada saat itu. Baiklah, sekarang kita masuk ke acara Just Music dan lagu-lagu yang akan kami hadirkan untuk Anda, ya. Mungkin ini juga bisa menemani istirahat malam Anda untuk hari ini. Dan saya akan kembali di jam 11:50 nanti. Tetap bersama kami di 97,9 MHz. Dan selamat istirahat untuk malam hari ini.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Kita memperingati Hari Anak Nasional setiap tanggal 23 Juli. Momen penting ini tidak lahir begitu saja, melainkan memiliki sejarah panjang yang kuat. Penetapan tanggal 23 Juli merujuk pada momen disahkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Berawal dari sana, Presiden Soeharto kemudian meresmikan peringatannya secara nasional pada tahun 1984 melalui keputusan Presiden Nomor 44. Hari Anak Nasional bukan sekedar perayaan biasa. Momentum ini hadir untuk membangun kesadaran seluruh elemen masyarakat bahwa anak adalah aset terbesar penentu masa depan bangsa. Tujuan utamanya adalah memastikan perlindungan anak terpenuhi, mulai dari hak hidup, hak tumbuh kembang, hingga perlindungan dari kekerasan. Peringatan ini mengajak kita semua untuk bersama-sama menciptakan lingkungan yang aman, ramah, dan mendukung potensi mereka secara optimal.

Banyak orang merinding bahkan meneteskan air mata ketika mendengarkan lagu ini dinyanyikan sesaat setelah timnas Garuda menyelesaikan satu laga. Tapi tahukah Anda bagaimana lagu ini tercipta? Ibu Sud, pencipta lagu Tanah Airku, pada tahun 1962 mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin delegasi seni Indonesia pada New York World Fair di Amerika. Bu Sud berharap pameran ini berakhir sebelum datangnya musim salju, karena ia tidak suka cuaca dingin. Pameran berlangsung sukses. Pemerintah Amerika begitu antusias, sehingga memperpanjang pameran hingga 3 bulan. Apa yang dikhawatirkan Ibu Sud terjadi? Saat musim salju tiba, pneumonianya kambuh. Ia jatuh sakit. Ia hanya bisa terbaring sambil memandang salju yang turun. Dalam hatinya berkata, "Aku ingin pulang. Aku rindu kampung halamanku."

Paus biru dikenal sebagai hewan terbesar yang pernah hidup di bumi. Tahu nggak? Untuk menopang tubuhnya, paus biru memiliki jantung seberat sekitar 180 kg. Ukurannya bahkan lebih besar dari sebuah mobil kecil. Jantung raksasa ini berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh, terutama saat paus menyelam hingga ratusan meter ke dalam laut. Studi Lembaga Riset Kelautan Internasional juga menunjukkan bahwa saat menyelam, detak jantung paus akan melambat drastis untuk menghemat energi, lalu kembali meningkat ketika naik ke permukaan.

Kapak batu yang umumnya ditemukan di Papua. Kapak batu hingga abad ke-21 ini adalah sebuah teknologi yang sudah hampir terlupakan dalam warisan budaya. Hampir sinarnya kapak batu dalam kancah kebudayaan materi di Papua. Kapak batu merupakan sebuah teknologi penting terutama dalam hal menebang pohon dan juga sebagai senjata dalam rangka mempertahankan diri dari serangan musuh. Dan kapak batu terdapat di 4 lokasi di Papua, yakni kapak batu Kampung Ayapo Sentani Timur, kapak batu Kampung Doyobaru Bambar Sentani Barat, kapak batu Sukudani Lemba Balem, dan kapak batu Kampung Ormuari. Kapak batu hingga kini merupakan suatu produk budaya yang cukup unik. Keunikan ini tercermin meskipun kapak batu sudah bukan lagi memiliki fungsi sebagai alat kerja seperti yang menebang pohon, menokok sagu, dan membuat perahu, serta sebagai alat pahat kayu. Namun demikian, dalam masyarakat tersebut hingga kini kapak batu memiliki fungsi sosial yang sangat tinggi, yakni sebagai alat bayar mas kawin, alat bayar denda, alat sogok untuk pembunuhan, atau sebagai pemberian hadiah yang berharga kepada orang yang membantu.

Tahukah Anda, kecawan ini adalah kecawan terakhir burung kuai untuk menarik betinanya. Namun sayang, tak satu betina pun merespon kecawannya. Nama lengkapnya Kuai Oo, spesies burung endemik dari Hawaii. Kecawan menyedihkan ini direkam tahun 1985 oleh David Boynton, seorang pencinta lingkungan, penulis, dan seorang fotografer. Menurut British Library, sebenarnya burung jantan kuai tersebut mempunyai pasangannya. Namun naas, ia kehilangan betinanya saat terjadi badai Iwa. Tahun 1987, Dinas Kehutanan dan Margasatwa Hawaii menyatakan burung kuai dinyatakan punah. Burung ini punah karena kerusakan habitatnya secara besar-besaran, serta masuknya spesies pendatang seperti burung hitam, tikus, dan nyamuk.

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

0: Wah, aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
1: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.

Seiring berjalannya waktu, generasi baru manusia terus dilahirkan. Generasi dikelompokkan berdasarkan rentang waktu manusia tersebut dilahirkan dan setiap penamaan memiliki makna. Generasi silent, sifat mereka yang diam menunjukkan fokus pada kestabilan, kerja keras, dan menghormati tradisi setelah hidup di masa sulit, yaitu depresi besar dan Perang Dunia II. Baby Boomers, nama ini berasal dari fenomena baby boom, yaitu peningkatan angka kelahiran secara drastis setelah Perang Dunia II, ketika masyarakat kembali pada kehidupan yang lebih stabil dan makmur. Generasi X, huruf X melambangkan ketidakpastian, anonim, atau identitas yang tidak didefinisikan dengan jelas. Sering disebut sebagai generasi terlupakan karena tumbuh dalam era transisi dan perubahan besar, termasuk meningkatnya perceraian, wanita bekerja, dan perkembangan teknologi awal. Generasi milenial atau generasi Y, generasi yang memasuki masa dewasa di sekitar pergantian milenium pada tahun 2000, dipandang sebagai generasi inovatif, terhubung, dan lebih peduli pada nilai-nilai sosial serta lingkungan. Generasi Z sering disebut dengan digital native karena tumbuh bersama teknologi modern dan internet sejak usia dini. Generasi yang lebih cepat beradaptasi dan lebih terbuka pada perubahan. Generasi Alpha, huruf Alpha berasal dari alfabet Yunani, menandakan dimulainya generasi baru. Sekaligus siklus baru dalam sejarah generasi manusia, tumbuh dalam dunia yang sangat terkoneksi secara digital dengan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI dan realitas virtual menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

LOL berarti laugh out loud menjadi istilah populer di internet. LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk lots of love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.

Kenapa centong nasi mempunyai bintik-bintik? Ternyata memiliki manfaat. Yang pertama, mengurangi kemungkinan nasi yang menempel. Salah satu masalah umum saat menyendok nasi adalah nasi yang menempel pada permukaan centong. Bintik-bintik di centong nasi membantu mengurangi area kotak antara nasi dan centong, sehingga nasi lebih mudah terlepas dan tidak menempel. Yang kedua, meningkatkan cengkraman. Bintik-bintik tersebut juga memberikan tekstur pada permukaan centong sehingga membantu meningkatkan cengkraman nasi. Yang ketiga, memudahkan pembersihan. Karena nasi tidak mudah menempel pada permukaan centong yang berbintik-bintik. Yang keempat, estetika dan desain. Selain fungsi praktisnya, bintik-bintik di centong nasi juga bisa memberikan sentuhan estetika pada desain centong, menambah nilai visual dan membuat centong terlihat lebih menarik dan

Pendengar RRI program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi, Jeffrey Osborne, Any Mini, yang sudah kami hadirkan sebagai lagu penutup untuk hari ini di perjumpaan kita di 97.9 MHz. Akhirnya saya Diti Anggraini harus pamit dari ruang dengar Anda. Akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

Pendengar, di mana pun Anda berada dengan terdengarnya irama ini, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara yang kami sajikan untuk Anda dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini, Sabtu 1 Agustus 2026. Sesaat lagi pemancar kami FM 97,9 dan 99,9 MHz akan mengundurkan diri dari ruang dengar Anda untuk mengudara kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Akhirnya dari kawasan Jalan Sungai Mahakam 10, Kampung 4 Tarakan Timur, Provinsi Kalimantan Utara, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas baik di studio maupun di pemancar, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Programa 1 Radio Republik Indonesia, Tarakan.

Selamat pagi pendengar di mana pun Anda berada dan dapat menerima siaran kami. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Tarakan kembali hadir menjumpai Anda dengan menyajikan rangkaian acara sepanjang hari ini, Minggu 2 Agustus 2026 yang dipancarluaskan melalui FM 97,9 99,9 MHz. Dari studio Jalan Sungai Makam 10 Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara, kami ucapkan selamat mendengarkan dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Pendengar di mana pun Anda berada, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali dengan kami, Pro 1 RRI Tarakan, FM 97,9 MHz dan juga 99,9 MHz yang dipancar luaskan dari Jalan Sungai Mahakam 10, Kampung 4 Tarakan Timur, Provinsi Kalimantan Utara. Menemani Anda di edisi hari Minggu, tanggal 2 Agustus 2026, saya Heri Susanto dan juga ada rekan Agung akan hadir untuk Anda hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Beberapa rangkaian acara yang dapat Anda ikuti di antaranya, rangkaian lagu Rohani Kristen akan kami hadirkan untuk Anda di pagi hari ini, spesial di hari Minggu ya. Kemudian pada pukul 6 waktu Indonesia Tengah nanti, Anda akan kami temani dengan lagu dan informasi. Pada pukul 7, berita sepekan olahraga akan menghadirkan informasi seputar olahraga dalam sepekan. Kemudian pada pukul 8 nanti kami hadirkan juga informasi terkait dengan silang gereja ya. Informasi silang gereja dan Tarakan pagi ini akan kami tutup pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Baik, pendengar di mana-mana berada, khususnya untuk umat Kristen di wilayah Tarakan dan juga Kalimantan Utara. Untuk selanjutnya kami akan hadirkan ke ruang Anda rangkaian lagu-lagu rohani Kristen. Bersama Pro 1 RRI Tarakan, kanal informasi dan inspirasi.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan

Segala yang kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu, ya Tuhan. Dan orang-orang yang kau kasihi akan memuji Engkau. Engkau yang membuka tanganmu dan yang berkenan mengenyangkan segala yang hidup.

Anda punya keluhan, kritik, dan saran terkait fasilitas serta pelayanan publik. Ikuti program Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 Tarakan, FM 97,9 MHz, dan stasiun relay RRI Tanjung Selor, FM 99,9 MHz. Anda juga bisa saksikan di channel YouTube RRI Tarakan Official dan aplikasi RRI Digital.

Americano 1 ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

Siapa sangka 12 bulan yang kita kenal dalam setahun, dulunya hanya 10 bulan. Hal ini ada kaitannya dengan bulan Desember. Kata Desember berasal dari bahasa Latin, yakni Decem, yang berarti 10. Dalam kalender Romawi kuno, yang digunakan sekitar tahun 750 sebelum Masehi hingga 45 sebelum Masehi, Desember adalah bulan ke-10 dalam setahun. Jadi, secara langsung mencerminkan posisinya ke dalam kalender tersebut. Namun ketika Julius Caesar memperkenalkan kalender Julian pada tahun 45 sebelum Masehi, ia menambahkan dua bulan baru di awal tahun, yaitu yang kita kenal Januari dan Februari. Penambahan ini membuat Desember bergeser menjadi bulan ke-12 dalam kalender. Diketahui perubahan ini dilakukan karena kalender Romawi kuno dianggap tidak akurat dalam menghitung waktu. Kalender Julian yang baru ini lebih sesuai dengan pergerakan bumi mengelilingi matahari. Jadi, kata Desember awalnya mengacu pada bulan ke-10 dalam kalender Romawi kuno karena kata Decem berarti 10. Namun, dengan perubahan sistem kalender, Desember kini menjadi bulan ke-12 yang kita kenal saat ini.

Kamu pernah dengar nggak istilah Blue Monday? Blue merujuk pada perasaan sedih atau depresi. Sementara Monday merujuk pada hari kerja pertama yang sering dianggap berat. Istilah ini diciptakan oleh Cliff Arnold pada tahun 2005. Konsep ini awalnya digunakan Sky Travel untuk meningkatkan penjualan paket liburan di bulan Januari yang sepi. Istilah ini menyebar luas dan dikenal secara global sebagai hari tersedih dalam setahun. Meskipun banyak ahli kesehatan mental menekankan bahwa konsep ini tidak didukung bukti ilmiah, istilah ini menggambarkan turunnya mood akibat transisi dari libur ke rutinitas kerja.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruscan, Etruscan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.

Apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Eceng gondok sering kita jumpai di sungai, saluran air, bendungan, sawah, maupun kolam. Eceng gondok merupakan tanaman pengganggu karena kemampuan berkembang biaknya yang sangat cepat, sehingga menyumbat aliran dan menutup permukaan air. Namun tahukah Anda bahwa eceng gondok yang asalnya dari Amerika Selatan awalnya didatangkan ke Indonesia sebagai tanaman hias untuk melengkapi koleksi tanaman di Kebun Raya Bogor pada waktu itu. Eceng gondok mampu berkembang biak 2 kali lipat hanya dalam tempo seminggu. Selain dampak negatif, eceng gondok juga memiliki manfaat seperti mampu menyerap logam berat dan residu pestisida yang mencemari sungai.

Pendengar di mana pun berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami, Pro 1 RRI Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Dan Tarakan pagi ini masih menemani Anda dengan sajian lagu pop Indonesia dan juga informasi kami persembahkan untuk Anda yang sedang menikmati weekend, ya, menikmati hari libur bersama keluarga tercinta. Ya, selamat pagi untuk Anda juga yang ada di wilayah Provinsi Kalimantan Utara, yang ada di Kabupaten Bulungan, ya, Tanjung Selor, kemudian juga yang ada di Malino, juga di wilayah lokasi pertambakan tentunya. Selamat pagi semuanya yang masih beraktivitas, juga tetap semangat ya. Baik, lagu pertama kami hadirkan dari Soundwave ya, Terserah Boy, dan juga ada Abdul dengan Sibuk. Kami juga akan berbagi informasi untuk Anda, baik informasi dari wilayah Kaltara maupun dari wilayah Indonesia atau dalam negeri, bahkan juga di luar negeri. Masih bersama Pro 1 RRI Tarakan di Tarakan pagi ini.

0: banyak amat paketnya. Borong nih.
1: Beli peralatan mendaki dong. Liburan ini aku tuh mau naik gunung.
0: Hah, seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
1: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
0: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu, resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
1: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
0: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
1: Pantesan, jadi biar aman gimana nih?
0: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan, pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa, lapor petugas pos pendakian. Biar kedetek kalau ada pendaki yang naik.
1: Oke deh.

Pendengar dimanapun Anda berada, informasi untuk Anda di pagi hari ini mengenai Polresta Bulungan kembali melakukan penyegaran organisasi melalui upacara serah terima jabatan atau sertijab dan bisa sambut sejumlah pejabat utama serta Wakapolsek serta Kapolsek jajaran ya pada Sabtu 1 Agustus 2026. Sebanyak 5 pejabat strategis Polresta Bulungan ini dirotasi. Pergantian jabatan tersebut menjadi bagian dari strategi pembinaan karir sekaligus penguatan kinerja organisasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Upacara digelar di lapangan apel Polresta Bulungan, ini dipimpin langsung Kapolresta Bulungan, Kombes Rofiqoh Yunianto. Jabatan yang diserah terimakan meliputi Kabak SDM, Kabak Ren, Kasat Polairut, Kapolsek Tanjung Palas Utara, dan Kapolsek Long Peso. Kasubsi PIDM Siumas Polresta Bulungan, Aibda Hadi Purnomo mengatakan, pelaksanaan sertijab merupakan tindak lanjut surat telegram Kapolda Kalimantan Utara tanggal 23 Juli 2026 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Polri. Ia menegaskan mutasi jabatan merupakan hal yang wajar dalam dinamika organisasi Polri sebagai upaya menjaga profesionalisme dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dan Hadi juga menjelaskan setiap pejabat yang dipercaya mengemban jabatan baru telah melalui proses penilaian berdasarkan kebutuhan organisasi dan kompetensi yang dimiliki. Karena itu amanah yang diberikan harus dijalankan dengan penuh integritas, disiplin, dan rasa tanggung jawab. Itulah benar informasi terkait dengan 5 pejabat strategis Polresta Bulungan ini dirotasi pada Sabtu 1 Agustus 2026 kemarin. Baik pendengar, informasi untuk Anda pagi ini dari rri.co.id. Lagu berikutnya kami hadirkan dari The New Heavies ya, dengan You've Got a Friend.

Pendengar di mana pun Anda berada, informasi berikutnya di Tarakan pagi ini bersama Pro 1 RRI Tarakan, kami hadirkan dari wilayah Tarakan. Mengenai Universitas Terbuka atau UT Tarakan mulai rangkaian akademik tahun ganjil 2026-2027 dengan menggelar orientasi studi mahasiswa baru atau SMB di auditorium kantor perwakilan BPK Kaltara pada Sabtu 1 Agustus 2026. Kegiatan dibuka oleh Wali Kota Tarakan, Dr. Haji Hairul Emkes, dan kegiatan gelombang pertama ini diikuti sebanyak 350 mahasiswa baru dari Kota Tarakan. Kemudian juga total lebih dari 1.500 mahasiswa yang tersebar di seluruh wilayah Kalimantan Utara. Direktur UT Tarakan, JJ Muhammad Najib, menyampaikan permohonan maaf karena OSMB kali ini digelar di luar kampus UT Tarakan karena jumlah mahasiswa yang banyak tidak sebanding dengan kondisi auditorium yang ada di kantor UT Tarakan. Meski demikian, hal itu tidak menyurutkan semangat UT Tarakan untuk menggelar kegiatan, terlebih acara juga didukung oleh pemerintah Kota Tarakan. JJ juga menegaskan kehadiran wali kota ini untuk membuka OSMB sekaligus memberi sambutan menjadi bukti komitmen Pemkot Tarakan terhadap dunia pendidikan, khususnya pendidikan tinggi terbuka dan jarak jauh. Disampaikan bahwa OSMB ini langkah awal dari perjalanan akademik mahasiswa UT yang menekankan mahasiswa UT wajib

menjadi pelajar mandiri karena sistem UT menganut konsep pendidikan tinggi terbuka dan juga jarak jauh. Itulah benar informasi terkait dengan 350 mahasiswa baru diajak mengenal cara belajar di UT melalui USMB. Informasi untuk Anda dari rri.co.id. Lagu berikutnya kami hadirkan dari Smash untuk menemani pagi hari Anda dengan Rindu Ini.

Sobat kreatif, pernah gak sih kamu mikir kalau hidup itu cuma sekali dan sayang banget kalau dilewatin gitu aja? Tapi anehnya, masih ada aja yang kejebak sama yang namanya narkoba. Alasan klasik, biar dianggap keren atau pelarian pas lagi stres. Padahal aslinya, gak ada kerennya sama sekali. Narkoba itu bukan solusi, tapi awal dari degradasi. Begitu kamu nyoba, otak kamu bakalan lemot. Kreativitas mati total, dan masa depan yang udah kamu rancang bisa langsung game over. Keren itu kalau kamu punya karya, berprestasi, dan bisa bikin orang tua kamu bangga. Bukan malah ngeplay gak jelas lewat halusinasi. So, jadi generasi yang cerdas harus berani bilang no to narkoba dan yes untuk masa depanmu yang cerah. Stay clean, stay cool.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar mam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.

Pendengar, sudah kita nikmati bersama pagi hari ini satu lagu dari Ahmad Albar, Gerbang Cinta. Satu informasi kami hadirkan untuk Anda pendengar terkait dengan RRI Tarakan kembali mengajak putra-putri terbaik Kota Tarakan dan sekitarnya untuk menunjukkan bakat di bidang tarik suara melalui pemilihan Bintang Radio tahun 2026. Bintang Radio merupakan ajang pencarian bakat vokal yang telah menjadi wadah lahirnya penyanyi-penyanyi berbakat Indonesia. Pendaftaran dibuka tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026 dan technical meeting pada 31 Agustus nanti. Kemudian juga seleksi tingkat satuan kerja dilaksanakan 3 hingga 19 September 2026 dan menjadi bagian dari rangkaian kegiatan RRI Fest pada 9 dan 17 September 2026. Para pemenang nantinya akan berkesempatan melaju ke tingkat korwil hingga grand final Bintang Radio 2026. Bagi Anda yang memiliki bakat menyanyi dan ingin mengembangkan potensi di tingkat yang lebih tinggi, segera daftarkan diri Anda. Dan untuk informasi persyaratan dan pendaftaran, silakan kunjungi bintangradio.rri.id. Informasi juga dapat diperoleh melalui Instagram RRI Tarakan. Juga bisa menghubungi Desti di 0822-5132-0018. Bintang Radio 2026, saatnya menunjukkan bakat dan mengharumkan nama daerah. Kami tunggu partisipasi Anda di RRI Tarakan.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Iya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.

Berry Likumahua ya, dengan arti aku hadirmu ya, sudah kita dengarkan dan membawa kita ke menit 56 lepas dari pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Informasi dari RRI.co.id berikutnya terkait dengan STK ke-6 Tanjung Balas menjadi benteng moral bagi generasi muda. Pendengar, Pemkab Bulungan menegaskan pembinaan Al-Quran bukan sekedar agenda keagamaan, melainkan strategi nyata membangun karakter generasi muda sekaligus memperkuat benteng menghadapi ancaman narkoba, pergaulan bebas, dan pernikahan usia dini. Komitmen tersebut ditegaskan Bupati Bulungan Syarwani saat membuka resmi seleksi tilawatil Quran atau STK ke-6 tingkat Kecamatan Tanjung Balas di Masjid Darul Falah, Desa Gunung Putih pada Jumat 31 Juli 2026. Kegiatan yang digelar LPTK Kecamatan Tanjung Balas ini diikuti 78 peserta dari berbagai cabang lomba, mulai tartil, tilawah anak, remaja, dewasa, hingga tahfiz 1, 5 juz, 10 juz, dan juga 20 juz. Syarwani juga menyampaikan apresiasi kepada Camat Tanjung Balas, jajaran LPTK, Dewan Hakim, Guru Mengaji, Pengurus Pondok Pesantren, Rumah Tahfiz, serta seluruh elemen masyarakat yang selama ini selalu konsisten membina generasi muda melalui pendidikan Al-Quran.

Berita sepekan olahraga pagi ini edisi Minggu 2 Agustus 2026, tim redaksi berhasil mengumpulkan berita olahraga yang terjadi selama sepekan, diantaranya Bupati Malino Wempi Wemawa meminta semua atlet dapat bertanding secara sportif pada perhelatan Bupati Malino Cup ke-5 tahun 2026. Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Bulungan memasang target besar pada pekan olahraga provinsi atau porprov kedua Kalimantan Utara, yakni membidik 190 medali emas. Inilah berita sepekan olahraga selengkapnya dibacakan oleh Heri Susanto.

0: Informasi pertama pendengar dan pemirsa, Bupati Malino Wempi Wemawa meminta semua atlet dapat bertanding secara sportif pada perhelatan Bupati Malino Cup atau BMC ke-5 tahun 2026.
1: Pada tahun ini mempertandingkan 21 cabang olahraga yang venue-nya tersebar di beberapa tempat di sebagian besar ibu kota Malino.
2: Turnamen Bupati Malino Cup BMC ke-5 tahun 2026 dibuka Bupati Malino Wempi Wemawa SEMA di lapangan bola Desa Kuala Lapang, Kecamatan Malino Barat pada Jumat 24 Juli dihadiri Wakil Bupati Malino, para asisten dan sejumlah perwakilan pejabat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan Kepala OPD di lingkungan Pemkab Malino, termasuk para atlet dari sejumlah cabang olahraga cabur yang ada di Malino serta para pelajar dan mahasiswa KKN Universitas Borneo Tarakan. Bupati Malino Wempi Wemawa menegaskan, BMC 2026 ini adalah kegiatan rutin tahunan untuk memberikan ruang dan panggung bagi atlet dari semua cabur guna menunjukkan kemampuan dan keahliannya. Bupati juga menekankan kepada seluruh pihak, khususnya para atlet, untuk bertanding secara profesional dan sportif, dan tidak berbuat kerusuhan selama kegiatan BMC berlangsung satu bulan ke depan.
3: Dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kegiatan BMC ke-5 tahun 2026 Kabupaten Malino secara resmi, kita mulai dan kita buka bersama. Siap selama kegiatan turnamen ini, semua atlet menjaga keamanan diri sendiri dan keamanan turnamen ini. Siap tidak melakukan kerusuhan. Yang rusuh ditangkap langsung. Kalau ada yang mau buat konaran, berarti dia tidak sayang dengan Malino. Betul? Karena yang bertanding ini adalah saudara-saudaramu semua, baik yang datang dari luar maupun yang ada di dalam ini. Kita semua bersaudara, jaga junjung tinggi sportivitas dalam bertanding. Setuju? Setuju dengan apapun keputusan wasit, setuju dengan keputusan panitia, setuju dengan semua aturan yang disepakati. Setuju ya adik-adik ya? Iya, karena kita ingin prestasi berhasil dengan keamanan juga berhasil.
2: Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana BMC 2026, Dr. Andas Gamaliel Hirungding mengatakan, turnamen BMC ke-5 2026 ini diikuti 21 cabang olahraga yang melaksanakan pertandingan.
1: Pada tahun ini mempertandingkan 21 cabang olahraga yang venue-nya tersebar di beberapa tempat di sebagian besar ibu kota Malino. Bupati Malino Cup kali ini lebih spesifik auranya karena berdekatan dengan Prof ke-2 tahun 2026 yang mana Malino ditunjuk sebagai tuan rumah yang rencana dilaksanakan pada bulan November 2026. Hasil dari, saya singkat aja, hasil dari BMC ke-5 ini merupakan tolak ukur atlet kita untuk bisa bersaing di Prof ke-2 tahun 2026 ini. Dari hasil BMC ini kita dapat melihat kelemahan-kelemahan, di mana kelemahan itu masih dapat kita perbaiki pada masa training center yang sedang berlangsung Pak Bupati sampai nanti dilaksanakannya Prof ke-2 tahun 2026.
2: Widayat RRI Malino terus mengudara untuk Indonesia.

0: Komite Olahraga Nasional Indonesia, KONI Kabupaten Bulungan memasang target besar pada Pekan Olahraga Provinsi atau PROV kedua Kalimantan Utara, yakni membidik 190 medali emas.
1: Tetapi presentasi mereka juga tidak mengada-ngada. Kami juga butuh data. Presentasi berdasarkan data latihan dan berdasarkan dari monitoring yang kami lakukan.
2: Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kabupaten Bulungan memasang target tinggi pada Pekan Olahraga Provinsi atau PORPROV 2 Kalimantan Utara tahun 2026. Bulungan membidik sekitar 190 medali emas, meningkat lebih dari 2 kali lipat dibanding capaian PORPROV sebelumnya yang meraih 89 medali emas. Ketua KONI Bulungan Heru Rahmadi menegaskan target tersebut bukan sekadar ambisi. Menurutnya, angka 190 medali emas disusun berdasarkan hasil evaluasi, monitoring dan presentasi dari masing-masing cabang olahraga yang akan berlaga di PORPROV. Heru menjelaskan, KONI telah 3 kali menggelar rapat persiapan dan meminta seluruh cabang olahraga memaparkan program pembinaan, kekuatan atlet, serta potensi raihan medali yang didukung data dan kondisi real di lapangan.
1: Terkait dengan target, tentu kami juga tidak menargetkan ini secara berhayal, bermimpi-mimpi, tidak ya. Kami juga, karena begini Mbak Ding, sekarang sudah 3 kali rapat persiapan untuk cabur-cabur itu, kita sudah minta presentasi semua cabur. Tetapi presentasi mereka juga tidak mengada-ngada. Kami juga butuh data. Presentasi berdasarkan data latihan dan berdasarkan dari monitoring yang kami lakukan.
2: Dari 48 cabang olahraga yang direncanakan akan dipertandingkan pada PORPROV 2 Kaltara, Bulungan sementara memastikan akan mengikuti 29 cabang olahraga yang dinilai telah memiliki kesiapan organisasi dan pembinaan atlet yang memadai. Menurut Heru, hampir seluruh cabang olahraga yang akan diikuti optimistis mampu bersaing bahkan menargetkan menjadi juara umum di cabang masing-masing. Namun, KONI memilih tidak memaksakan keikutsertaan pada cabang yang belum siap. KONI Bulungan memastikan akan terus melakukan pendampingan dan evaluasi terhadap seluruh cabang olahraga agar target yang telah ditetapkan dapat diwujudkan melalui pembinaan yang terukur dan berorientasi pada prestasi. Data Newsroom Kabupaten Bulungan, Ramlan RR Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.

0: Multi-event Bupati Malino Cup atau BMC 2026 menjadi upaya mengukur kemampuan atlet jelang Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov kedua Kalimantan Utara.
1: Kita berharap sebenarnya semua cabang yang ikut Porprov bisa bertanding. Tetapi dengan adanya efisiensi, keterbatasan anggaran, jadi kita menyesuaikan.
2: Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Malino, Dr. Ernest Silvanus, SPI, MMMH, menyampaikan bahwa pelaksanaan turnamen Bupati Malino Cup tahun 2026 akan dimulai pada 24 Juli 2026 di Kuala Lapang hingga 8 Agustus mendatang dan terbuka bagi seluruh masyarakat Malino. KONI Kabupaten Malino berharap seluruh cabang olahraga yang akan tampil di Pekan Olahraga Provinsi Porprov ikut bertanding. Namun mengingat efisiensi dan keterbatasan anggaran, dengan terpaksa dilakukan penyesuaian dan sekitar 20 cabang olahraga yang menggelar PMC tahun ini. Karena itu, atas nama KONI Kabupaten Malino meminta maaf kepada cabang olahraga yang tidak dipertandingkan kali ini. Namun jangan berkecil hati dan tetap bersiap diri melakukan seleksi dan pembinaan atlet yang siap tanding menghadapi Porprov tahun 2026 ini.
1: Kita berharap sebenarnya semua cabang yang ikut Porprov bisa bertanding. Tetapi dengan adanya efisiensi, keterbatasan anggaran, jadi kita menyesuaikan. Jadi kami mohon maaf mungkin bagi cabur-cabur yang mungkin tidak dipertandingkan. Tapi saya harap jangan kita berhenti, berhati-hati untuk tidak mempersiapkan Porprov. Nah, BMC ini sendiri nanti akan kita laksanakan, kita buka tanggal 24 Juli ini di Kuala Lapang. Nanti akan bersama-sama dengan warga, supaya warga, masyarakat juga tahu, oh ini ada kegiatan event ini yang akan dilaksanakan sampai bulan Agustus, kita tanggal 8. Nah, dari 20 cabur ini mungkin nanti bisa dicek. Harapan kita bisa nanti bisa mengatur waktunya dengan baik. Jadi nanti harapan kami, klub, perorangan, yang olahragawan bisa ikut dalam kegiatan BMC.
3: Ada nggak yang mesin-mesin cabur membuka untuk turnamen Open Kaltara?
1: Biasanya ada. Yang biasanya Open itu kayak futsal, kemudian badminton, kemudian voli, kemudian kemungkinan bisa sepak bola. Nah itu kita harapkan juga kita bisa ya ada ajang kayak sparring menghadap klub-klub luar dari Malino. Sekalian bisa mengukur dari atlet kita yang mungkin akan bertanding di Porprov 2026.
3: Itu juga menjadi persiapan itu, Pak?
1: Iya, salah satunya itu. Ya, kita sambil melihat bagaimana atlet-atlet kita yang mungkin sudah menjadi perhatian dari masing-masing cabang.
2: KONI Kabupaten Malino juga mengimbau kepada seluruh cabang olahraga yang ada di Kabupaten Malino agar bersiap diri melatih, membina, dan mempersiapkan atlet terbaiknya untuk diikutsertakan dalam Pekan Olahraga Tingkat Provinsi Kaltara mendatang. Widayat RRI Malino terus mengudara untuk Indonesia.

0: Komite Olahraga Nasional Indonesia, KONI Kabupaten Bulungan, terus memperkuat fondasi pembinaan atlet.
1: Sudah ada 45 cabur, ada 45 atlet. Ya tentu tidak semua cabur punya kemampuan bersaing di tingkat nasional.
2: Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kabupaten Bulungan memperkuat sistem pembinaan atlet melalui program Bulungan Unggul. Program ini menjadi strategi jangka panjang untuk mencetak atlet yang mampu bersaing ke tingkat provinsi hingga nasional bahkan internasional. Ketua KONI Bulungan Heru Rahmadi menegaskan prestasi olahraga hanya dapat diraih jika didukung organisasi cabang olahraga yang kuat. Karena itu, pembenahan kelembagaan 45 cabang olahraga menjadi prioritas utama sebagai fondasi pembinaan atlet. Melalui program Bulungan Unggul, KONI melakukan seleksi dan pembinaan atlet secara berjenjang bersama masing-masing cabang olahraga. Atlet terbaik akan mendapat pendampingan intensif, termasuk kesempatan menjalani pemusatan latihan di berbagai daerah yang memiliki sistem pembinaan lebih maju.
1: Satu cabur, satu atlet sudah cukup, ya. Ketika sudah ada 45 cabur, ada 45 atlet. Ya tentu tidak semua cabur punya kemampuan bersaing di tingkat nasional dan internasional. Tetapi kami melihat ada atlet-atlet yang bisa, mampu, ya. Kita berikan pembinaan lebih. Artinya pembinaan lebih ini kita berikan fasilitas untuk kita ikut sertakan di tempat-tempat latihan di luar. Misalnya, apakah di Jawa Timur, apakah di Jawa Barat, ataukah di DKI, kan seperti itu. Kita berikan bahkan pada saat beberapa waktu lalu kita persiapan-persiapan untuk menghadapi PON, kita berikan fasilitas untuk latihan itu sampai ke luar negeri, ke Malaysia pada saat.
2: Heru menambahkan program Bulungan Unggul akan terus dilanjutkan setelah Porprov Kalimantan Utara nanti. Atlet yang diproyeksikan menuju babak kualifikasi Pekan Olahraga Nasional atau PON akan tetap menjadi fokus pembinaan agar Bulungan mampu melahirkan atlet berprestasi di level nasional. Dari Tanjung Selar, Kabupaten Bulungan, Ramlan RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar dan pemirsa, laporan tadi mengakhiri berita sepekan olahraga pagi ini. Tim pemberitaan RRI Tarakan mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa minggu depan.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca.

0: buku atau ngobrol langsung.
1: Ya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
0: Nah, gitu dong. Hidup sehat digital, pikiran jernih, hati pun happy.

Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan, Kabupaten Nunukan, sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.

Pendengar di mana pun berada, Tarakan pagi ini masih menemani Anda bersama Pro 1 RRI Tarakan. Informasi kami hadirkan kembali terkait dengan DPRD Kalimantan Utara dan BPJS Kesehatan membahas keberlanjutan JKN dan target UHC 2026 menjadi prioritas. Komisi 4 DPRD Provinsi Kalimantan Utara bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, BPJS Kesehatan, serta Pemerintah Kabupaten Kota memperkuat komitmen menjaga keberlanjutan program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN dan memastikan target Universal Health Coverage atau UHC tahun 2026 tetap tercapai. Komitmen tersebut mengemuka dalam rapat koordinasi yang digelar di Tarakan 29 Juli dipimpin Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Kalimantan Utara yaitu Syamsuddin Arfa. Kegiatan juga dihadiri anggota Komisi 4 DPRD Kaltara, jajaran pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, pemerintah Kabupaten Kota, dan BPJS Kesehatan ke Deputian Wilayah 8. Dalam rapat tersebut, seluruh pihak sepakat bahwa pelayanan kesehatan bagi masyarakat harus tetap menjadi prioritas utama dan tidak boleh terganggu meskipun daerah menghadapi tantangan keterbatasan anggaran. Pemprov Kaltara menegaskan komitmennya untuk terus mengupayakan pembiayaan kepesertaan JKN hingga triwulan 3 tahun 2026 sesuai kemampuan keuangan daerah. Sementara pembiayaan untuk triwulan keempat tahun 2026 akan dibahas lebih lanjut bersama DPRD, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, dan BPJS Kesehatan. Selain membahas skema pembiayaan, rapat juga mengidentifikasi sejumlah daerah yang berpotensi menghadapi tantangan dalam pencapaian target UHC 2026. Kabupaten Nunukan dan Kota Tarakan menjadi daerah yang mendapat perhatian khusus karena dinilai memiliki risiko terhadap capaian target tersebut. Informasi selengkapnya dapat Anda simak di rri.co.id.

0: anak mami, keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: Korannya koran.
1: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17, Bernie Flaherty, di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun, merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.

0: Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.
1: Pendengar Pro 1 RRI Tarakan masih menemani Anda di Tarakan pagi ini. Satu informasi kami hadirkan yaitu mengenai Sekretaris Daerah atau Sekda Tarakan Abdul Aziz Hasan menegaskan kesiapannya untuk segera mengeksekusi 8 poin tugas strategis yang dibebankan oleh Kepala Daerah. Abdul Aziz Hasan resmi dilantik Sekda oleh Wali Kota Tarakan Dr. Haji Hairul di Gedung Serbaguna Kantor Wali Kota Tarakan pada Jumat 31 Juli 2026. Penunjukan Abdul Aziz Hasan sekaligus menjadi pamungkas dari rangkaian seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi atau JPT Pratama yang berlangsung ketat selama 3 bulan. Alumni STBDN ini juga menyisihkan dua kandidat kuat lainnya yang masuk dalam tiga besar, yakni Fadarian Syah dan Heri Purwono. Usai dilantik, Aziz Hasan menyebutkan bahwa langkah awal yang akan diambil adalah melakukan konsolidasi internal dengan seluruh kepala organisasi perangkat daerah atau OPD, termasuk Satuan Polisi Pamung Praja, guna menyelaraskan langkah operasional. Salah satu fokus utama yang menjadi perhatian mendesak adalah pengamanan aset milik Pemkot Tarakan, yang menyoroti maraknya aset daerah yang dicoba diokupasi oleh oknum masyarakat tanpa dasar hukum yang sah, hingga berdampak pada terhambatnya percepatan pembangunan infrastruktur kota. Ia juga menyampaikan bahwa selain pengamanan fisik aset, Aziz juga menargetkan optimalisasi pendapatan asli daerah tanpa harus membebani masyarakat. Penataan difokuskan pada perbaikan skema kerja sama dengan pemanfaatan aset serta penagihan piutang pajak daerah seperti pajak bumi dan bangunan yang nilainya saat ini diperkirakan menembus angka 30 miliar rupiah. Ia menyoroti lambatnya alur birokrasi penyewaan lahan yang sering kali membuat calon investor kapok ya dan membatalkan niat investasinya di Kota Tarakan. Ia juga menyampaikan bahwa reformasi birokrasi di internal Pemkot Tarakan menjadi agenda besar yang tidak bisa ditawar. Aziz juga membeberkan bahwa kondisi keuangan daerah saat ini sedang mengalami tekanan hebat akibat pemotongan dana transfer umum dari pemerintah pusat. Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, APBD Kota Tarakan telah terpotong hampir 400 miliar rupiah hingga nilainya kini berada di bawah angka 1 triliun rupiah. Kondisi fiskal tersebut memaksa Pemkot Tarakan melakukan efisiensi di segala sektor termasuk restrukturisasi organisasi secara menyeluruh yang ditargetkan selesai regulasinya pada tahun 2026 dan beroperasi penuh pada tahun 2027. Itulah pendengar informasi terkait dengan Abdul Aziz Hasan, siapkan strategi realisasikan 8 PR dari Wali Kota Tarakan setelah diangkat menjadi Sekretaris Daerah atau Sekda Kota Tarakan. Informasi untuk Anda dari rri.co.id.

sebaiknya kamu tahu. Mager atau malas gerak adalah satu aktivitas paling berbahaya untuk tubuh. Gaya hidup tersebut bisa membawa konsekuensi serius terhadap kesehatan. Karena itu, kamu perlu tahu bahaya dari kebiasaan mager. Kita juga harus mengetahui bahwa bergerak tak kalah penting dari makan sehat dan tidur cukup. Dengan menghabiskan sebagian hari dengan duduk, bermain gawai, dan tidak melakukan apa-apa, ternyata dapat memicu aneka risiko kesehatan. Penelitian JAMA Network Open menemukan, mereka yang menghabiskan sebagian besar hari dengan duduk di tempat kerja, punya risiko terkena penyakit kardiovaskular 34% lebih tinggi. Risiko kematian pun 16% lebih tinggi ketimbang orang yang tidak menghabiskan sebagian besar waktu dengan duduk-duduk di tempat kerja. Tetapi sesungguhnya, bahaya mager tidak hanya risiko munculnya masalah pada jantung. Namun, ada sederet bahaya gaya hidup lainnya yang kerap disepelekan. 1. Obesitas. 2. Nyeri punggung. 3. Gampang lupa. 4. Mood turun drastis. 5. Meningkatkan risiko kanker.

Baik, mendengar di mana pun Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami, Pro 1 RRI Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda, yaitu siaran langsung gereja di edisi hari ini, hari Minggu, tanggal 2 Agustus 2026. Silang gereja, kami hadirkan tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah.

0: melaporkan berlangsungnya siaran gereja untuk edisi Minggu tanggal 2 Agustus 2026 bersama saya Setia Desti. Untuk perayaan Ekaristi kali ini kita merayakan hari Minggu biasa ke-18 dan dipimpin oleh Pastor Rudi dan Pastor Rafael.
1: Semoga rahmat Tuhan kita, Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Saudara-saudari, marilah mengakui dosa-dosa kita, supaya kita layak merayakan misteri suci ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal.